0: sikap tegas yakni ingin menjadi tetangga yang baik, sikap politik Indonesia bebas aktif, dan tidak memihak blok atau negara tertentu membuat Indonesia diterima di negara manapun. Indonesia memiliki hubungan baik dengan Amerika Serikat, tetapi Indonesia menghormati Tiongkok. Sikap netral Indonesia merupakan warisan dari pendiri bangsa yang harus disyukuri.
1: Negara kita memiliki suatu warisan dari pendiri-pendiri bangsa kita. Warisan itu adalah politik luar negeri yang non-block, non-aligned, yaitu kita tidak ingin bergabung dengan blok pakta militer apapun. Ini yang juga membuat kita bisa diterima di mana-mana. Bahkan kunjungan saya terakhir di Korea Selatan, di Seoul, Presiden Korea Selatan, Presiden Republic of Korea, ya kan, minta kepada saya, bisa enggak saya berkunjung ke Korea Utara untuk membuka semacam dialog. Saya bilang, saya dengan hormat, dengan rela, kalau Yang Mulia minta saya untuk ke Korea Utara, saya akan berangkat.
0: Sementara itu, Wakil Ketua Umum Koordinator Bidang Luar Negeri Kamar Dagang dan Industri Kadin Indonesia, James Riyadi, memuji kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto yang dinilai memiliki visioner.
2: Untuk sekian kalinya di mana Kadin itu terkesan bahwa ini seorang presiden yang memiliki visi yang jelas. Visi untuk pertahanan ekonomi bangsa kita itu di tengah-tengah tantangan yang ada saat ini. Tapi juga punya visi yang jelas itu, yang secara ofensif melihat peluang-peluang bagaimana memposisikan Indonesia di masa yang akan datang.
0: Presiden Prabowo Subianto mengatakan pemerintah Indonesia terus mendorong upaya perdamaian dan meredakan ketegangan. Upaya tidak hanya di kawasan Asia Tenggara, namun juga di belahan dunia lainnya. Dari Istana Negara Jakarta, Sugandi Afandi, RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
3: Ratusan siswa dari 4 kabupaten di Madura mulai mengikuti masa pengenalan lingkungan sekolah atau MPLS di sejumlah sekolah rakyat terintegrasi yang ada di Sampang. Hairul Umam melaporkan selengkapnya.
4: Masa pengenalan lingkungan sekolah atau MPLS Sekolah Rakyat Terintegrasi Sampang resmi dibuka pada Jumat 31 Juli 2026 di Desa Sejati, Kecamatan Camplong. Sebanyak 333 siswa dari 4 kabupaten di Madura mengikuti kegiatan yang dijadwalkan berlangsung selama 2 pekan hingga 14 Agustus 2026. Ketua Panitia MPLS Sekolah Rakyat Sampang, Bu Siri, menjelaskan peserta terdiri atas 211 siswa dari Kabupaten Sampang, 30 siswa dari Kabupaten Pamekasan, 47 siswa dari Kabupaten Sumenep, dan 45 siswa dari Kabupaten Bangkalan. Menurutnya, MPLS bertujuan mengenalkan lingkungan sekolah sekaligus membantu siswa beradaptasi dengan sistem pendidikan berbasis asrama. Bu Siri menambahkan, sekolah rakyat memiliki konsep boarding school yang berbeda dengan sekolah reguler. Selain mengikuti pembelajaran umum, siswa juga akan menjalani berbagai aktivitas di asrama seperti kajian keagamaan, mengaji, pembentukan karakter, dan kegiatan ekstrakurikuler.
5: Jumlah siswa yang mengikuti MPLS ini ada sebanyak total 333 dari 4 kabupaten. Dari Kabupaten Bangkalan, SRP-nya atau tingkat SD-nya sebanyak 15 siswa. SMP itu sebanyak 30 siswa.
4: Sementara itu, Kepala Sekolah Rakyat Sampang, Denok Sitiawati, mengatakan materi MPLS meliputi pengenalan sarana dan prasarana sekolah, kehidupan di asrama, pembiasaan hidup mandiri, penguatan akademik, serta pemeriksaan kesehatan, kebugaran, psikotes, dan matrikulasi untuk memetakan kompetensi siswa.
6: Jadi coding school, di situ ada pengembangan karakter anak, yang karena kita ada di lingkungan Madura, ya tentunya kita akan juga menanamkan nilai-nilai keagamaan melalui aktivitas-aktivitas keagamaan di kurikulum boarding school-nya itu.
4: Denok berharap sekolah rakyat dapat memperluas akses pendidikan bagi masyarakat. Ia menargetkan setiap lulusan memiliki karakter yang kuat, menguasai 3 bahasa asing, memiliki 1 keterampilan sesuai minat dan bakat, serta siap melanjutkan pendidikan maupun memasuki dunia kerja.
3: Pemerintah Kota Gunung Sitoli melakukan penyusunan dokumen rencana penanggulangan bencana untuk mitigasi menghadapi bencana sekaligus sistem tanggap darurat di titik rawan bencana. Indah Febrianti Bulolo melaporkan selengkapnya.
7: Dengan meningkatnya kapasitas dan kesiapsiagaan masyarakat dalam menghadapi berbagai potensi bencana, maka akan terbentuk masyarakat yang lebih tanggap, sigap, dan mampu mengambil langkah-langkah penyelamatan secara cepat dan tepat ketika terjadi keadaan darurat. Demikian diungkapkan Kepala BPBD Kota Gunung Sitoli Adiman Perwira Hareva saat dikonfirmasi RRI terkait sudah terlaksananya sosialisasi penyusunan dokumen rencana penanggulangan bencana RPB tahun 2026 yang berlangsung beberapa waktu yang lalu. Adiman menegaskan dengan kesiapsiagaan masyarakat, berkurang resiko korban jiwa, kerugian harta benda, serta dampak sosial dan ekonomi melalui penerapan langkah-langkah mitigasi yang benar. Karena itu pada penyusunan RPB Kota Gunung Sitoli tahun 2026 ada beberapa indikator yang menjadi perhatian bersama, yakni adanya mitigasi dan pencegahan bencana, membentuk masyarakat yang tangguh akan bencana, membangun budaya sadar akan bencana, dan meningkatkan kesiapsiagaan individu dan keluarga dalam menghadapi situasi darurat.
8: Ini tahap awal penyusunan RPB karena nanti tidak lanjutnya adalah ada rapat-rapat tim selanjutnya. Konteks dan urgensinya RPB tadi sudah dijelaskan sama Pak Sofyan dari Yunani sebenarnya tadi. Namun ini ada 3 dasar hukumnya.
7: Sementara itu pada sosialisasi penyusunan dokumen rencana penanggulangan bencana RPB tahun 2026, Wali Kota Gunung Sitoli Soalauli menyampaikan bahwa RPB Kota Gunung Sitoli tetap memprioritaskan pengurangan resiko bencana dan memiliki sistem tanggap darurat yang terpadu serta membangun kerjasama lintas sektor dan antar lembaga. Sehingga dokumen RPB Kota Gunung Sitoli tahun 2026 harus diintegrasikan ke dalam dokumen perencanaan pembangunan daerah seperti RPJMD dan Renstra perangkat daerah dengan memuat kebijakan, strategi, serta rencana aksi penanggulangan bencana.
8: Kebijakan, strategi, rencana aksi dalam menghadapi ancaman bencana. Dimulai dari pemetaan akar permasalahan, diteruskan dengan perencanaan dan lain sebagainya. Bapak Ibu, saya menegaskan bahwa penanggulangan bencana bukan hanya menjadi tanggung jawab bersama seluruh organisasi perangkat daerah.
7: Adapun sosialisasi penyusunan rancangan penanggulangan bencana Kota Gunung Sitoli dihadiri oleh perangkat daerah, camat sekota Gunung Sitoli, sedangkan BPBD Provinsi Sumatera Utara dan Badan Nasional Penanggulangan Bencana BNPB menghadiri secara daring. Dari RRI Gunung Sitoli, Indah Febrianti Bulola melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur resmi memulai vaksinasi massal rabies 2026 yang didukung oleh pemerintah pusat, Organisasi Kesehatan Hewan Dunia, dan Lembaga Amal Kesehatan Masyarakat Mission Rabies. Berikut laporan selengkapnya Alfred Singe.
9: Jadi pelaksanaan vaksinasi hari ini menandai akan dimulainya pelaksanaan vaksinasi untuk seluruh anjing yang ada di Provinsi Nusa Tenggara Timur, terutama di Pulau Timur ini yang didanai operasionalnya oleh International Rabies Task Force Mission Rabies.
10: Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur memperkuat langkah pengendalian rabies melalui kick-off vaksinasi massal rabies tahun 2026. Aksi ini didukung pemerintah pusat, World Organization for Animal Health, serta Mission Rabies. Program ini menargetkan tercapainya kekebalan kelompok pada populasi anjing sebagai strategi utama memutus rantai penularan rabies di Pulau Timur. Kick-off vaksinasi massal rabies Provinsi Nusa Tenggara Timur digelar di Sotis Hotel Kupang pada Kamis 30 Juli 2026. Kegiatan ini menjadi penanda dimulainya vaksinasi serentak di 6 kabupaten di Pulau Timur yang masih menjadi wilayah prioritas pengendalian rabies. Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur mencatat tren penurunan kematian akibat rabies pada tahun 2025, tercatat sebanyak 30 kasus kematian manusia. Sementara hingga Juli 2026 mengalami penurunan menjadi 8 kasus. Meski demikian, wilayah Timur Tengah Utara, Timur Tengah Selatan, dan sejumlah daerah di Pulau Flores masih menjadi kawasan dengan tingkat kerawanan tinggi karena populasi anjing yang besar. Salah satu tantangan pengendalian rabies adalah tingginya angka lalu lintas anjing antar daerah yang berpotensi mempercepat penyebaran virus.
9: Pelaksanaan vaksinasi hari ini menandai akan dimulainya pelaksanaan vaksinasi untuk seluruh anjing yang ada di Provinsi Nusa Tenggara Timur, terutama di Pulau Timur ini yang didanai operasionalnya oleh International Rabies Task Force Mission Rabies. Ya, jadi kami harapkan di tahun ini kita dapat memvaksin minimal 160.000 ekor anjing, itu minimal. Tetapi kami harapkan dengan vaksin yang ada sekarang di atas 200.000 dosis ini kita bisa memvaksin lebih banyak anjing.
10: Sementara Direktur Internasional Rabies Task Force Mission Rabies, Dr. Andre Jeberan menyatakan tahun ini merupakan tahun ketiga mendukung pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur melalui program vaksinasi massal anjing di Pulau Timur. Setelah berhasil memvaksinasi sekitar 150.000 ekor anjing pada tahun lalu, tahun ini cakupan ditingkatkan menjadi sekitar 160.000 ekor.
11: This is the third year that the International Rabies Task Force, or IRT, will be supporting the NTT government to conduct a mass dog vaccination program here in West Timor.
10: Dukungan vaksinasi disambut pemerintah kabupaten dan kota. Kepala Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Kabupaten Malaka melaporkan tren penurunan kasus rabies berkat peningkatan cakupan vaksinasi. Sementara Kepala Dinas Pertanian Kota Kupang menargetkan vaksinasi terhadap 25 hingga 30 ekor anjing pada tahun ini.
12: Ya, dengan adanya bantuan vaksin dari Mission Rabies dan pemerintah provinsi juga pemerintah daerah Malaka, sangat signifikan dan mengalami penurunan yang luar biasa.
13: Untuk Kota Kupang tahun lalu target 20.000, tapi kami melampaui sampai 30.000. Terima kasih. Target tahun ini untuk Kota Kupang sekitar 25 sampai 30.000 ekor.
10: Melalui kolaborasi pemerintah, mitra internasional, dan partisipasi masyarakat, Nusa Tenggara Timur menargetkan Pulau Timur menjadi wilayah prioritas menuju eliminasi rabies sebelum program diperluas ke seluruh wilayah di Provinsi Nusa Tenggara Timur. Dari Kupang, Nusa Tenggara Timur, Alfred Cengge, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Pemerhati budaya Marapu meminta masyarakat Sumba untuk menghormati peradaban budaya dan adat istiadat. Berikut informasinya, Jerry Linde.
14: Pemerhati budaya Marapu meminta masyarakat Sumba hormati peradaban budaya dan adat istiadat. Hal tersebut disampaikan pemuda asal Kecamatan Lamboya pada acara kegiatan workshop anggota masyarakat adat dari berbagai wilayah di Kabupaten Sumba Barat yang saat itu mengikuti workshop kebudayaan menghayat kepercayaan Marapu yang mengusung tema Uma Marapu Belis Kehormatan, nilai luhur orang Sumba serta identitas budaya. Kegiatan tersebut berlangsung di WK Bubak 28 Juli 2006. Kegiatan ini juga dirangkaikan dengan pengukuhan secara budaya terhadap pasangan yang disahkan melalui adat Sumba Barat. Berdasarkan aliran kepercayaan Marapu sebagai bagian dari upaya pelestarian tradisi leluhur, pemerhati budaya dan adat istiadat Jonathan Aguate yang juga merupakan tokoh muda Sumba Barat mengatakan rumah adat dan belis merupakan identitas utama masyarakat Sumba. Menurutnya, kedua unsur tersebut tidak hanya menjadi simbol budaya, tetapi juga menurut mencerminkan kehormatan hubungan manusia dengan alam, leluhur dan kehidupan sosial masyarakat adat yang harus terus dijaga. Dalam wawancara bersama RRI di sela-sela kegiatan, Jonathan menilai masyarakat Sumba Barat saat ini tengah menghadapi krisis nilai peradaban. Ia menyebut masyarakat lebih banyak membanggakan simbol-simbol adat dan mulai melupakan makna serta nilai luhur yang terkandung di balik tradisi tersebut. Padahal menurutnya, pemahaman terhadap nilai adat menjadi dasar penting dalam menjaga marwah budaya Sumba.
15: Kita membanggakan interaksi, kita membanggakan simbol, tapi kita tidak mengerti nilainya. Kalau toh kita mengerti nilainya, nilai itu kita giring sesuai dengan kebutuhan kita. Nah, itu fakta yang pertama. Lalu fakta yang berikut, saat ini kita sedang melihat masyarakat adat yang mulai bangkit.
14: Ia menjelaskan kondisi tersebut dipengaruhi oleh perjalanan sejarah yang panjang. Banyak tokoh adat yang dahulu menjadi panutan masyarakat berkurang perannya akibat berbagai perubahan sejak masa penjajahan.

0: mempengaruhi keseimbangan kehidupan sosial dan keberlangsungan lembaga adat di tengah masyarakat. Yonatan berharap kebangkitan masyarakat adat dapat terus diperkuat dengan pendampingan, dialog, dan penelitian terhadap nilai-nilai luhur, warisan leluhur. Ia mengajak kepada semua pihak dan seluruh elemen masyarakat untuk bersama-sama melestarikan nilai adat agar identitas budaya Sumba Barat tetap terjaga dan dapat diwariskan kepada generasi mendatang. Dari Sumba Barat, Jirilende, RS Sumba, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Indonesia mendorong kerjasama ASEAN-Rusia diperkuat untuk membangun ketahanan kawasan di tengah meningkatnya ketidakpastian geopolitik. Ana Syarif melaporkan selengkapnya.
2: Laporan khusus.
3: Ketidakpastian geopolitik, krisis pangan, perubahan iklim, hingga ancaman kesehatan global menjadi tantangan yang dihadapi negara-negara ASEAN saat ini. Dalam situasi tersebut, Indonesia mendorong agar kerjasama ASEAN dan Rusia tidak hanya berfokus pada hubungan politik. Menteri Luar Negeri Sugiono dalam pertemuan ASEAN-Rusia Post-Ministerial Conference atau PMC menegaskan pentingnya memperkuat community resilience atau ketahanan masyarakat melalui kerjasama ASEAN-Rusia. Ia menyatakan Indonesia mendukung pelaksanaan ASEAN-Rusia Energy Cooperation Work Plan 2026-2030. Kerjasama ini diharapkan dapat memperkuat ketahanan energi ASEAN sekaligus mempercepat peralihan menuju energi yang lebih berkelanjutan.
4: Karena perdamaian di kawasan kita tidak pernah terjadi secara kebetulan. Perdamaian selalu merupakan hasil dari pilihan yang disadari, komitmen yang berkelanjutan, dan kerjasama yang erat.
3: Ia juga menyatakan Indonesia melihat Rusia sebagai mitra strategis dalam menjaga pasokan gandum dan pupuk. Kerjasama ini dinilai penting di tengah ancaman perubahan iklim yang dapat mengganggu produksi dan pasokan pangan. Kemudian, Indonesia juga mendorong modernisasi pertanian agar sektor pangan di kawasan semakin tangguh menghadapi perubahan iklim. Di bidang kesehatan, Indonesia juga mengusulkan peningkatan kerjasama, antara lain melalui penguatan kapasitas tenaga medis, pertukaran pengetahuan, serta peningkatan kesiapsiagaan menghadapi potensi pandemi di masa depan. Sementara itu, dari sisi Rusia, kerjasama dengan ASEAN juga mulai diarahkan pada kepentingan ekonomi yang lebih besar. Menteri Luar Negeri Rusia, Sergei Lavrov menyebut bahwa perdagangan Rusia dan ASEAN pada tahun 2025 mencapai sekitar 22 miliar dolar Amerika Serikat. Angka tersebut menurutnya masih dapat ditingkatkan hingga 2 kali lipat atau sekitar 44 miliar dolar Amerika Serikat pada tahun 2036. Untuk mencapai target tersebut, Rusia melihat sejumlah sektor yang dapat menjadi penggerak kerjasama. Di antaranya, ekonomi berbasis platform, teknologi, inovasi, kerjasama antariksa, integrasi kepabeanan, hingga konektivitas maritim. Pernyataan Menteri Lavrov menunjukkan bahwa Rusia ingin memperbesar jejak ekonominya di Asia Tenggara.
5: Kami sepakat dalam pertemuan hari ini untuk melanjutkan kerjasama erat di bidang ketahanan pangan dan energi, serta dalam memerangi terorisme dan kejahatan transnasional. Untuk semua bidang tersebut, telah tersedia mekanisme kerja sama antara Rusia dan ASEAN.
3: Dari sisi negara-negara ASEAN, kerjasama dengan Rusia juga dinilai semakin berkembang dan tidak hanya berfokus pada hubungan politik. Hal itu disampaikan oleh delegasi Myanmar yang dipimpin Sekretaris Tetap Kementerian Luar Negeri Myanmar, U Hau Kansung, yang menilai hubungan ASEAN dan Rusia selama lebih dari 3 dekade terus berkembang berdasarkan prinsip saling menghormati serta komitmen terhadap perdamaian, stabilitas, dan pembangunan berkelanjutan di kawasan.
6: We appreciate Russia's continued support for ASEAN centrality and
7: kami menghargai dukungan Rusia yang berkelanjutan terhadap sentralitas ASEAN serta keterlibatan aktifnya. Kami juga menghargai kontribusi Rusia dalam kerjasama di bidang energi, pertanian, ketahanan pangan, produksi pupuk, bioteknologi pertanian, ilmu pengetahuan dan teknologi, inovasi, serta transformasi digital.
3: Diketahui arah tersebut sudah dibangun dalam KTT Rusia-ASEAN di Kazan.

0: Rusia pada bulan Juni lalu. Pertemuan tersebut menandai 35 tahun hubungan dialog Rusia dengan ASEAN dan menghasilkan deklarasi Kazan serta rencana aksi komprehensif Rusia ASEAN hingga 2030. Namun, Indonesia tetap menekankan pentingnya prinsip multilateralisme, penghormatan terhadap hukum internasional, dan sentralitas ASEAN sebagai dasar kerjasama. Dari Jakarta, Hana Syarif, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Editorial RRI pagi ini mengangkat topik Indonesia, dorong ASEAN Rusia, hadirkan solusi bagi kawasan. Naskah diusun Tomo Hakim dan Yuliana Marta Doki, dibacakan Rani Indira.
2: Editorial. Selamat pagi, pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. Ketidakpastian global masih menjadi tantangan yang dihadapi hampir semua negara. Konflik geopolitik, gangguan rantai pasok, perubahan iklim, hingga ancaman krisis kesehatan menunjukkan bahwa stabilitas sebuah negara tidak ditentukan hanya oleh kekuatan ekonomi atau militer, tetapi juga oleh kemampuan masyarakat menghadapi berbagai guncangan. Dalam situasi seperti itu, kerjasama antar negara menjadi semakin penting, namun haruslah menghasilkan manfaat nyata, bukan sekadar mempererat hubungan diplomatik. Inilah pesan yang dibawa Indonesia melalui Menteri Luar Negeri Sugiono dalam Asian Russia Post Ministerial Conference. Indonesia juga menegaskan pentingnya memperkuat community resilience atau ketahanan masyarakat sebagai fondasi menghadapi berbagai tantangan global. Pendekatan ini mencerminkan perubahan paradigma diplomasi dari yang sebelumnya berorientasi pada hubungan politik menjadi kerjasama yang mampu menjawab kebutuhan masyarakat. Karena itu, Indonesia mendorong agar kemitraan ASEAN-Rusia difokuskan pada sektor-sektor strategis. Di bidang energi, implementasi Asian Russia Energy Corporation Work Plan 2026-2030 diharapkan mampu memperkuat ketahanan energi kawasan sekaligus mempercepat transisi menuju energi yang lebih bersih dan berkelanjutan. Pada sektor pangan, Rusia memiliki posisi penting sebagai salah satu pemasok gandum dan pupuk dunia. Bagi Indonesia dan negara-negara ASEAN, kerjasama tersebut dapat mendukung stabilitas pasokan bahan baku pertanian. Lebih dari itu, modernisasi sektor pertanian melalui pemanfaatan teknologi menjadi langkah penting agar produksi pangan mampu beradaptasi dengan perubahan iklim. Di bidang kesehatan, Indonesia mengusulkan penguatan kapasitas tenaga medis, pertukaran pengetahuan, dan peningkatan kesiapsiagaan menghadapi potensi pandemi di masa depan. Pengalaman COVID-19 menjadi pelajaran bahwa ketahanan kesehatan tidak bisa dibangun sendiri, melainkan membutuhkan kerjasama lintas negara. Bagi Indonesia, diplomasi tidak boleh berhenti pada penandatanganan kesepakatan. Keberhasilan kerjasama internasional harus diukur dari sejauh mana mampu memperkuat ketahanan energi, menjaga ketersediaan pangan, meningkatkan kualitas layanan kesehatan, serta membuka peluang investasi dan transfer teknologi yang bermanfaat bagi masyarakat. Tantangan global tidak akan berkurang dalam waktu dekat. Justru karena itulah, Indonesia perlu terus mendorong diplomasi yang produktif dan berorientasi pada hasil. Kerjasama ASEAN-Rusia harus menjadi instrumen untuk memperkuat ketahanan nasional, bukan sekadar simbol hubungan antar negara. Sebab ukuran keberhasilan diplomasi pada akhirnya bukan hanya terciptanya kesepakatan, tetapi hadirnya manfaat nyata bagi kesejahteraan masyarakat Indonesia dan kawasan. Sekian editorial, selamat pagi.
1: Organisasi Kesehatan Dunia WHO menyatakan wabah virus Ebola di Republik Demokratik Kongo sebagai keadaan darurat kesehatan masyarakat yang menjadi perhatian internasional. WHO mencatat jumlah kasus penyebaran virus Ebola di negara tersebut meningkat signifikan yang dilaporkan mencapai 3.500 kasus. Dari dunia olahraga, Menteri Pemuda dan Olahraga Erick Thohir mengatakan ajang lari Merdeka Run pada rangkaian Hari Kemerdekaan RI menargetkan keikutsertaan sebanyak 8.000 peserta. Seperti dikutip dari kantor berita Antara, Erick Thohir menyebut acara ini terbuka untuk umum dengan melibatkan seluruh lapisan masyarakat mulai dari elemen pemerintah, kemudian pengusaha, figur publik, selebritas, hingga masyarakat pada umumnya. Demikian Warta Berita Radio Republik Indonesia. Anda juga bisa mendapatkan beragam informasi aktual di laman resmi kami di www.rri.co.id atau bisa ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga di X@RRI Programa 3. RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.

Pendengar, telah kita simak informasi warta berita dari siaran Sentral Pro 3 RRI. Kini kembali bersama kami pendengar di Pro 1 RRI Bengkalis, kanal informasi dan inspirasi.

Selamat pagi pendengar dari Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika. Kami sampaikan informasi perakiran cuaca untuk 12 kabupaten kota di Provinsi Riau edisi hari ini Sabtu 1 Agustus 2026. Informasi cuaca pendengar kami awali dari Kabupaten Kampar. Kabupaten Kampar diperkirakan berawan dan disusuli Indragiri Hulu, Indragiri Hilir, dan juga Rokan Hulu serta Rokan Hilir. Kemudian Kepulauan Meranti, Kota Pekanbaru, dan Kota Dumai ini didominasi dengan cuaca berawan dengan suhu 24 hingga 31 derajat Celcius. Dan dilanjutkan dengan Kabupaten Bengkalis, kemudian Pelalawan, serta Kabupaten Siak dan Kuantan Singingi didominasi dengan cuaca hujan ringan dengan suhu 24 hingga 30 derajat Celcius. Nah, pendengar, itu dia informasi perakiran cuaca dari Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika Provinsi Riau edisi hari ini. RRI.

Tahukah Anda dua sosok di balik dokumentasi proklamasi? Dia adalah Alex Mendur dan Franz Mendur, kakak beradik yang secara diam-diam berhasil mendokumentasikan momen berharga sejarah berdirinya Indonesia.

baju adat di Indonesia. Baju adat Sumatera Barat. Pakaian adat Provinsi Sumatera Barat yang sangat dikenal di kancah nasional sebenarnya sebuah pakaian yang sangat sederhana. Pakaian yang bernama bundokan duang atau limpapeh rumahan gadang ini mempunyai keunikan terutama di bagian penutup kepala yang bentuknya menyerupai tanduk kerbau atau atap rumah gadang. Bundokan duang sendiri merupakan pakaian adat khas Minangkabau yang dipakai oleh para wanita yang sudah menikah sebagai lambang kebesaran dan simbol dari pentingnya peran seorang ibu di dalam sebuah keluarga. Secara umum, pakaian adat bundokan duang atau limpapeh rumahan gadang ini mempunyai desain yang sangat berbeda-beda dari setiap subsuku. Namun, beberapa kelengkapan khusus yang pastinya ada di dalam jenis-jenis pakaian adat tersebut adalah tingkulua atau tengkulu, minsia, baju batabua, lamba atau sarung, salempang, galang atau gelang, dakwah atau kalung, dan beberapa aksesoris yang lainnya.

0: Kita tidak bisa memilih untuk terlahir dari keluarga mana, dari suku apa, dari agama apa, dan dengan latar belakang adat budaya seperti apa. Namun yang pasti, saya yakin di setiap aliran darah kita ada jiwa merah putih di sana. Saya juga yakin bahwa Bhinneka Tunggal Ika masih ada di setiap nafas kita. Dan perjalanan kali ini telah mengajarkan kepada saya akan indahnya sebuah kebersamaan. Kami tidak saling kenal sebelumnya, tapi alam Indonesia telah menyatukan kita dalam sebuah keceriaan.
1: Halo, nama saya Kelly Tandiono dan saya keturunan Tionghoa. Dan saya 100% Indonesia.
2: Halo, saya Ramon Tungka, saya Jawa, dan saya Indonesia.
3: Halo, gue Eka, gue Batak, gue Indonesia.
4: Hai, gue Sevin, gue keturunan Tionghoa, dan gue 100% Indonesia.
5: Saya Ade, saya Padang, dan saya Indonesia.
6: Saya Sutikyo, saya Jawa, dan saya Indonesia.
7: Saya Jun, saya keturunan Tionghoa, saya 100% Indonesia.
8: Saya Syode, dari Jakarta, dan saya cinta Indonesia.
9: Gue Mala, gue Bugis, Cirebon,

Negeri ini terbentuk dari ribuan pulau yang terpisah, namun rekat dalam satu cengkraman Sang Garuda. Walau terbagi dari beribu suku, namun bersama dalam satu jiwa, jiwa Indonesia.

Terima kasih pendengar Anda masih bersama Pro 1 RRI Bengkalis, kanal informasi dan inspirasi. Nah, pendengar dimanapun Anda berada, berikut ini kami hadirkan informasi untuk kita ketahui bersama. PT PLN Persero ULP Bengkalis laksanakan pemeliharaan jaringan untuk meningkatkan keandalan pasokan listrik di wilayah ULP Bengkalis. Nah, untuk kita pendengar, dalam upaya menjaga keandalan dan meningkatkan kualitas pelayanan kepada pelanggan, PT PLN Persero ULP Bengkalis akan melaksanakan kegiatan pemeliharaan jaringan tegangan menengah 20 kV pada hari Minggu tanggal 2 Agustus 2026 pada pukul 9 waktu Indonesia Barat sampai dengan 12 waktu Indonesia Barat. Pekerjaan ini merupakan bagian dari program pemeliharaan berkala guna memastikan sistem kelistrikan tetap andal, aman, serta mampu memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat. Selanjutnya pendengar, adapun wilayah yang terdampak sementara selama pelaksanaan pekerjaan meliputi sebagian wilayah, di antaranya Desa Wonosari Timur, Desa Senggoro, Desa Bantan Tua, Jalan Ahmad Yani, Jalan Jenderal Sudirman atau Lapangan Tugu, Jalan Karimun, Jalan Gatot Subroto, Gang Budiman, Jalan Antara, Jalan Abdul Hamid, Jalan Abdul Muluk, Jalan Pramuka, Jalan Batin Alam, Jalan Leseng, Jalan Pasiran, Jalan Imam Bulkin, Jalan Pangjangkang, Jalan Tambak Rejo, Jalan Deluk, Jalan Parit Tiung, Jalan Bantan, sebagian Kelurahan Rimbas Kampung dan sekitarnya. Nah, untuk itu pendengar, PLN mengimbau kepada seluruh pelanggan di wilayah terdampak agar dapat mengantisipasi kebutuhan listrik selama proses pekerjaan berlangsung. Untuk pelaksanaan dapat berubah sewaktu-waktu menyesuaikan kondisi di lapangan demi mengutamakan aspek keselamatan kerja. PLN juga mengajak masyarakat untuk selalu memperhatikan keselamatan ketenaga listrikan dengan tidak mendirikan bangunan atau memasang antena di dekat jaringan listrik, tidak bermain layang-layang di sekitar jaringan, serta tidak melakukan penebangan pohon yang berada di dekat jaringan listrik tanpa berkoordinasi dengan petugas PLN. Kemudian juga pendengar, PLN menyampaikan permohonan maaf atas ketidaknyamanan yang ditimbulkan dan mengucapkan terima kasih atas pengertian serta dukungan seluruh pelanggan melalui kegiatan pemeliharaan ini. Diharapkan keandalan pasokan listrik di wilayah Bengkalis semakin baik sehingga pelayanan kepada masyarakat dapat terus ditingkatkan. Itu dia pendengar informasi dari PLN Persero Bengkalis.

Pendengar yang penampun Anda berada, kita akan ikuti program selanjutnya bersama Pro 1 RRI Pekanbaru. Teruslah bersama kami di Pro 1 RRI Bengkalis.

101 RRI Pekanbaru, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, kembali saya sapa Anda semua, selamat pagi ya, dan selamat mengulang aktivitas Anda di hari Sabtu pagi, di bulan yang baru, semangat yang baru pendengar ya. Dan untuk Anda mungkin yang pagi hari ini sedang mobile ya, jangan lupa untuk tetap selalu berhati-hati dan selalu utamakan keselamatan Anda. Pakai sabuk keselamatan, helm, dan juga pastikan untuk selalu mematuhi rambu-rambu lalu lintas yang berlaku ya, biar berkendaranya aman, nyaman, dan selamat sampai tempat tujuan ya. Mungkin sudah merencanakan akan menghabiskan hari Sabtu bersama keluarga, entah itu mungkin pergi ke pusat perbelanjaan ataupun juga mungkin menikmati wisata alam yang ada di Kota Pekanbaru ataupun juga di sekitar Provinsi Riau-nya ya. Anda dapat menikmati momen tersebut pendengar ya, dengan penuh sukacita bersama keluarga tercinta. Baik pendengar, untuk Anda semua ada satu lagu dari Yovie and Nuno dengan Sejuta Cinta di pagi hari ini.

0: kita berpikir apa yang membuat kita kuat sebagai sebuah bangsa.
1: Ternyata kekuatan kita terletak pada keragaman budaya, adat, bahasa,
2: Indonesiaan,
3: lautan yang bertaburan, pulau-pulau,
1: agama, kuliner, dan alam.
0: Semua adalah kekayaan yang harus kita jaga dan lestarikan
1: sebagai identitas bangsa.
4: Dengan menjunjung nilai-nilai kearifan bangsa, saling menghargai dan memahami perbedaan, langkah nyata untuk memperkuat ikatan sosial, persatuan, dan keutuhan NKRI.
5: Sayur asem dimuat dalam buku-buku masak tempo dulu dan dikenalkan sekitar pertengahan abad ke-20. Sayur asem sudah ada sejak lama sebelum Indonesia merdeka. Sayur asem muncul pada masa penjajahan Belanda di Indonesia. Pada saat itu, sayur asem merupakan masakan kelas bawah karena yang menikmati hanyalah masyarakat Indonesia yang sedang kesusahan. Sayur asem muncul atas dasar kondisi yang sulit di Indonesia. Oleh sebab itu, bumbunya hanya menggunakan cabai dan buah asem. Selain bersejarah, sayur asem memiliki filosofi yang sangat berguna dalam kehidupan kita. Karena sayur asem menggambarkan keanekaragaman di Indonesia. Hal tersebut dapat dilihat dari isi sayur asem. Meskipun beraneka ragam isi, rasa sayur asem tetap menyatu sehingga nikmat untuk dimakan.

Pros 1 RRI Pekanbaru, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, ada satu buah lagu dari Tompi featuring Ras Muhammad dengan Tentang Kamu untuk Anda semua di kesempatan pagi hari ini. Pendengar, Kementerian Komunikasi dan Digital Komdigi menyiapkan konektivitas digital untuk hunian program 3 juta rumah ya. Jadi konektivitas internet menjadi bagian penting dalam pembangunan kawasan hunian baru. Menteri Komunikasi dan Digital Mutia Hafid mengatakan hunian layak perlu didukung dengan infrastruktur digital yang memadai. Dan menurutnya rumah modern membutuhkan konektivitas selain listrik, air bersih, dan juga akses jalan ya. Jadi menurut beliau, kawasan hunian baru menjadi kesempatan untuk dapat membangun ekosistem digital sejak awal, dan jaringan internet memadai memungkinkan warga untuk dapat mengakses pendidikan, kesehatan, layanan pemerintah, dan juga peluang ekonomi digital. Dan beliau juga menegaskan bahwa Komdigi terus memperluas jaringan internet berkecepatan tinggi untuk dapat mendukung pembangunan perumahan. Langkah tersebut dilakukan agar pembangunan hunian selaras dengan penguatan infrastruktur digital nasional. Jadi saat ini cakupan layanan 4G di kawasan pemukiman Indonesia mencapai sekitar 97,45% dan pemerintah juga terus memperluas akses fixed broadband sebagai fondasi transformasi digital.

digital nasional. Dan disampaikan juga bahwa konektivitas digital dapat membuka berbagai peluang bagi masyarakat penghuni kawasan baru, ya. Internet memungkinkan warga untuk bekerja jarak jauh, mengembangkan UMKM, dan memanfaatkan layanan kesehatan digital. Program 3 juta rumah merupakan upaya pemerintah untuk memperluas akses kepemilikan rumah layak bagi masyarakat berpenghasilan rendah. Pelaksanaan akad massal akan dilakukan serentak di 165 titik pada 372 kabupaten dan kota. Kegiatan tersebut berlangsung di 36 provinsi sebagai bagian dari pelaksanaan program 3 juta rumah, dan pemerintah menargetkan pembangunan hunian berjalan beriringan dengan penguatan konektivitas digital.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Yospan merupakan penggabungan dari dua tarian rakyat di Papua, yaitu Yosim dan Pancar. Yosim lebih mengutamakan kebebasan dalam mengekspresikan gerakan dan mengandalkan kelincahan gerak tari. Sedangkan Pancar, tarian ini lebih kaku karena dalam gerakannya mengikuti irama tifa, ukulele, gitar, dan sebagainya. Tarian Yospan tergolong tarian pergaulan masyarakat yang bisa ditarikan oleh penari pria maupun penari wanita. Tarian ini salah satu tarian tradisional yang cukup terkenal di Papua, khususnya di daerah pesisir utara Papua, dan biasanya sering ditampilkan di berbagai acara, baik acara yang bersifat adat, penyambutan, maupun acara budaya. Bagi masyarakat di Papua, tarian ini dimaknai sebagai tarian pergaulan atau tarian persahabatan masyarakat, terutama bagi para pemuda dan pemudi. Hal tersebut juga terlihat dari gerakan dan ekspresi dari para penari yang terlihat penuh keceriaan. Jumlah penari tari Yospan biasanya disesuaikan dengan kebutuhan anggota atau kelompok. Bahkan ada juga yang menampilkan secara massal atau dalam jumlah banyak, dengan diiringi oleh iringan musik pengiring dan lagu daerah, mereka menari dengan gerakan yang sangat khas.

0: Adek, sini mainan itu. Itu mainan abang. Kembalikan.
1: Bagaimana kalau?
0: Adek, main bersama yuk.
2: Hei Naisa, cepat makan. Lihat badan kurus kering. Kalau kamu tidak makan, mama jual kamu.
1: Bagaimana kalau seperti itu?
2: Naisa, ayo makan nak. Biar badan kamu sehat dan kuat untuk belajar. Dan bisa main lagi deh.
1: Banyak kata yang punya tujuan sama. Tetapi kata-kata yang baik akan jauh lebih baik.

Pendengar, rumah bukan sekedar bangunan yang memiliki dinding dan atap, tapi rumah adalah tempat seseorang untuk bisa tumbuh, belajar, dan juga membangun keluarga sampai dengan merencanakan masa depan. Karena itu, memiliki rumah yang layak huni masih menjadi impian banyak masyarakat Indonesia. Jadi pendengar, pemerintah saat ini menggulirkan program 3 juta rumah, sebuah program nasional yang bertujuan untuk dapat mempercepat penyediaan hunian layak bagi masyarakat, khususnya masyarakat yang berpenghasilan rendah. Dan program ini diharapkan mampu mengurangi angka backlog perumahan sekaligus meningkatkan kualitas hidup masyarakat melalui akses terhadap hunian yang aman, sehat, dan juga terjangkau. Namun demikian, di tengah semangat membangun tersebut, ya pendengar, tentu muncul berbagai pertanyaan. Bagaimana mekanisme memperoleh rumah melalui program ini, ataupun juga siapa saja yang menjadi sasaran, dan juga bagaimana kualitas bangunannya. Apakah masyarakat daerah termasuk di Provinsi Riau memiliki kesempatan yang sama untuk mendapatkan manfaat program tersebut? Ya, nanti berdasarkan berbagai data nasional, pendengar, kebutuhan rumah di Indonesia itu masih cukup tinggi. Jadi pertumbuhan jumlah penduduk, ya, terus juga urbanisasi dan meningkatnya kebutuhan keluarga baru menjadi tantangan tersendiri dalam penyediaan hunian. Nah, program 3 juta rumah itu hadir sebagai salah satu upaya untuk mempercepat penyediaan rumah melalui kolaborasi pemerintah pusat, pemerintah daerah, pengembang, kemudian juga perbankan, sampai dengan berbagai pemangku kepentingan lainnya, pendengar, ya. Jadi memang untuk program ini, ya, punya dampak yang cukup besar, ya, baik itu dari sisi ekonomi karena memang melibatkan banyak sektor, mulai dari industri bahan bangunan, tenaga kerja, konstruksi, jasa keuangan, sampai dengan pertumbuhan kawasan baru. Di sisi lainnya juga masyarakat tentunya berharap rumah yang diperoleh, ya, benar-benar layak ditempati, ya, terus juga memiliki lingkungan yang nyaman serta memberikan nilai investasi bagi keluarga di masa yang akan datang. Bahkan mungkin dengan konektivitas digital, ya, yang juga sudah disiapkan oleh Komdigi, pendengar, dan ini merata, ya, dan akan ada akan massal yang dilakukan serentak di 165 titik pada 372 kabupaten dan kota. Jadi mungkin untuk Anda yang ingin tahu updatean informasi ke depannya, Anda bisa cek secara berkala juga, pendengar, melalui laman rri.co.id. Baik, pendengar, untuk Anda semua di kesempatan pagi hari ini, ya, masih di rangkaian Rio Pagi, saya kembali ke satu lagu hiburan terlebih dahulu untuk Anda semua.

0: A few minutes later.
1: Astaga, susiran.

0: reputasi bisa terancam. Hargai nyawa Anda, hargai nyawa orang lain. Kurangi kecepatan saat berkendara.
1: Ubur-ubur ikan lele. Kenalin, aku stop kontak, Le. Eh, kamu siapa? Main colok aja.
2: Hai, aku charger HP.
1: Oh, oke charger. Selamat bertugas ya.
2: Aku nggak lagi bertugas kok. Nggak ada HP yang sedang kuisi sekarang.
1: Loh, terus kenapa kamu masih kecolok di sini?
2: Nggak tahu tuh, si bos. Kenapa aku belum dilepas?
1: Bahaya tahu, kamu bisa rusak. Terus bisa terjadi korsleting listrik dan bisa terjadi kebakaran juga.
2: Hah?
1: Nah, si bos kan punya balita. Bahaya banget kalau dia pegang ujung kabel kamu. Bos kecil bisa kesetrum.
2: Apa? Tuh si bos kecil sedang menuju kemari.
3: Jangan dipegang. Tidak.
4: Gak mau kan hal ini terjadi? Segera cabut charger saat tidak digunakan.

0: Kopinya enak banget ya, Di. Aku selalu suka ngopi di sini.
1: Iya, Fajar. Ini memang warung kopi favorit aku. Selain kopinya enak, kita juga ikut mendukung usaha kecil di sekitar kita.
0: Benar juga ya. UMKM seperti warung kopi ini penting banget buat ekonomi kita.
1: Tepat sekali. UMKM memberikan lapangan pekerjaan bagi banyak orang dan membantu pertumbuhan ekonomi lokal.
0: Selain itu, produk UMKM seringkali punya kualitas yang bagus dan unik. Aku selalu senang membeli barang-barang buatan lokal.
1: Aku setuju. Dengan mendukung UMKM, kita bukan hanya membantu mereka bertahan, tapi juga mendorong inovasi dan kreativitas lokal.
0: Jadi, mulai sekarang kita harus lebih sering belanja di UMKM ya.
1: Betul. Ayo, kita dukung UMKM. Dukung ekonomi kita.
2: Dukung UMKM di sekitar Anda. Setiap pembelian Anda berarti bagi mereka. UMKM kuat, ekonomi kuat.

Pro 1 RRI Pekanbaru, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, kebersamaan kita di rangkaian Rio Pagi di musik dan informasi masih akan terus berlanjut ya, nanti hingga jelang pukul 10 waktu Indonesia Barat ya. Dan sekali lagi selamat pagi untuk Anda pendengar, selamat menikmati waktu weekend Anda, berkumpul dan bersukacita bersama keluarga tercinta di hari ini pendengar.

0: mau pohon.
1: Soalnya panas di sana.
0: Oh, oke. Okay. Kakak di bawah pohon.
1: Dingin, tidak panas.
0: Atau kadang menanam pohon saja.
1: Oh, iya. Di belakang rumah ada bibit rambutan tuh. Ayo kita orang semua tanam.
2: Bayam tumbuh rambutan.
3: Menanam pohon dapat mengurangi dampak pemanasan global.

0: Tempurung kelapa yang selama ini dianggap limbah dan kerap dibuang begitu saja di tangan seorang perempuan bernama Sani justru berubah menjadi sumber penghasilan. Perempuan berusia 46 tahun tinggal di Jalan Sudirman, Desa Bantan Timur, Kecamatan Bantan, Kabupaten Bengkalis. Ia berhasil mengolah tempurung kelapa menjadi arang bernilai ekonomi tinggi. Berbekal ide kreatif dan ketekunan, Sani mampu membangun usaha pengolahan tempurung kelapa yang kini tidak hanya menguntungkan secara pribadi, tetapi juga memberikan dampak sosial bagi masyarakat di sekitarnya. Warga yang mayoritas berasal dari komunitas adat terpencil, kini turut dilibatkan sebagai tenaga kerja dalam proses produksi arang tempurung serta kopra. Usaha yang telah dirintis selama kurang lebih 25 tahun ini terus berkembang dari yang awalnya berskala kecil, kini hasil produksi arang tempurung kelapa milik Sani telah menembus pasar ekspor ke sejumlah negara.
1: Dari awal itu batok kelapanya adalah limbah ya, limbah yang tidak dimanfaatkan, hanya dibuang-buang oleh masyarakat kita. Maka begitu kita telusuri ternyata ini bisa menghasilkan cuan, kenapa tidak diolah? Maka dari beberapa orang ibu-ibu suku asli atau suku kad komunitas adat terpencil, kita ajak untuk membakar tempurung dijadikan arang, ternyata mereka mau. Jadi mereka itu yang membantu saya untuk mengolah tempurung menjadi arang, sehingga berjalannya waktu bukan jual di lokal saja namun ke luar negeri juga sudah kita ekspor. Usaha arang ini sudah 25 tahun, namun kita belum pengolahan ke briket karena terbatasnya oleh listrik ya kan, kemudian bahan baku juga kita masih kekurangan nih. Kalau di Bengkalis sendiri kelapa semakin punah, jadi kita untuk mengolah menjadi langsung briket itu agak sulit, butuh proses waktu lama.
0: Selain meningkatkan perekonomian keluarga, usaha ini juga membuka lapangan pekerjaan bagi masyarakat sekitar. Kehadiran usaha tersebut menjadi bukti bahwa limbah yang kerap dianggap tidak bernilai dapat diolah menjadi produk bernilai jual tinggi apabila dikelola dengan inovasi dan kreativitas.
1: Kalau awalnya mencoba ya, karena terlalu banyak limbah yang dibuang sepertinya tidak dimanfaatkan, akhirnya kita mencoba belajar melalui YouTube, buka-buka internet dan segala macamnya. Nah, di situ kita ketemu ide untuk pembuatan arang, dan untuk sisi pemasarannya sudah ada di melalui internet juga, kita hubungi pembeli dan responnya cukup bagus.
2: Waktu pertama sekali gimana?
1: Ya, waktu pertamanya seperti itu. Dulu belum ada kemudahan seperti WA atau apa ya. Dulu saya pakai laptop, beli apa, pakai modem ya kan, harus lewat usaha itu. Makanya kita lihat dari internet tuh, dan kita dapat untuk komunikasi sampai ke Jawa Tengah.
2: Pertama sekali dijual ke
1: Jawa Tengah, ke Jogja.
2: Jogja. Itu awal pertama sekali ya,
1: dulu dengan harga arang waktu itu Rp800. Tapi bahan bakunya gratis. Dulu bahan bakunya masih berserakan, di pasar boleh diminta semuanya kan. Jadi dengan harga Rp800 pun masih dapat.
2: Berapa banyak kilo yang dijual waktu itu pertama sekali?
1: Oh, pertama sekali kita dalam satu bulan dapat 50 ton. 50 ton, awalnya 50 ton satu bulan, terus meningkat. Nah, sekarang sudah banyak anak-anak muda kita yang mulai belajar, dan itu harus berbagi, tak masalah. Nah, makanya itu kita pun buat usaha tidak hanya satu, beberapa usaha lain. Jadi kita tak dapat dari arang, ada dari kopra, tak dapat dari kopra, ada pinang.
2: Ini juga udah pernah diajarkan ke masyarakat juga ya?
1: Sudah banyak lapangan kerja yang apa kita ciptakan untuk masyarakat kita, namun hasilnya belum maksimal, masih butuh perjuangan tingkat tinggi, dan perhatian pemerintah juga harus lebih tinggi.
0: Melalui Melalui usahanya, Sani, perempuan yang memiliki 3 orang anak ini, tidak hanya menciptakan peluang ekonomi, tetapi juga turut memberdayakan masyarakat lokal agar lebih mandiri dan produktif. Selain memproduksi arang tempurung, ia juga mengolah kelapa menjadi kopra sebagai sumber pendapatan tambahan. Namun dalam menjalankan usahanya, Sani yang pernah menjadi kepala desa Bantan Timur 2 periode ini, ia mengaku kerap menghadapi sejumlah hambatan, terutama keterbatasan bahan baku kelapa dan tempurung. Kondisi tersebut sering mempengaruhi proses produksi yang bergantung pada ketersediaan bahan baku dari masyarakat sekitar. Meski demikian, arang tempurung hasil produksinya tidak hanya dipasarkan di dalam negeri, tetapi juga telah menembus pasar ekspor ke sejumlah negara seperti Malaysia, China, dan beberapa negara lainnya. Dari penjualan tersebut, usaha Sani mampu menghasilkan omset sekitar 30 juta rupiah hingga 40 juta rupiah setiap bulannya.
2: 25 tahun sudah melakukan usaha ini, Bu, ya, dari arang tempurung.
1: Iya. Yeah.
2: Dan ke negara mana saja nih sudah diekspor atau hanya untuk lokal kita aja?
1: Untuk awal kemarin kita ekspor ke lokal, tetap lokal masuk dimanapun wilayah yang mau kita kirim. Kemudian sudah ada ekspor ke Malaysia, kemudian ke Saudi, ya. Ke Saudi kita melalui pabrik yang ada di Lampung atau di Jogja. Kemudian ini karena ada sedikit permasalahan perang, kita mencoba untuk pengiriman ke Cina. Memang di Cina permintaan dari dulu cukup tinggi, namun harganya belum masuk, makanya kita lebih cenderung kirim ke Saudi. Namun karena di Saudi saat ini lagi ada masalah perang, jadi kita kirim ke Cina.
2: Hitungan harganya gimana, Bu? Ton atau kiloan itu?
1: Per kilo. Nanti tetap itu kalau masalah harga menyesuaikan keadaan. Kalau memang sedang dibutuhkan bahan bakunya, harga lumayan tinggi. Namun kalau lagi stok barang di pabrik lagi banyak, memang ada harga turun.
2: Berapa sih, Bu, harga yang pernah Ibu jual yang terendah dan tertinggi?
1: Kalau dulu harga jual itu per kilonya Rp5.000, namun saat ini sebelum perang itu sudah mencapai Rp15.000 per kilo arang. Namun sekarang lagi perang.

0: sekarang penanaman kelapa sudah mulai punah, banyak penanaman sawit. Jadi untuk arang berikiat atau untuk arang tempurung ini memang masih kurang. Kita di sini bahan baku kita masih kurang.
1: Tapi sejauh ini berapa banyak yang Ibu eksporkan?
0: Untuk yang pernah saya ekspor, satu bulan itu 50 ton. Satu bulan 50 ton, karena untuk 50 ton arang itu kita membutuhkan 200 ton tempurung. Dan 200 ton tempurung itu kita membutuhkan 1000 ton kelapa. Jadi luar biasa. Dia seperempat itu, ya kan? Jadi memang kita kalau memang ingin mencapai target lebih tinggi, kita memang bukan dari Kabupaten Bengkalis saja, kita harus ambil dari luar, dari Sumbar, dari Tembilahan, dari Guntung, dari daerah-daerah penghasil kelapa.
1: Tapi ini Ibu udah masukkan kelapa dari luar untuk saat ini?
0: Kalau untuk saat ini kelapa kita tak ada masukkan, namun kalau kita mau pengiriman ke Jogja, kita sudah ada ngambilnya dari luar, baik dari Lampung, baik dari Asia atau dari Tembilahan, kita udah ada mulai ngambil.
2: Untuk menjaga keberlanjutan usaha, Sani juga membuka peluang bagi masyarakat yang ingin menjual kelapa maupun tempurung kepadanya. Ia membeli kelapa dengan harga sekitar Rp3.000 per butir sebagai upaya mendukung pasokan bahan baku sekaligus membantu perekonomian warga. Kedepannya, Sani berharap semakin banyak masyarakat yang memanfaatkan lahan tidur untuk kegiatan pertanian dan perkebunan, khususnya tanaman kelapa. Dengan demikian, ketersediaan bahan baku dapat terjaga dan memberikan manfaat ekonomi yang lebih luas bagi masyarakat sekitar.
0: Kalau untuk tempurung saat ini kita terima, baik dari ibu-ibu UMKM yang buat usaha makanan atau apa, ini tempurung yang sedikit-sedikit itu kumpulkan, kita ambil per kilonya Rp1.000. Jadi kalau memang ada ibu-ibu yang mau jual, cari nomor handphone saya, nanti bisa ditelepon ke 0813-6453-3374. Langsung aja ke saya di WA, nanti ada anggota saya yang datang jemput. Walaupun hanya satu karung, jumlahnya 20 kilo, insya Allah kita bantu jemput. Tapi yang kawasan Bengkalis Banten ya, namun kalau untuk di luar itu mungkin harus dalam partai besar.
1: Nah, kalau untuk tempurung, kalau untuk kelapa misalnya bisa beli berapa per buah atau
0: cuman? Oh, kalau saya per kilo itu ngambil memang dari petani, untuk saat ini per kilonya Rp3.000 dari petani. Namun nanti kita untuk harga jual lagi per kilonya Rp4.000. Namun pilihan yang super.
1: Oke. Kalau kelapa lokal pernah enggak terima beli kelapa dari luar?
0: Enggak, karena kelapa lokal kita cukup untuk kebutuhan masyarakat kita di sini.
1: Ya, Bu, apa sih Bu harapan Ibu ke depan?
0: Harapan kita mudah-mudahan petani di khususnya di Pulau Bengkalis semakin meningkat, karena lahan tidur masih banyak di Bengkalis ya. Jadi untuk anak-anak muda kita, kalau memang jemput rezeki di negeri seberang, ada yang ke Malaysia, kalau yang swasta ya pulang dari Malaysia ada waktu kosong, manfaatkan lahan kita yang ada, karena selain kelapa mungkin tanaman lain atau usaha-usaha lain bisa dikelola di wilayah, walaupun lahan kita cukup kecil, namun bisa diupayakan untuk dimanfaatkan kegiatan yang lainnya.
2: Salah seorang pekerja, Nur, 42 tahun, mengaku telah bekerja bersama Sani selama kurang lebih 2 tahun. Dalam kesehariannya, ia mulai bekerja sejak pukul 7 pagi hingga pukul 17 sore. Pekerjaan yang dilakukannya cukup beragam, mulai dari mengolah kelapa menjadi kopra hingga membantu proses pembakaran tempurung untuk dijadikan arang.
1: Udah lama ikut kerja sama Bu Sani?
3: Udah 2 tahun.
1: 2 tahun. Apa aja Bu yang dilakukan di tempat Bu Sani?
3: Nah, itu apa tuh? Bakar kenarang, jongkel kelapa, tak ada kelapa kan belah pinang. Itulah kalau tak ada kan kesinilah kami kerja kebun sama dia.
1: Jadi di Banten Tengah itu kegiatan Ibu sehari-hari lah ya. Kerjanya dari jam berapa sampai jam berapa?
3: Jam 7 pagi sampai jam 5 petang. Baru pulang.
1: Okay. Ramai di situ?
3: Ramai. Sekarang pun ada juga kawan situ. Nyokil kelapa.
1: Di situ gimana, enak nggak kerjanya?
3: Enak juga kerja hari-hari terus.
1: Ada.
3: Tergantung kita lah.

0: Dah kita penat, ya kita perai satu hari, bilang sama Ibu Sani, ya kami dah penat, gitu. Nah, besoknya lanjut lagi.
1: Kalau hitungan kerjanya gimana? Di gaji harian atau gimana?
0: Gaji harian.
1: Harian. Jadi kalau masuk, dibayar kalau
0: enggak? Iya, tidak lah. Macam mana nak dibayar, kita tak kerja.
1: Berapa sih Ibu dibayar?
0: Dia bayar satu hari 70. Kalau lewat jam, kalau sampai jam 6, ditambahnya lagi.
1: Ada istilahnya jam lembur lagi ya?
0: Tambah lagi kerjanya.
1: Ramai ibu keluarga situ semua kerja atau gimana?
0: Kawan-kawan lah, jiran-jiran.
1: Kalau keluarga ibu ada anak, suami?
0: Tak ada. Cuma aku satu orang aja.
1: Jadi kalau seandainya kerja sana nggak ada, di sini?
0: Sini kerja kebun sinilah. Ikut dia tanam ini lomboknya, semacam-macam lah sini.
1: Nah, sebagai ini, mungkin apa nak ibu sampaikan, aduh nggak kegiatan ibu sehari-hari itu, cuman ada sesuatu yang menyenangkan itu atau yang tidak menyenangkan?
0: Tak lah, menyenang lah terus kerja-kerja tu hari-hari. Kerja ibu Sani, untunglah ibu Sani ini ada kegiatan kan, bakar kenarang semua, jadi keluarga semua lah situ. Time ramai kelapanya 10 orang gitu kawan-kawan. Akulah kasih tahu kawan-kawan, ramai dah ini kelapa ibu Sani sudah sampai itu kak. Kamilah menyampaikan ke kawan-kawan.
1: Memanggil ya.
0: Kerja situ.
2: Dalam proses pembuatan kopra, Nur menjelaskan bahwa kelapa terlebih dahulu dibuang sabutnya, kemudian dibelah dan dikeluarkan dagingnya dengan cara dicongkel. Selanjutnya, daging kelapa dinaikkan ke tempat penyalai atau pengeringan. Sementara itu, untuk pembuatan arang tempurung, pekerjaan dilakukan sejak pagi hingga sore hari. Jika terdapat tambahan pekerjaan di luar jam kerja, para pekerja akan menerima upah lembur dari Sani.
0: Bekerja, ya semangat lah kita bu, hari-hari terus kita dapat uang. Bikin belanja hari-hari, kan bisa. Tok berasnya 2 kilo, 1 kilo, gitu. Belanja dapur, ya lada, bawangnya, kan lengkap kita semua kan? Kita kasih lengkap di rumah, baru besok kita kerja lagi. Ya, simpan duitnya sikit-sikit. Itu ini tadi, sekolahkan cucu. Sampai nang tamat cucu ini tadi. Sekolah, jadi kata Ibu Sani, Ibu Nur, mau itu tak? Mau ndak? Aku kasih sebiji. Iyalah, ndaklah Bu. Inilah tadi, satu hari potong 20. Kadang satu hari potong 20. Lama-lama 2 tahun habis, Bu. Selesainya.
1: Ada baru?
0: Tak. Bekas pakai lah gitu. Semampu aku tak mau bu, aku ni kerjanya sikit ya, aku tak mau bu kerjanya sikit. Tak apa-apalah kata Wak Ran, tak apalah Wak Nu, lambe aja. Yalah kalau ibu mau, itulah aku cari sikit-sikit gitu, sekolahkan cucu.
2: Nur mengaku bersyukur dapat bekerja dan memperoleh penghasilan dari usaha tersebut. Dari hasil bekerja, Nur juga berharap dapat meningkatkan kesejahteraan keluarganya, termasuk memiliki kendaraan sendiri yang sudah bisa dibeli secara bertahap melalui sistem cicilan. Kisah Sani membuktikan bahwa kreativitas dan ketekunan mampu mengubah sesuatu yang dianggap limbah menjadi sumber penghidupan yang bernilai tinggi. Dari tempurung kelapa yang sebelumnya terbuang sia-sia, kini lahir produk arang yang tidak hanya memiliki nilai ekonomi, tetapi juga mampu menembus pasar internasional. Lebih dari sekadar membangun usaha, Sani turut membuka lapangan pekerjaan dan memberdayakan masyarakat sekitar, khususnya bagi komunitas adat terpencil. Kehadiran usaha ini menjadi bukti bahwa pengelolaan sumber daya lokal secara inovatif dapat memberikan manfaat yang luas bagi perekonomian masyarakat.

0: Apa sih alasan kamu telat?
1: Nah, tuh baca. Ayo Dila baca.
2: Dari Dinda Marcella, kakak aku biasa tidur jam 2 dini hari jadi kalau pagi. Loh, saya jadi lambat bangun pagi.
1: Kok gitu? Baca tuh gimana sih?
2: Ya habis tanda bacanya begini nih.
3: Mana sih? Dengerin selengkapnya di Pro 1 RRI dan download aplikasi.

Terima kasih pendengar masih bersama kami di Pro 1 RRI Bengkalis, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, kami sampaikan informasi dari PT PLN Persero ULP Bengkalis bahwa PT PLN ULP Bengkalis laksanakan pemeliharaan jaringan untuk meningkatkan keandalan pasokan listrik di wilayah ULP Bengkalis. Dalam upaya menjaga keandalan dan meningkatkan kualitas pelayanan kepada pelanggan, PT PLN Persero ULP Bengkalis akan melaksanakan kegiatan pemeliharaan jaringan tegangan menengah, yaitu 20 kV pada hari ini, Sabtu, tanggal 1 Agustus 2026, pada jam 9 waktu Indonesia Barat sampai jam 12 waktu Indonesia Barat. Pekerjaan ini merupakan bagian dari program pemeliharaan berkala guna memastikan sistem kelistrikan tetap andal, aman, serta mampu memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat. Adapun wilayah yang terdampak sementara selama pelaksanaan pekerjaan meliputi sebagian wilayah diantaranya Desa Selat Baru, Desa Beranca, Desa Bantan Tengah, Desa Ulu Pulau, Mentayan, Papal, Bantan Sari, Bantan Air, Bantan Timur, Muntai, Muntai Barat, Sukamaju, Pambang Baru, Pambang Pesisir, Teluk Pambang, Kembung, Kembung Luar, Teluk Lancar, dan sekitarnya. Untuk itu, pendengar, PLN mengimbau kepada seluruh pelanggan di wilayah terdampak agar dapat mengantisipasi kebutuhan listrik selama proses pekerjaan berlangsung. Waktu pelaksanaan dapat berubah sewaktu-waktu menyesuaikan kondisi di lapangan demi mengutamakan aspek keselamatan kerja. PLN juga mengajak masyarakat untuk selalu memperhatikan keselamatan ketenaga listrikan dengan tidak mendirikan bangunan atau memasang antena di dekat jaringan listrik, tidak bermain layang-layang di sekitar jaringan, serta tidak melakukan penebangan pohon yang berada di dekat jaringan listrik tanpa berkoordinasi dengan petugas PLN. PLN menyampaikan permohonan maaf atas ketidaknyamanan yang ditimbulkan dan mengucapkan terima kasih atas pengertian serta dukungan seluruh pelanggan. Melalui kegiatan pemeliharaan ini, pendengar, diharapkan keandalan pasokan listrik di wilayah Bengkalis semakin baik sehingga pelayanan kepada masyarakat dapat terus ditingkatkan.

0: Pernahkah Anda mendengar atau membaca ungkapan?
1: Namanya juga warga negara plus 62.
0: Ya, ungkapan tersebut kerap digunakan warganet untuk menggambarkan keunikan warga Indonesia. Namun, tahukah Anda mengapa Indonesia mendapat kode negara plus 62? Pada tahun 1960, badan internasional bernama International Telecommunication Union, ITU, membuat Red Book atau buku panduan yang memuat 50 nomor berbasis 2 digit untuk negara-negara di dunia. Yang kemudian di tahun 1964, aturan ini dirapikan melalui buku panduan baru bernama Blue Book, yang membagi dunia dalam 9 zona besar. Zona 1 untuk wilayah Amerika Utara dan Amerika Tengah. Zona 2 untuk wilayah Afrika. Zona 3 dan 4 untuk wilayah Eropa. Zona 5 untuk wilayah Amerika Selatan. Zona 6 untuk wilayah Oseania, Australia dan sekitarnya. Zona 7 untuk wilayah Rusia. Zona 8 untuk wilayah Asia Timur. Dan zona 9 untuk wilayah Asia Barat dan Timur Tengah. Karena Indonesia berada di wilayah Asia Tenggara yang berjarak dekat dengan Oseania dan Australia, maka digit awal kode telepon Indonesia adalah 6. Kemudian diikuti angka 2 yang menunjukkan kapasitas jaringan. Sedangkan penyematan tanda plus untuk menunjukkan kode negara. Dengan demikian, maka Indonesia memiliki kode telepon negara plus 62.
2: Iya sayang.
3: Kenapa sih Ma, kita harus menanam pohon?
2: Coba Riri berdiri di sebelah situ.
3: Panas Ma.
2: Kalau berteduh di bawah pohon ini?
3: Sejuk Ma.
2: Jadi manfaat pohon selain sebagai sumber oksigen, pohon juga menjadi penyejuk di saat matahari sedang terik-teriknya. Masih banyak lagi manfaat dari menanam pohon, Re. Contoh lain, sebagai tempat menyimpan air, mengurangi polusi udara, mencegah banjir. Intinya, tanaman dan pepohonan itu adalah hal yang sangat penting untuk kelangsungan bumi.
3: Ada lagi mah manfaat lain menanam pohon.
2: Apa coba?
3: Nanti Rere bisa makan mangga sepuasnya. Kan pohon mangganya sudah hampir berbuah, mah.
4: Menanam pohon sekarang akan menjadi sumbangsi besar yang bisa menyelamatkan kehidupan dan bumi kita.
5: Assalamualaikum.
6: Waalaikumsalam.
5: Mana kopiku, Mak?
6: Kopi saja terus yang dicari.
5: Hei, sini Mak. Kenapa dari Bapak pulang, Mama sudah marah-marah? Apa salahku, Dan?
6: Saya ini saat capek, mau urus anak, urus rumah. Baru Bapak tidak ada kasih liburan saya. Tidak belikan juga saya perhiasan mahal. Sama lu kutuh sama teman-teman arisanku, Pak.
5: Hei, Oma. Sadar diri juga, Dang. Bapak ini cuma PNS. Sudah syukur kita bisa punya rumah, bisa punya mobil. Walau cicil, yang penting halal juga, Ma.
6: Ah, percuma saja aku punya jabatan berarti.
5: Hei, jabatan itu amanah istriku sayang. Bukan untuk disalahgunakan memperkaya diri. Sudah pemikiran kayak Mama ini, Mi, yang bikin banyak suami masuk penjara. Bastel, selera tinggi, ekonomi lemah. Ujung-ujungnya, korupsi, Mi, hanya untuk kesenangan. Mama maukah kita masuk penjara?
6: Ih, nuzu bilang min zalik. Jami-jami juga kita mau enak-enak liburan baru pulang yang mau dijemput polisi.
5: Makanya kita sabar, Ma. Terima pi gaji bulan ini, baru kita pilih liburan, toh? Mana mi kopiku, Padeng?
6: Astaga, kopiku dulu balik beli gula.
7: Kendalikan nafsu konsumtif kita. Gaya hidup harus disesuaikan dengan penghasilan agar terhindar dari niatan korupsi yang hanya memberikan kesenangan semu dan dapat memiskinkan pelakunya.

Upaya inilah yang menyiarkan teks proklamasi melalui radio ke seluruh dunia pada tanggal 17 Agustus 1945. Saat itu, Yusuf Rono Dipuro bekerja sebagai penyiar di Hosokyoku, radio militer Jepang di Jakarta. Ia menerima secari kertas berisi teks proklamasi dari Syahrudin, seorang wartawan muda Domei yang berhasil menerobos blokade Jepang. Yusuf menyiarkan teks proklamasi itu sesuai dengan pesan Adam Malik. Beberapa jam kemudian ia ditangkap tentara Jepang, Kenpei Tai, dan hampir dihukum mati, tapi akhirnya dibebaskan. Yusuf dan teman-temannya lantas terlibat dalam perebutan stasiun radio di seluruh Jawa dari tangan Jepang. Mereka berkumpul di Jakarta dan kemudian mendirikan Radio Republik Indonesia, RRI, pada 11 September 1945. Keberanian dan kegigihan Yusuf Rono Dipuro telah menjadi inspirasi bagi Ibu Sud yang menciptakan Berkibarlah Benderaku.

0: Lagu ini diciptakan setelah melihat aksi Yusuf yang menolak menurunkan bendera merah putih di halaman kantor RRI menjelang agresi militer Belanda pertama 1947. Saat menjabat kepala stasiun RRI Jakarta pada 1950, Yusuf merekam suara Bung Karno untuk membaca kembali teks proklamasi yang pernah dibacakan di Pegangsaan.
1: Proklamasi. Kami, bangsa Indonesia, dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia.
0: Berkat reka ulang inilah, Indonesia akhirnya memiliki suara paling bersejarah.
1: Atas nama bangsa Indonesia, Soekarno-Hatta.
0: Sebagai salah seorang pendiri RRI, Yusuf Ronodipuro adalah orang pertama yang menggemakan semboyan, sekali di udara, tetap di udara. Pria kelahiran Salatiga, Jawa Tengah, 30 September 1919 itu juga berkarir sebagai diplomat, seperti penasihat perwakilan RI di PBB dan duta besar di beberapa negara Amerika Latin. Yusuf meraih penghargaan Bintang Mahaputra tahun 2002. Muhammad Yusuf Ronodipuro tutup usia pada hari Minggu tanggal 27 Januari 2008 dalam usia 88 tahun setelah dirawat di Rumah Sakit Pusat Angkatan Darat Gatot Subroto Jakarta. Ia dimakamkan di Taman Makam Pahlawan Kalibata, Jakarta. Indonesia akan selalu mengenangnya sebagai broadcaster sekaligus pejuang yang gigih dan berani. Salah seorang yang paling berperan mewartakan kemerdekaan Indonesia kepada dunia.

Terima kasih pendengar masih bersama kami di Pro 1 RRI Bengkalis, kanal informasi dan inspirasi. Informasi masih kami hadirkan untuk Anda pendengar. Informasi kali ini terkait pemerintah Kabupaten Bengkalis menyerahkan hadiah kepada para pemenang berbagai perlombaan sempena hari jadi ke-514 Bengkalis tadi malam ya. Penyerahan penghargaan dilakukan oleh Wakil Bupati Bengkalis Bagus Santoso sebagai bentuk apresiasi terhadap kreativitas, partisipasi, dan kepedulian masyarakat dalam memeriahkan momentum bersejarah daerah tersebut pada Jumat malam 31 Juli 2026. Wakil Bupati Bengkalis Bagus Santoso yang mewakili Bupati Bengkalis Kasmarni mengatakan berbagai perlombaan yang digelar dalam rangka hari jadi ke-514 Bengkalis bukan hanya menjadi ajang kompetisi tetapi juga sarana memperkuat kebersamaan dan menggali potensi masyarakat. Menurutnya pendengar, antusiasme masyarakat dalam mengikuti berbagai kegiatan menunjukkan bahwa semangat membangun negeri terus tumbuh di tengah masyarakat Bengkalis. Adapun sejumlah perlombaan yang diumumkan pemenangnya diantaranya lomba layang-layang tingkat SMA, lomba layang-layang tingkat SMP, lomba permainan anak negeri gasing, kemudian lomba kebersihan lingkungan kerja perangkat daerah serta sayembara desain logo hari jadi ke-514 Bengkalis. Pada lomba desain logo hari jadi ke-514 Bengkalis, pendengar, juara pertama diraih Lutfi Alfikri dari Desa Damai. Karyanya terpilih setelah melalui proses penilaian dari tim juri berdasarkan unsur kreativitas, filosofi, dan kesesuaian dengan tema Hari Jadi Bengkalis. Lutfi Alfikri menyampaikan rasa syukur atas penghargaan yang diterimanya. Ia mengatakan desain logo yang dibuatnya merupakan bentuk kecintaan terhadap Kabupaten Bengkalis dan upaya menghadirkan karya yang menggambarkan nilai sejarah serta semangat masyarakat dalam membangun negeri. Selain lomba desain logo, pendengar, pemenang lomba layang-layang tingkat SMA diantaranya M. Radit Al-Pasha dari SMK Negeri 3 Bengkalis sebagai juara pertama, kemudian Muhammada dari SMA Negeri 4 Bengkalis juara kedua, Muhammad Hafiz Arazi dari SMK Negeri 3 Bengkalis juara 3, dan Budi Sulistiono dari SMA Negeri 2 Bengkalis juara keempat. Sementara untuk tingkat SMP, juara 1 diraih Febrian dari MTS N2 Banten, juara kedua M. Raka Setiawan dari MTS N1 Bengkalis, juara ketiga M. Irsal dari SMP Negeri 3 Bengkalis, dan juara keempat Arafi dari SMP Negeri 3 Bengkalis. Pada lomba gasing, pendengar, juara pertama diraih piring terbang dari Desa Simpang Ayam, juara kedua Garuda Deluk dari Desa Deluk, juara ketiga Selayang Pandang dari Desa Pangkalan Batang Barat, dan juara keempat Laskar Hang Tua dari Desa Bantan Tua. Sedangkan lomba kebersihan kantor pemerintah Kabupaten Bengkalis, juara pertama diraih Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah, disusul Badan Pendapatan Daerah Bapenda juara kedua, dan Dinas Ketahanan Pangan sebagai juara ketiga. Untuk kategori juara harapan, masing-masing diraih Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu PMPTSP sebagai harapan 1, Dinas Perhubungan sebagai harapan 2, Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang PUPR sebagai harapan ketiga. Penyerahan hadiah tersebut menjadi bagian dari rangkaian peringatan hari jadi ke-514 Bengkalis yang mengusung semangat kebersamaan dalam membangun negeri serta mendorong masyarakat untuk terus berkarya dan berkontribusi bagi kemajuan daerah. Itu dia pendengar informasi terkait para pemenang lomba pada hari jadi ke-514 Bengkalis yang sudah menerima penghargaannya pada tadi malam. Informasi ini kami kutip dari portal resmi rri.co.id.

0: Kita perlu tahu dan antisipasi dulu resiko dari pinjaman online ini. Dan sebelum ajuin pinjaman online, kalian perlu tahu dulu status kesehatan keuangan kalian. Sebenarnya, apa kalian mampu melunasi pinjaman online ini atau enggak? Biar tahu kemampuan kalian, kalian perlu mengatur keuangan kalian dulu. Oke deh kalau gitu, ini dia resiko dari pinjaman online yang perlu kamu tahu. Yang pertama, tereksposnya data pribadi. Sebagai bagian dari prosedur peminjaman online, biasanya calon nasabah wajib mengunduh aplikasi pinjaman online. Setelah itu, calon nasabah akan membuat akun dan juga memasukkan sejumlah data pribadi agar bisa mengakses aplikasi pinjaman online tersebut. Langkah ini penting untuk mempermudah calon nasabah untuk mengajukan pinjaman online hanya melalui smartphone. Tapi kamu perlu sadari bahwa terdapat resiko melakukan tahapan ini. Resikonya adalah tereksposnya data-data pribadi yang kamu masukkan saat melakukan registrasi. Hal yang ditakutkan adalah ia menggunakan data-data pribadi milik kamu untuk hal-hal yang gak baik. Yang kedua, bunga yang tinggi. Meskipun udah banyak perusahaan peminjaman online yang nawarin bunga rendah, tapi tetap aja, kamu harus cermat saat mencari informasi mengenai bunga pinjaman yang diberlakukan pada perusahaan tersebut. Gak jarang, mereka bilang bunga rendah digunakan sebagai iming-iming untuk menarik perhatian calon nasabah. Faktanya, bunga pinjaman online relatif tinggi, bahkan boleh dibilang tinggi banget. Sampai saat ini, OJK tidak mengatur soal batasan bunga pinjaman online. Tingginya suku bunga diserahkan kepada market player, perusahaan pinjaman online. Yang ketiga, plafon pinjaman dengan jumlah yang kecil. Maksudnya, rata-rata pinjaman online yang beroperasi saat ini hanya memberikan pinjaman di bawah 5 juta rupiah aja per pinjaman. Bahkan beberapa pinjaman online memberlakukan peraturan di mana nasabah baru bisa meminta kenaikan plafon setelah mengambil pinjaman beberapa kali. Yang keempat, adanya tambahan biaya administrasi penagihan. Perlu kamu ingat bahwa ketika menunggak, maka akan ada tambahan biaya yang dibebankan karena perusahaan pinjaman online meminta biaya atas keterlambatan pembayaran. Masalahnya, ketentuan soal biaya yang harus dibayar jika nasabah menunggak tidak secara jelas dicantumkan dalam website beberapa perusahaan pinjaman online. Karena itu, calon nasabah perlu menanyakan atau membaca perjanjian kredit dengan teliti soal kewajiban kalau nasabah terlambat membayar tunggakan pinjaman. Yang kelima, belum terdaftar di OJK. Meskipun terlihat udah lama berdiri dan juga memiliki banyak nasabah, nyatanya terdapat sejumlah pinjaman online yang belum terdaftar secara resmi di OJK. Hal ini tentu sangat berbahaya, mengingat OJK nggak akan turut bertanggung jawab kalau aja terjadi hal buruk sama kamu. Jangan mudah tergiur dengan berbagai iming-iming yang tentu aja sangat menarik hati kamu.
1: Bapak potong saja 10%. Bagaimana?
2: Maaf. Tidak bisa begitu.
1: Saya salah ngomong tadi. Maksud saya, potong saja 15%.
2: Tidak bisa, Pak. Begini, Pak.
1: Begini maksud saya. Supaya kita sama-sama nyaman, potong saja untuk komisi 20%. Kita sudah sama-sama enak, Pak.
2: Pak, kalau tangan Bapak saya potong, mau tidak?

0: Mau tidak?
1: Maaf Pak, saya permisi.
2: Hindari menjadikan pertemanan dan kedekatan sebagai sarana untuk menumbuh suburkan korupsi di kehidupan kita. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh tim Radio Republik Indonesia.
3: Mau kencan?
4: Kencan opo?
3: Lah terus mau kemana? Dandan keren gitu.
4: Mau nonton jaranan.
3: Kue rapopo. Nonton jaranan aja dandannya kayak mau ngapel pakai sepatu lagi. Mau ngecengin sindennya. Aku aja cuma pakai kaos oblong, celana pendek dan celana jepit. Cukup.
4: Lah kue rapopo. Kalau bukan kita yang menghormati dan menghargai budaya kita sendiri, siapa lagi? Kalau budaya kita dilecehkan atau diakui tetangga, pada ribut. Tapi pada nggak mau menghargai budaya sendiri. Payah.

siapa yang tidak mengenal tempe? Seluruh masyarakat Indonesia pasti mengenal makanan yang satu ini. Dan tidak ada yang menduga bahwa cita rasa yang sederhana itu pun membuat dunia jatuh cinta.

0: Pecinta tempe di luar negeri pun menjuluki tempe sebagai magic food atau makanan ajaib. Makanan khas rakyat Indonesia yang mendunia ini jauh dari kata kampungan, karena sudah banyak yang tahu bahwa makanan ini sudah lama mendunia.
1: Tempe putih berarti burung mateng, tempe coklat berarti uwis mateng, tempe ireng berarti anu geseng, tempe putih coklat ireng aku senang.
0: Di negeri seperti Jepang, Prancis, Inggris, Australia, dan Amerika Serikat. Penggemarnya pun rela memproduksi tempe di negerinya sendiri dan bahkan ikut mempromosikannya. Di Jepang ada Rustono yang sukses menjadi pengusaha tempe. Anna Larderet, perempuan Prancis yang memperkenalkan tempe di Eropa, sehingga dijuluki Ibu Tempe Eropa. Ada juga William Michel yang mengkampanyekan makan tempe di Inggris. Lalu sebuah toko koperasi bernama French Broad Food di North Carolina, salah satunya juga menjual laris tempe. Terakhir di Australia, ada pula warga lokal bernama Amita Buising yang jatuh cinta kepada tempe. Ia bahkan memproklamasikan diri sebagai duta tempe.
2: Dimulai dari nol ya. Suara tadi tentu sudah tidak asing lagi kita dengar, khususnya di SPBU. Tapi tahukah Anda apa itu SPBU? SPBU singkatan dari Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum. Ini adalah tempat di mana kendaraan bermotor bisa memperoleh bahan bakar, seperti bensin dan beragam varian produk bensin, bahan bakar diesel atau solar, E85 atau etanol plus bensin, dan beberapa produk lainnya. Banyak SPBU yang juga menyediakan layanan tambahan, misalnya musola, pompa angin, toilet, minimarket, dan ATM. Tak heran apabila SPBU juga menjadi meeting point atau tempat istirahat. Menariknya, masyarakat juga memiliki sebutan lain bagi SPBU, misalnya di kebanyakan daerah, SPBU disebut pom bensin, yang artinya pompa bensin. Di beberapa daerah di Maluku, SPBU disebut stasiun bensin, dan di beberapa daerah di Medan, SPBU disebut galon minyak.
3: Tahukah Anda, sidik jari setiap manusia bersifat unik. Hingga saat ini, belum pernah ditemukan dua orang yang memiliki pola sidik jari yang benar-benar sama, bahkan pada anak kembar identik. Menurut penelitian, sidik jari mulai terbentuk saat janin berusia sekitar 10 hingga 6 minggu di dalam kandungan. Selain dipengaruhi faktor genetik, proses pembentukannya juga dipengaruhi oleh lingkungan di dalam rahim, seperti tekanan, posisi janin, dan aliran cairan ketuban. Kombinasi berbagai faktor tersebut membuat pola garis pada ujung jari berkembang secara berbeda pada setiap individu. Itulah sebabnya sidik jari menjadi salah satu identitas biologis yang paling akurat. Menarik bukan? Dari ujung jari kita belajar bahwa setiap manusia memiliki identitasnya sendiri.
4: Pohon sukun mampu tumbuh tinggi mencapai 20 hingga 30 meter. Tanaman ini sangat cocok tumbuh di wilayah beriklim tropis, terutama pada dataran rendah dengan ketinggian di bawah 500 meter di atas permukaan laut. Sukun juga berkerabat dengan kluwih yang dikenal memiliki buah berduri dan berbiji.

0: Hijriah merupakan tahun barunya umat Islam. Beberapa daerah di Indonesia pun memiliki tradisi unik dan beragam saat menyambut tahun baru Hijriah tersebut. Salah satunya seperti tradisi di Kabupaten Magetan. Dalam menyambut tahun baru Islam, masyarakat di sana punya tradisi yang disebut Leduk Suro. Leduk Suro atau Lesung Suro Beduk Muharam merupakan ritual ngaluk berkah bolu rahayu yang dipercaya dapat membawa rejeki. Kegiatan Leduk Suro dilaksanakan selama satu minggu sebelum Tahun Baru Jawa dan Tahun Baru Islam. Dalam prosesi Leduk Suro, diakhiri dengan kirap atau membawa roti bolu dalam bentuk lesung dan beduk di tengah kota Magetan. Acara Leduk Suro dilakukan sebagai ucapan syukur kepada Allah atas berkah dan rejeki yang telah diberikan kepada rakyat Magetan. Dipilihnya roti bolu sendiri karena roti bolu merupakan jajanan khas Magetan. Kue bolu rahayu disusun menjadi 4 rangkaian berbentuk leduk, beduk, gong, dan gunungan. Ketika kirap dalam tradisi Leduk Suro, gunungan kue bolu rahayu diarak terlebih dahulu oleh masyarakat. Setelah diarak, gunungan kue bolu rahayu kemudian diperebutkan oleh masyarakat sekitar yang menonton. Dalam tradisi perebutan kue bolu, tujuannya untuk bersyukur kepada Tuhan Yang Maha Esa atas limpahan rahmat pada satu tahun terakhir. Selain untuk mendatangkan rezeki dan berkah, tradisi Leduk Suro juga bertujuan untuk menumbuhkan jiwa seni untuk masyarakat Magetan khususnya pada kaum milenial. Karenanya, tradisi Leduk Suro masih dilestarikan hingga saat ini.
1: MHz Radio Republik Indonesia Bengkalis Program 1, kanal informasi dan inspirasi. Informasi selanjutnya pendengar masih kami hadirkan untuk Anda. Nah, ini khusus untuk ibu-ibu rumah tangga nih ya. Kami akan hadirkan kabar gembira bahwa Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Bengkalis akan menggelar Gerakan Pangan Murah atau GPM yang dirangkaikan dengan aksi bela beli semangka hasil panen petani lokal. Kegiatan tersebut pendengar dijadwalkan berlangsung pada hari Senin 3 Agustus 2026 tepat pukul 9 waktu Indonesia Barat, bertempat di depan kantor Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Bengkalis. Selanjutnya pendengar, kegiatan ini merupakan bagian dari upaya pemerintah daerah dalam menjaga stabilitas pasokan dan harga pangan sekaligus membantu pemasaran hasil panen petani semangka asal Desa Pambang Baru, Kecamatan Bantan. Melalui program tersebut pendengar, masyarakat diajak membeli produk pertanian lokal dengan harga yang terjangkau. Nah, di sini pendengar kami informasikan juga dalam gerakan tersebut pendengar, tersedia 3 jenis semangka dengan harga yang berbeda pendengar. Di antaranya semangka belang seharga Rp8.000 per kilogramnya, kemudian semangka kuning ya, harganya Rp9.000 per kilogramnya, dan semangka merah non biji Rp10.000 per kilogramnya pendengar. Nah, untuk itu Dinas Ketahanan Pangan juga mengingatkan bahwa stok yang disediakan terbatas sehingga masyarakat diimbau datangnya lebih awal nih buat emak-emak ya yang ingin membeli pangan murah. Nah, Kepala Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Bengkalis Susi Hartati SPMSI mengatakan bahwa kegiatan tersebut merupakan bentuk dukungan pemerintah terhadap petani lokal sekaligus memberikan akses kepada masyarakat untuk memperoleh buah segar dengan harga yang lebih terjangkau. Nah, jadi dalam hal ini pendengar, keterlibatan masyarakat dalam membeli hasil panen petani ini juga menjadi salah satu bentuk nyata ya dukungan terhadap sektor pertanian daerah. Selain memperkuat ekonomi petani, langkah tersebut juga ya kita harapkan mampu meningkatkan konsumsi produk pangan lokal. Nah, kalau ibu rumah tangga nih mungkin pada umumnya sangat senang nih ya kalau kegiatan ini dilaksanakan karena kalau harga lebih murah dan kualitasnya bagus, tentu buat ibu rumah tangga ini pasti senang berbelanja di gerakan pangan murah. Karena ada beberapa alasan begitu ya, karena bisa menghemat pengeluaran keluarga, juga merasa ikut kita selaku ibu rumah tangga bisa membantu petani lokal agar hasil panennya cepat terjual begitu ya. Nah, untuk itu Pendengar, jangan lupa untuk datang beramai-ramai ya dalam rangkaian aksi bela beli semangka hasil panen petani lokal yang akan diselenggarakan pada hari Senin ya 3 Agustus 2026 pukul 9 waktu Indonesia Barat. Catat ya jam dan tanggalnya juga harinya ya. Lokasi di depan kantor Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Bengkalis.

Selamat pendengar dimanapun Anda berada. Kita sudah sampai di penghujung SUA untuk edisi hari ini, tepatnya Sabtu 1 Agustus 2026 ya. Semoga informasi yang sudah kami sajikan untuk hari ini bermanfaat untuk Anda semua. Dan kami informasikan juga, jangan lewatkan untuk menyimak informasi selanjutnya dalam program Berita Olahraga, Dinamika Olahraga dari siaran Sentral Pro 3 RRI tepat pukul 11 waktu Indonesia Barat nanti. Akhirnya saya Rini Fahriani pamit undur diri. Terima kasih atas atensi dan kebersamaan Anda pendengar. Selamat siang, selamat berakhir pekan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan sampai jumpa.

2026-2027. FIFA akhirnya batal menjual saham Piala Dunia. Petenis Putri Indonesia Aldila Suciadi bersama pasangan gandanya petenis Selandia Baru, Erin Rotliff, melangkah ke final Mubadala City DC Open 2026. Persib Bandung memastikan diri melaju ke babak semifinal Piala Presiden 2026. Salam olahraga, senang sekali dinamika olahraga kembali menyapa Anda siang ini. Sejumlah informasi yang menarik dari dalam dan luar negeri telah kami siapkan untuk Anda dan pendengar. Inilah dinamika olahraga Pro 3, Sabtu 1 Agustus 2026 bersama saya, Rudy Zain.

0: Pendengar Dinamika Olahraga Siang, informasi pertama kami awali dari olahraga terpopuler sepak bola. Birmingham City FC mengalahkan Barcelona melalui drama adu penalti dalam laga persahabatan pramusim 2026-2027 di Stadion St. Andrews, Inggris dini hari tadi. Dan Nurdiansyah melaporkan selengkapnya.
1: Barcelona memulai kampanye pramusim mereka dengan kekalahan adu penalti 2-3 menghadapi Birmingham City di Stadion St. Andrews, Inggris dini hari tadi. Dengan sebagian besar pemain tim utama absen setelah pertandingan Piala Dunia, Hansi Flick, pelatih Barcelona, menurunkan tim yang berisikan pemain-pemain muda. Agus Priske memberi The Blues Birmingham keunggulan pertama pada menit ke-31. Pertandingan yang berlangsung di St. Andrews yang penuh sesak itu dihadiri langsung oleh Jude Bellingham. Hamza Abdel Karim menyamakan kedudukan untuk Barcelona lewat tendangan penalti di menit ke-42 dan kemudian menggandakan kedudukan pada menit ke-60. Namun, John Solis mampu menyamakan kedudukan tersebut pada menit ke-68 dengan sebuah pergerakan yang apik untuk memaksa pertandingan berlanjut ke adu penalti. Pada babak tersebut, kiper Birmingham, James Bradley, menyamakan 3 tendangan Barcelona untuk membantu Birmingham menyelesaikan pramusim tanpa kekalahan. Selesai pertandingan, kepala pelatih Birmingham City, Chris Davis menyebut ini merupakan pertandingan yang spesial terlepas dari hasil akhir pertandingan.
2: Special occasion regardless of the score, having a team like club like Barcelona.
1: Pertandingan yang istimewa terlepas dari skornya, bisa menjamu klub sekelas Barcelona di stadion kami, sesuatu yang benar-benar membuat kami semua sangat antusias. Suasana itu benar-benar terasa di seluruh stadion. Malam ini sangatlah istimewa dan menyenangkan. Banyak keluarga yang datang dan saya menyukai cara kami bermain. Saya tidak ingin kami bermain seolah-olah ini adalah pertandingan persahabatan. Betul, Barcelona memang tidak turun dengan kekuatan penuh. Beberapa pemain internasional Spanyol memang absen, tapi mereka masih memiliki beberapa pemain yang sangat bagus. Sementara itu, pencetak gol pertama dan juga striker Birmingham, Agus Priske, mengatakan bahwa bisa mengalahkan Barcelona lewat adu penalti rasanya luar biasa. Bagus juga untuk para pemain bisa tetap tenang dan memenangkan adu penalti. Tentu saja ini bukan seperti final Liga Champions, tapi menurutku hal itu tetap menunjukkan ketangguhan mental untuk bisa melakukannya. Kemenangan ini terasa spesial bagi Birmingham City, di mana perjumpaan mereka bersama Barcelona merupakan kali pertama sejak tahun 1960. Sementara bagi Barca, kekalahan ini hanyalah hal yang sepele. Yang benar-benar penting adalah Hansi Flick mendapatkan kesempatan bagus untuk menjajaki opsi alternatif menjelang musim depan, dan beberapa pemain muda memperoleh pengalaman berharga untuk saat-saat penting ketika pelatih kembali memanggil mereka. Dari Jakarta, Nurdiansyah, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Pecinta olahraga klub Liga Belanda Ajax resmi mendaratkan gelandang serang Julian Brandt dari klub Liga Jerman Borussia Dortmund pada bursa transfer pemain musim panas ini. Pemain kelahiran Bremen, Jerman, mendapatkan kontrak yang memiliki durasi 3 tahun bersama Ajax atau hingga 30 Juni 2029. Direktur teknik Ajax, Jordi Cruyff, mengatakan dirinya lega berhasil mendatangkan Julian Brandt setelah berbulan-bulan mencoba merampungkan transfer ini. Ia melanjutkan kehadiran pemain 30 tahun tersebut dapat menambah kekuatan di dalam skuad Ajax yang berupaya untuk meraih pencapaian maksimal di musim 2026-2027. Ajax menjadi klub di luar Jerman pertama yang dibela oleh Brandt setelah sebelumnya bermain untuk Bayer Leverkusen dan Borussia Dortmund di Liga Jerman. Pemain berusia 30 tahun tersebut tampil sebanyak 307 pertandingan bersama dengan Borussia Dortmund dan menyumbangkan 57 gol serta 70 assist.

Pendengar RRI, FIFA akhirnya batal menjual saham Piala Dunia. Penolakan keras dari banyak anggotanya menjadi penyebabnya. Dalam rilis yang dikirim FIFA hari ini, FIFA menyatakan proposal soal proyek FIFA Forward Enterprise tidak akan dilanjutkan. Artinya, rencana penjualan saham Piala Dunia tidak bisa diproses. Gianni Infantino, Presiden FIFA, menjelaskan dirinya tetap mendengarkan masukan dari semua pihak. Proyek yang berpotensi menimbulkan perpecahan itu akhirnya dihentikan. Proyek FIFA Forward Enterprise dimaksudkan untuk menjadi landasan dalam memperkuat lebih lanjut asosiasi anggota FIFA dan olahraga kami di seluruh dunia, terutama di negara-negara yang paling membutuhkan dukungan. Terlebih lagi, sebagaimana telah disampaikan sejak awal, hal ini hanya dilakukan jika mayoritas asosiasi anggota FIFA mendukungnya dan selalu melalui proses konsultasi dengan mereka, Dewan FIFA, Konfederasi, serta pemangku kepentingan lainnya.

0: petenis putri Indonesia Aldila Suciadi bersama pasangan gandanya petenis Selandia Baru Erin Radcliffe selangkah lagi menuju gelar Mubadala City DC Open 2026 setelah tampil gemilang pada babak semifinal di Washington, Amerika Serikat dini hari tadi waktu Indonesia. Aldila dan Erin yang merupakan unggulan kedua melaju ke babak final setelah mengalahkan pasangan Tiongkok Qian Tang dan Yifan Su dengan kemenangan 2 set langsung 6-1, 6-1 dalam pertandingan yang berlangsung selama 1 jam 1 menit. Penampilan solid Aldila dan Erin tercermin dari statistik pertandingan dan mereka memenangi 51 dari 83 total poin yang diperebutkan atau 61,4% serta berhasil mengkonversi 6 dari 8 peluang break point yang telah diperoleh. Dan kemenangan tersebut membawa Aldila kembali mencatatkan pencapaian penting dalam rangkaian turnamen lapangan keras Amerika Serikat sekaligus menjaga peluang mereka meraih gelar sebelum menghadapi Grand Slam US Open 2026.
1: Dinamika olahraga siang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia.

0: Pecinta sepak bola dalam negeri, John Hartman memuji mental juara penggawa Garuda usai menaklukkan Timor Leste 3-0 pada lanjutan penyisian grup A.
1: Timor Leste pada lanjutan penyisihan grup A ASEAN Hyundai Cup atau Piala AFF 2026 di Stadion Chonburi, Thailand malam tadi. Tiga gol tersebut dibukukan Shane Patinama di menit ke-74, disusul Tom Hay pada menit ke-78 dan ditutup gol Michel Becker pada menit ke-81. Pelatih Timnas Indonesia John Hartman pun mengapresiasi mental juara anak asuhnya. Ketangguhan ini bagi Hartman menjadi bekal tim merah putih untuk mengarungi sisa turnamen.
2: Tiga gol dalam 25 menit terakhir itu adalah hal yang luar biasa. Itu menunjukkan karakter tim kami saat ini, bahwa kami bisa menyelesaikan 20 menit terakhir pertandingan dengan terus berjuang, menyatu, dan tetap solid bersama. Jadi itu adalah bagian penting dari perjalanan kami dan modal ketangguhan yang akan kami bawa sepanjang turnamen ini.

Indonesia, seperti yang disampaikan pelatih, ini adalah pertandingan yang tangguh. Saya juga ingin mengapresiasi Timor Leste. Mereka memberikan perlawanan yang sengit. Sebelum pertandingan, kami sudah memperkirakan ini tidak akan menjadi laga yang mudah. Ini pertandingan yang sangat keras bagi kami. Tackle-tackle keras, pertarungan di lapangan. Kami sempat mengalami beberapa kesulitan, tetapi kami berhasil memenangkan pertandingan. Kemenangan

0: Pecinta sepak bola tanah air, Persib Bandung memastikan diri melaju ke babak semifinal Piala Presiden 2026 sebagai juara grup A. Skuad Pangeran Biru menyapu bersih 3 pertandingan dengan kemenangan setelah menundukkan wakil Singapura Champions Rovers 1 gol tanpa balas di Stadion Sijalak Harupat. Senpi Hilmansyah melaporkan.
1: Persib Bandung menutup fase grup A Piala Presiden 2026 dengan catatan sempurna. Tim asuhan Igor Tolik tersebut mengalahkan Tampines Rovers FC asal Singapura 1 gol tanpa balas pada laga terakhir grup yang digelar di Stadion Sijalak Harupat Soreang Kabupaten Bandung kemarin malam. Gol tunggal kemenangan Maung Bandung dicetak oleh Balsa Sekulik pada menit ke-82 melalui serangan balik cepat yang memastikan Persib mengoleksi 9 poin dari 3 pertandingan sekaligus mengunci posisi puncak klasemen grup A. Selain menyapu bersih kemenangan atas Arema FC, DPMM FC, dan Tampis Rover, Persib juga mencatatkan 3 clean sheet secara beruntun. Hasil tersebut pun menjadi modal penting sebelum menghadapi runner-up grup B pada babak semifinal. Usai pertandingan, pelatih Persib Igor Tolik mengaku bangga dengan penampilan anak asuhannya yang mampu menjaga konsistensi permainan meski harus menjalani jadwal pertandingan yang padat. Menurutnya, disiplin bertahan dan strategi yang diterapkan menjadi kunci kemenangan. Ketiga dalam 9 hari, pertandingan yang sangat sulit, lawan yang bagus, tetapi saya pikir tim bermain dengan baik, kami bertahan dengan baik, sekali lagi ini clean sheet, dan kami juga mencetak gol yang luar biasa. Sementara itu dari sisi pemain, penyerang Persib Luka Menalo menilai kemenangan ini tidak diraih dengan mudah. Ia mengatakan kondisi fisik pemain cukup terkuras karena harus menjalani 3 pertandingan dalam waktu singkat. Meski demikian, seluruh pemain mampu menjalankan instruksi pelatih dengan baik sehingga kembali meraih kemenangan tanpa kebobolan. Seperti yang pelatih katakan, ini adalah pramusim, maksud saya periode yang sangat singkat. Pertandingan ketiga berturut-turut dan hal yang penting adalah kami menang lagi dan clean sheet. Dengan 3 kemenangan, 9 poin sempurna, serta belum kebobolan sepanjang fase grup, skuad Pangeran Biru kini menatap babak semifinal Piala Presiden 2026 dengan kepercayaan diri tinggi, sambil menunggu lawan yang akan ditentukan hari ini dari hasil akhir grup B Piala Presiden 2026.

0: Pendengar RRI Arema FC memastikan langkah ke babak semifinal Piala Presiden 2026 setelah menuntaskan fase grup A setelah membekuk DPMM FC 2-0. William Nathan melaporkan.
1: Arema FC memastikan langkah ke babak semifinal Piala Presiden 2026 setelah menuntaskan fase grup A dengan membekuk DPMM FC 2-0. Gustavo Henrique mencetak 2 gol untuk kemenangan ini. Keberhasilan menembus 4 besar menjadi modal positif bagi Sung Edan yang terus menunjukkan peningkatan performa sepanjang turnamen pramusim. Pelatih Arema FC Marco Santos menilai timnya mengalami perkembangan dari satu pertandingan ke pertandingan berikutnya. Menurutnya, Piala Presiden menjadi ajang penting untuk membangun kekompakan sekaligus mematangkan permainan sebelum kompetisi resmi bergulir. Dia menilai seluruh pemain memiliki kontribusi dalam proses tersebut sehingga Arema mampu mencapai target lolos ke semifinal. Meski demikian, Marco Santos menegaskan timnya masih memiliki banyak aspek yang harus dibenahi selama pramusim. Dia juga menjelaskan kondisi penyerang Gustavo Henrique yang ditarik keluar setelah mencetak 2 gol. Gustavo mengalami cedera dan merasakan kelelahan akibat padatnya jadwal pertandingan. Tim pelatih akan terus memantau perkembangan kondisinya sebelum menentukan langkah selanjutnya.
2: Pasti sulit buat Arema. Alhamdulillah kita bisa lolos ke semifinal. Dia senang karena dari pertandingan pertama sampai sekarang kita membaiki banyak hal dari yang kita harus dilakukan di dalam lapangan. Tapi kompetisi ini masih jauh.
1: Santos memilih tetap fokus memenai tim daripada memikirkan calon lawan. Menurutnya, siapapun yang akan dihadapi memiliki kualitas yang patut diwaspadai, sehingga Arema harus berkonsentrasi mempersiapkan diri sebaik mungkin. Posisi pemain inti untuk menghadapi kompetisi musim baru belum ditetapkan karena proses evaluasi masih terus berjalan. Sementara itu, gelandang Roberto Pimenta atau Betino bersyukur atas keberhasilan Arema melaju ke semifinal. Pemain yang terpilih sebagai pemain terbaik dalam laga melawan DPMM FC tersebut menilai hasil merupakan buah kerja keras seluruh pemain yang terus berupaya menjalankan instruksi tim pelatih sepanjang turnamen.

0: kan ajangnya
1: Asian dari Timnas Basket Putri Indonesia menjelang Asian Games 2026 di Aichi, Nagoya, Jepang. Berstatus underdog, mereka justru bertekad membuktikan bahwa tim merah putih mampu bersaing dengan kekuatan-kekuatan besar Asia. Pemain basket putri Indonesia Priscilia Karin menyebut positif kunjungan Save the Mission atau CDM Toto 2 Pasaribu ke pemusatan latihan di Surabaya kemarin.
2: Harapan kedepannya basket putri Indonesia khususnya lebih diperhatikan khusus dan pastinya untuk menjelang ke Asian Games nanti. Dari kita sendiri pastinya di Asian Games kita bakal ngasih yang terbaik, all the best yang kita punya. Walaupun di Asian Games, kalau ngomongin Asia, we have a lot of competitor yang bagus kayak China, Korea. Tapi di sana kita menjadi tim underdog di mana kita bakal ngebuktiin, kita menunjukin yang terbaik kalau Indonesia juga bisa.
1: Sementara itu, manajer tim Christopher menjelaskan persiapan telah berlangsung sejak Mei 2026 dengan fokus mempercepat regenerasi. Sekitar 70% komposisi tim saat ini diisi pemain-pemain baru. Dalam kesempatan tersebut, Toro 2 Pasaribu optimis tim basket Indonesia dapat meraih hasil maksimal.
0: Nah, kita optimis, karena memang ini kan ajangnya Asian Games. Jumlah apa challenge-nya lebih besar memang. Ya kan, kalau ngomongin tingkatan Asia Tenggara mungkin kita punya level kompetensi yang lebih jauh, tapi ini Asian Games ya. Tetapi tetap kita punya ini, setidaknya kita masih apa bisa memanage bahwa ya, apa kita masuk dalam apa namanya ajang Asian Games yang terus berlangsung itu posisi rankingnya dan terus kita jaga. Tapi kita tahu sendiri kalau basket formasi secara overall apa namanya manajemen organisasi yang cukup baik mulai dari pak ketumnya dan lain-lain dan juga pembinaan terhadap klub-klub yang sudah baik ya.
1: Tim kepelatihan pun berharap dukungan tim CDM membantu administrasi tiga pemain yang kuliah di Amerika Serikat yang masih menghadapi kendala perizinan karena bentrok dengan awal tahun akademi. Tim CDM akan memastikan seluruh aspek mendukung dari keberangkatan hingga kebutuhan di Jepang terselesaikan. Dari Jakarta, Karisma Rizky, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Pendengar, dengan disampaikan informasi jelang Asian Games tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam dinamika olahraga siang RRI. Tetaplah bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, program 3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan juga beragam informasi aktual dari portal kami rri.co.id dan ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga X @RRI program 3. Saya Rudi Zain, pamit undur diri. Salam olahraga.

99.1 RRI Pro 1 Pekanbaru, kanal informasi dan inspirasi. Selamat siang pendengar, senang sekali saya Pranoto kembali hadir di ruang dengar Anda di siang hari ini, melanjutkan kebersamaan kita dalam Riau Siang. Ragam program informasi dan musik akan kami hadirkan untuk Anda dalam Riau Siang hari ini. Dan untuk itu tetap bersama Pro 1 RRI Pekanbaru, kanal informasi dan inspirasi.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Jadi, sekarang kita langsung ke kantornya Pak Rudy ya, Pak?
4: Ya, mudah-mudahan proposal kita deal hari ini.
5: Woi, mikir kalau bawa motor. Bahaya tahu.
6: Bapak kurang senang. Sini turun.
5: Ayo, sini kalau berani.
4: Sudah pak. Maaf mas, maafkan juga salah kawan saya.
6: Ya iyalah, lain kali jangan gitu ya.
5: Kenapa pula bapak minta maaf? Dulu bapak gak kayak gini.
4: Sudahlah pak, kita ini sudah tua. Sudah tak pantas lagi kayak gitu. Nih, coba dengarkan ini.
7: Ayah, jam berapa pulang? Alia rindu. Nanti sore kita jadi kan cari siomaynya.
4: Yuk kita jalan pak, ke kantornya Pak Rudy.
8: Sabar adalah jalan bijak memilih damai, bukan mencari siapa yang menang.

0: Dengerin selengkapnya di Pro1 RRI dan download aplikasi.
1: MHz Radio Republik Indonesia Bengkalis. Selamat siang pendengar, apa kabar? Semoga tetap sehat ya, semangat dan tentunya masih setia menemani aktivitas di akhir pekan. Pendengar, tidak terasa kita sudah memasuki 1 Agustus 2026. Ya, artinya bulan Juli telah kita lewati ya. Ada banyak cerita selama Juli, ada pekerjaan yang selesai, ada rencana yang berhasil diwujudkan, mungkin ada juga target yang masih tertunda ya. Ya, pendengar, mari kita ucapkan selamat tinggal kepada Juli dan kita sambut bulan Agustus ya dengan semangat yang baru. Ya, pendengar, jika sudah memasuki bulan Agustus, suasana di Indonesia biasanya mulai terasa berbeda ya. Kita akan mulai disibukkan dengan berbagai kegiatan dalam rangka menyambut dan memperingati Hari Kemerdekaan Republik Indonesia. Ya, mulai dari memasang bendera merah putih di depan rumah ya, menghias lingkungan. Sekolah serta perkantoran biasanya akan dipasang umbul-umbul dan hiasan yang bertema merah putih tentunya. Dan ada lomba yang klasik ya dan selalu bikin tawa seperti balap karung, makan kerupuk, memasukkan pensil ke dalam botol, juga tarik tambang ya, sampai juga panjat pinang biasanya pendengar. Ya, bukan soal siapa yang menang atau siapa yang paling cepat, yang menarik justru kebersamaannya ya. Ya, begitu juga di Bengkalis, pendengar, bulan Agustus ini biasanya menjadi momentum untuk kembali mempererat kebersamaan di lingkungan masing-masing. Ya, jadi jika di sekitar rumah kita sudah mulai terasa atau mulai terlihat bendera merah putih, umbul-umbul atau warga mulai sibuk mempersiapkan berbagai kegiatan, itu tandanya suasana Agustus sudah mulai terasa ya. Tapi ada juga, ada satu hal pendengar yang jangan sampai kita lupakan. Di balik kemeriahan perlombaan dan berbagai kegiatan menjelang Agustus ini, ada makna yang jauh lebih penting ya, yaitu menghargai perjuangan para pahlawan dan menjaga semangat persatuan. Ya, pendengar, selamat datang Agustus ya. Semoga bulan ini membawa lebih banyak semangat, kebahagiaan dan kesehatan. Soalnya tentu juga cerita-cerita baik untuk kita semua. Di siang ini pendengar, kami temani Anda di kabar musik tanah air dengan informasi-informasi seputar musik yang akan kami sampaikan untuk Anda. Kita dengarkan dulu sebuah lagu berikut ini.

Ya, pendengar, informasi untuk Anda di kabar musik siang ini, yang mana penyanyi Enau kembali menghadirkan salah satu karyanya yang paling emosional bertajuk Sudah Tahu Buka, Sudah Tahu Tuhan Kita Berbeda. Ya, single ini judulnya cukup berat ya. Dalam rilis terbarunya, pendengar, Enau menggandeng penyanyi Momo untuk membawakan versi terbaru dari lagu tersebut yang resmi mengudara pada 28 Juli 2026 yang lalu. Ya, kolaborasi ini, pendengar, menjadi momen yang sangat dinantikan oleh penikmat musik tanah air ya. Pasalnya, proyek ini menandai kembalinya Momo ke panggung hiburan setelah hampir satu dekade vakum. Ya, mantan vokalis Geisha tersebut menjadikan lagu ini sebagai langkah awal dalam membuka babak baru karirnya sebagai penyanyi solois. Ya, pendengar, lewat lirik yang jujur dan aransemen yang hangat, ya, karya ini tidak berupaya memberikan jawaban instan atas batas-batas perbedaan tersebut. Sebaliknya, lagu ini hadir sebagai ruang refleksi yang menggambarkan pergulatan emosi, penerimaan realitas, serta harapan di tengah ketidakpastian. Ya, pendengar, kehadiran Momo dalam versi anyar ini membawa dinamika serta perspektif baru yang makin menghidupkan dialog emosional di dalam lagu ya. Perpaduan karakter vokal Enau dan penghayatan khas dari Momo memberi warna segar bagi lagu yang sebelumnya pernah dipopulerkan lewat album Lingkaran. Ya, lagu yang berjudul Sudah Tahu Tuhan Kita Berbeda ini versi duet Enau dan Momo dirilis di bawah naungan label Musica Studio ya, dan Fairly Records, dan saat ini sudah dapat dinikmati di seluruh platform musik digital dan juga di RRI seluruh Indonesia. Baiklah, pendengar, kita dengarkan langsung sebuah lagu dari Enau ya, featuring Momo.

Ya, pendengar, itu tadi single Sudah Tahu Tuhan Kita Berbeda ya, lagu terbaru dari Enau dan Momo, dirilis pada 28 Juli 2026. Ya, semoga lagu ini membuat aktivitas Anda semakin berwarna ya. Buat pendengar yang sedang bekerja, beristirahat atau menikmati hari libur akhir pekan, ya, semoga tetap semangat ya, dan jangan lupa tetap jaga kesehatan. Dan kami masih temani Anda di Kabar Musik Tanah Air pendengar hingga pukul 12 waktu Indonesia Barat nanti, dengan menghadirkan lagu-lagu pilihan yang masih relevan dan dipadukan dengan lagu-lagu terbaru tahun ini. Ya, pendengar, pada pukul 12 nanti kita akan beralih ke budaya Nusantara dengan menghadirkan lagu-lagu daerah serta informasi-informasi menarik untuk Anda simak.

0: diantar orang dulu tadi. Terus ban motornya bapak juga bocor di perjalanan kemari. Maafin bapak ya.
1: Sebenarnya hari ini Dewi

0: Mau kencan.
1: Kencan opo?
0: Lah terus mau kemana? Dandan keren gitu.
1: Mau nonton jaranan.
0: Kowe ra popo. Nonton jaranan aja dandannya kayak mau ngapel pakai sepatu lagi. Mau ngecengin sindennya. Aku aja cuma pakai kaos oblong, celana pendek dan celana jepit. Cukup.
1: Lah ora popo. Kalau bukan kita yang menghormati dan menghargai budaya kita sendiri, siapa lagi? Kalau budaya kita dilecehkan atau diakui tetangga, pada ribut. Tapi pada nggak mau menghargai budaya sendiri. Payah.

0: Mengenal peribahasa daerah di Indonesia. Peribahasa Jawa.
1: Urip ing tanah Jawa, kudu ngerti Jawane.
0: Artinya, hidup di tanah Jawa harus mengetahui nilai adat tradisi Jawa.
2: Tari topeng adalah tarian yang penarinya mengenakan topeng. Topeng telah ada di dunia sejak zaman prasejarah. Secara luas digunakan dalam tari yang menjadi bagian dari upacara adat atau penceritaan kembali cerita-cerita kuno dari para leluhur. Diyakini bahwa topeng berkaitan erat dengan roh-roh leluhur yang dianggap sebagai interpretasi dewa-dewa. Pada beberapa suku, topeng masih menghiasi berbagai kegiatan seni dan adat sehari-hari. Cerita klasik Ramayana dan cerita Panji yang berkembang sejak ratusan tahun lalu menjadi inspirasi utama dalam penciptaan topeng di Jawa. Topeng-topeng di Jawa dibuat untuk pementasan sederet tari yang menceritakan kisah-kisah klasik tersebut. Tari topeng dapat merujuk kepada beberapa bentuk kesenian seperti tari topeng Dayak, tari topeng Bali, tari topeng Cirebon, tari topeng Malang, tari topeng Reog, dan tari topeng Ireng.

0: inspirasi.
1: Ya, saudara pendengar, masih bersama kami dalam sajian budaya Nusantara hingga pukul 13 waktu Indonesia Barat nanti. Ya, saat ini telah masuk waktu sholat fardu zuhur, pendengar, untuk daerah Bengkalis dan sekitarnya. Dan dari studio kami kumandangkan azan.

Alhamdulillahi Rabbil Alamin Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin Nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ma'asyiral muslimin yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala, tentu saja seluruh manusia di muka bumi ini tidak akan ada yang mau ditimpa oleh penyakit. Karena mengapa? Karena penyakit itu akan memberikan rasa derita dan kesedihan bagimu. Akan tetapi, lain halnya dengan penyakit yang satu ini. Penyakit yang satu ini justru membuat orang yang tertimpa olehnya merasakan kenikmatan dan kebahagiaan. Penyakit itu adalah penyakit lisan. Padahal, kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah, lisan ini telah diciptakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala sebagai salah satu panca indera kita yang memiliki banyak fungsi. Dan Allah subhanahu wa ta'ala menciptakannya agar kita gunakan dalam rangka beribadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, Alam naj'al lahu aynain wa lisanan wa syafatain. Bukankah telah kami jadikan baginya dua buah mata, lisan dan dua buah bibir? Akan tetapi, yang sangat menyedihkan, kebanyakan dari manusia itu menggunakannya dalam rangka bermaksiat kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Baik itu seperti berdusta, ataupun menggunjing, memfitnah orang, dan lain sebagainya. Padahal, Rasulullah s.a.w. telah memerintahkan kepada kita, orang yang beriman kepada Allah subhanahu wa ta'ala, agar berucap dengan ucapan yang baik. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir, falyaqul khairan aw liyasmut." Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari kiamat, maka hendaklah dia berucap ucapan yang baik. Mengenai penyakit hati ini, penyakit lisan ini, banyak hadis dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang menjelaskan tentang ancaman yang akan didapatkan oleh orang-orang yang senantiasa menggunakan lisan dalam maksiat, baik itu di dunia maupun di kuburan ataupun di akhirat kelak. Di dunia contohnya, orang-orang yang suka mencari aib saudaranya, maka Allah subhanahu wa ta'ala

akan membongkar aibnya, sebagaimana yang telah disabdakan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Beliau berkata, "Ya ma'asyaru man amana bilisanihi walam yu'min biqalbihi." Wahai sekalian orang yang beriman dengan lisannya, namun belum sepenuhnya beriman dengan hatinya. La tattabi'u auratil muslimin. Janganlah kalian suka mencari aib-aib orang muslimin. Fa innahu man yattabi' auratal muslimin yattabi'illaha auratahu. Sesungguhnya orang yang suka mencari aib-aib kaum muslimin, maka Allah akan cari aibnya pula. Wa man yattabi'illaha auratahu yafdahu wa in kana fi baitihi. Barang siapa yang Allah sudah cari aibnya, maka akan Allah bongkar aibnya tersebut walaupun dia senantiasa berdiam di rumahnya. Mungkin sebagian dari kita ada yang beranggapan, kalau saya diam di rumah, tidak mungkin orang mengetahui keburukan saya. Tapi jangan salah, ini adalah Allah Subhanahu wa taala. Allahu ala kulli syai'in qadir. Allah Maha mampu atas segala hal. Maka jikalau kau suka mencari aib saudaramu, walaupun engkau diam di rumah, maka Allah akan membongkar aibmu. Kemudian, tidak hanya sampai di situ saja. Di alam kubur misalnya, orang-orang yang suka mengadu domba ketika hidupnya, maka dia akan diberi siksa dalam kuburnya. Sebagaimana ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sedang berjalan melewati dua buah kuburan, Rasulullah berkata, "Wa innahuma layu'adzabani." Sungguhnya dua orang di kuburan itu sedang disiksa. "Wa ma yu'adzabani fi kabir." Mereka tidaklah disiksa karena sebab dosa besar mereka. "Amma ahaduhuma fakana la yastatiru minal baul." Adapun salah satunya, dia tidak bersuci setelah buang air. "Wa ammal akharu fakana yamshi bin namimah." Adapun yang satunya, ketika hidupnya dia gemar mengadu domba di antara kaum muslimin. Dan tidak hanya sampai itu saja, di akhirat kelak masih ada azab yang akan menanti kita. Bukankah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam telah bersabda dalam hadis, "Wahal yakubun nasu fin nari ala wujuhihim illa hasaidu alsinatihim." Bukankah manusia itu akan diseret di atas muka-muka mereka di hari kiamat kelak, melainkan karena sebab hasil dari ucapan mulut mereka? Maka setelah kita mendengar ancaman-ancaman yang akan diberikan bagi orang yang memiliki penyakit lisan ini, hendaklah menjadikan kita sebagai pribadi yang senantiasa menggunakan lisan ini dalam rangka beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik itu dalam membaca Al-Qur'an ataupun berzikir ataupun lain sebagainya. Dan orang-orang yang menjaga lisannya, mampu menjaga lisannya dari berucap-ucapan yang buruk, maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam telah mengatakan bahwasanya itu adalah ciri dari seorang mukmin yang hakiki. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Al muslimu man salima al muslimuna min lisanihi wa yadihi." Muslim yang hakiki adalah yang saudara muslimnya itu selamat dari kejahatan lisan dan tangannya. Begitu pula apabila kita mampu menjaga lisan ini, maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam telah menjamin bagi orang-orang yang menjaga lisannya akan dijamin surga bagi mereka. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Man yadmanni ma baina lihyaihi wa ma baina rijlaihi adman lahul jannah." Barang siapa yang menjamin dia mampu menjaga lisannya dan kemaluannya, maka aku akan menjamin baginya surga. Aku qauli hadza wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam.

Ya, satu lagu dari Iyeth Bustami ya, dengan judul Selayang Pandang. Pendengar, kita masih dalam sajian budaya Nusantara hingga pukul 13 waktu Indonesia Barat nanti. Ya, pendengar, Indonesia memiliki begitu banyak warisan budaya yang tidak hanya indah untuk disaksikan ya, tetapi juga menyimpan cerita dan nilai kehidupan masyarakat di dalamnya. Ya, pendengar, kali ini kita akan mengenal salah satu kesenian tradisional dari masyarakat suku Sakai di wilayah Siak Riau ya, yaitu tari Powang. Ya, tarian ini menarik karena dikenal sebagai tarian perang yang menggambarkan semangat, keberanian serta kehidupan masyarakat Sakai pada masa lalu. Jadi ya, balik gerakan dan simbol-simbolnya, pendengar, tari Powang itu menjadi bagian dari warisan budaya yang terus dijaga agar tidak hilang ditelan zaman. Ya, pendengar, tari Powang merupakan salah satu warisan budaya khas suku Sakai, komunitas adat yang mendiami wilayah pedalaman Kabupaten Siak, Provinsi Riau. Ya, tarian yang dikenal sebagai tari perang ini, pendengar, lahir dari kehidupan masyarakat Sakai yang sangat dekat dengan alam dan memiliki tradisi adat yang kuat. Ya, pendengar, gerakan-gerakannya menggambarkan keberanian, ketangkasan serta semangat mempertahankan diri dari berbagai ancaman, baik yang bersifat nyata maupun yang diyakini berasal dari dunia gaib. Ya, dalam perkembangannya, tari Powang menjadi bagian penting ya dari identitas budaya suku Sakai yang terus dijaga hingga sekarang. Ya, kami kutip dari Kementerian Pendidikan, Kebudayaan dan Riset serta Teknologi RI, album penetapan warisan budaya tak benda Indonesia tahun 2020, tari Powang berakar dari rangkaian ritual adat Bedikel atau Badewo. Ya, yaitu upacara pengobatan tradisional masyarakat Sakai, pendengar. Ya, pada awalnya tarian ini berfungsi sebagai simbol perlawanan terhadap penyakit, gangguan hewan buas maupun kekuatan gaib yang dipercaya mengganggu kehidupan masyarakat. Ya, gerakan silat yang dinamis dipadukan dengan penggunaan senjata tradisional seperti tombak, keris, sumpit dan tameng mencerminkan kesiapsiagaan seorang pejuang dalam melindungi diri dan komunitasnya. Ya, dalam pertunjukannya, pendengar, tari Powang biasanya dibawakan oleh penari laki-laki secara berpasangan atau berkelompok dengan iringan tabuhan gendang dan alat musik tradisional. Ya, gerakan yang tegas, pendengar, juga cepat serta penuh tenaga menghadirkan suasana layaknya sebuah pertempuran. Ya, selain menjadi bagian dari ritual adat, ya, tari Powang kini juga dipentaskan sebagai tarian penyambutan tamu kehormatan dalam berbagai kegiatan budaya dan pemerintahan. Ya, perubahan fungsi tersebut, pendengar, menunjukkan kemampuan masyarakat Sakai dalam mempertahankan nilai tradisi sekaligus menyesuaikannya dengan perkembangan zaman. Ya, di balik atraksi yang memukau, ya, tari Powang mengandung nilai-nilai luhur yang diwariskan turun-temurun. Ya, tarian ini mengajarkan keberanian, solidaritas, disiplin, serta semangat menjaga keharmonisan antara manusia, alam, dan sesama. Ya, pendengar, bagi masyarakat Sakai, perang yang digambarkan dalam tari Powang bukan semata-mata tentang kekerasan, ya, melainkan simbol perjuangan menghadapi berbagai tantangan kehidupan dengan keberanian, kebersamaan, dan keyakinan terhadap adat istiadat yang diwariskan para leluhur. Dan saat ini, pendengar, tari Powang menjadi salah satu kekayaan budaya Riau ya, yang memiliki potensi besar
untuk dikembangkan sebagai daya tarik wisata budaya. Ya, berbagai pihak mulai dari pemerintah daerah, lembaga kebudayaan, hingga masyarakat adat terus berupaya melestarikan tarian ini melalui festival budaya, pertunjukan seni, dokumentasi, dan juga pembinaan generasi muda. Dengan pelestarian yang berkelanjutan, ya, tari puang diharapkan tetap hidup sebagai simbol jati diri suku Sakai, sekaligus memperkaya khazanah budaya Indonesia yang diwariskan kepada generasi mendatang. Ya, pendengar, demikian informasi ini ya. Mungkin para generasi muda belum mengetahuinya ya. Demikian dari pembahasan kita dari tari Powang ya, khas suku Sakai, menjaga warisan budaya pedalaman Siak. Ya, kami masih temani Anda hingga pukul 13 waktu Indonesia Barat. Di Budaya Nusantara menghadirkan lagu-lagu daerah serta informasi-informasi seputar budaya.

0: Jurnal Pribahasa Daerah di Indonesia. Pribahasa Papua.
1: Kowor Faidu Nan Komar.
0: Artinya, kami akan mati jika kami tidak bernyanyi. Mengenal pribahasa daerah di Indonesia. Pribahasa Papua.
1: Mangabuarat Nigil Jumbei Peibing.
0: Artinya, tanah leluhur yang sangat mereka hormati atau sumber penghidupan mereka.

90,7 MHz Radio Republik Indonesia Bengkale. Satu lagu dari Gihon Merel dengan singlenya Nyong Timur. Peringat pukul 13 waktu Indonesia Barat, kami akan mengajak Anda untuk menyimak berita daerah Riau yang disiarkan langsung dari RRI Pekanbaru.

Selamat siang pendengar dari Jalan Jenderal Sudirman nomor 440 Pekanbaru. Radio Republik Indonesia Pekanbaru menyampaikan Warta Riau Siang.

Berikut kami sampaikan pokok-pokok berita utama. Polda Riau hari ini resmi melepas tim ekspedisi Merah Putih, presisi ke-17 daerah di wilayah terpencil, tertinggal, dan tertular. Sempena hari ulang tahun ke-69 Provinsi Riau dan Hari Bakti Dokter Indonesia ke-118, RSUD Arifin Ahmad Provinsi Riau kembali memperkuat layanan kesehatan spesialis telinga, hidung, tenggorokan melalui kegiatan transfer ilmu operasi timpanomastoidektomi bersama Rumah Sakit THT KL Proklamasi Jakarta. Warta Riau siang juga disiarkan studio penyiaran RRI Bengkalis, Kuansing FM, Bona FM, Suara Indragiri FM, Suara Lima Luhak Arokan Hulu, dan kanal YouTube RRI Pekanbaru. Inilah Warta Riau siang selengkapnya edisi hari Sabtu 1 Agustus 2026 bersama saya, Pranoto.

0: Kita ke kabar pertama pendengar, Polda Riau hari ini resmi melepas tim ekspedisi Merah Putih presisi ke 17 daerah di wilayah terpencil, tertinggal, dan terluar. Selengkapnya Santi Yunas melaporkan.
1: Kapolda Riau Irjen Pol Heri Heriawan pagi tadi resmi melepas tim ekspedisi Merah Putih presisi Polda Riau tahun 2026 dalam apel kesiapan yang digelar di Mapolda Riau. Program yang menjadi implementasi arahan Presiden Prabowo Subianto agar negara hadir hingga titik terluar itu akan menjangkau 17 desa di wilayah di Provinsi Riau, yakni wilayah tertinggal, terpencil, dan terluar sebagai upaya memperkuat persatuan menjaga lingkungan sekaligus meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
2: Dengan semangat turun ke lapangan, temui masyarakat, dengarkan aspirasi mereka, pahami kebutuhannya, dan hadirkan solusi yang benar-benar sesuai dengan kondisi di setiap wilayah. Bangun komunikasi dengan tokoh agama, tokoh adat, tokoh masyarakat, pemuda, nelayan, dan seluruh elemen, baik itu TNI, pemerintah daerah, dan seluruh komponen yang ada di wilayah masing-masing.
1: Sementara itu, Karo Ops Polda Riau Kombes Ino Haryanto mengatakan seluruh aspek operasional telah dipersiapkan agar pelaksanaan ekspedisi Merah Putih presisi Polda Riau berjalan aman, tertib, dan tepat sasaran. Kegiatan akan berlangsung secara bertahap hingga 17 Agustus 2026.
3: Kegiatan yang kami lakukan adalah pemberian bendera merah putih. Bendera merah putih ini nanti akan dipasang di masing-masing kediaman yang menyatakan bahwa saudara-saudara kita yang ada di daerah terluar dan terdepan ini bergembira menyambut hari ulang tahun kemerdekaan Republik Indonesia.
1: Adapun kegiatan utama yang menjadi identitas ekspedisi Merah Putih presisi, yakni penanaman pohon dan mangrove, pembagian bendera merah putih, penyerahan bantuan mesin ketinting, penyerahan sepeda motor bagi polsek terluar, dialog bersama masyarakat, pembagian bantuan sosial, serta makan bersama sebagai sarana mempererat hubungan antara Polri dan masyarakat. Reporter Santi Yunas, RRI Pekanbaru.
0: Selanjutnya pendengar, sempena hari ulang tahun ke-69 Provinsi Riau dan Hari Bakti Dokter Indonesia ke-118, RSUD Arifin Ahmad Provinsi Riau kembali memperkuat layanan kesehatan spesialis telinga, hidung, tenggorok melalui kegiatan transfer ilmu operasi timpanomastoidektomi bersama Rumah Sakit THTKL Proklamasi Jakarta. Selengkapnya Femi Astiofani melaporkan.
4: Sempena hari ulang tahun ke-69 Provinsi Riau dan Hari Bakti Dokter Indonesia ke-118, Rumah Sakit Umum Daerah RSUD Arifin Ahmad Provinsi Riau menggelar kegiatan transfer ilmu operasi timpanomastoidektomi bersama Rumah Sakit THTKL Proklamasi Jakarta Sabtu pagi. Kegiatan berlangsung selama 2 hari dengan melibatkan 20 pasien operasi telinga dan 9 dokter dari Rumah Sakit THTKL Proklamasi Jakarta yang turut mendukung pelaksanaan tersebut. Direktur RSUD Arifin Ahmad Provinsi Riau Yusi Prasiningsih mengatakan, kerjasama dengan Rumah Sakit THTKL Proklamasi Jakarta telah dilakukan secara rutin sejak tahun 2016. Yusi menjelaskan operasi timpanomastoidektomi yang digelar tahun ini merupakan bagian dari rangkaian peringatan HUT ke-69 Provinsi Riau. Dan pasien yang mengikuti operasi berasal dari berbagai daerah di Riau, di antaranya Kuantan Sengingi, Pelalawan, Tandun, dan Pekanbaru. Bahkan dalam pelaksanaan operasi ini terdapat pasien anak yang sebelumnya telah menjalani operasi telinga kiri dan kini kembali menjalani operasi pada telinga kanan.
5: Dan nanti di bulan Oktober akan dilakukan Mega Bakti Kesehatan. Mega Bakti Kesehatan THTKL. Jadi semua untuk telinganya iya, hidungnya iya, tenggorokannya iya, itu semua nanti dari subdivisinya THT se-Indonesia kumpul di Pekanbaru. Kalau ini hanya diikuti oleh 9 dokter dari Rumah Sakit THTKL Proklamasi Jakarta. Kemudian untuk 20 pasien. Tadi kita ketemu dengan pasien, ada yang dari Kuansing, ada dari Pelalawan, ada yang dari Tandun, bahkan ada yang dari Pekanbaru, Panam yang sebelumnya juga sudah dilakukan operasi, anak SD kelas 4, itu tuh yang kemarin telinga kiri, kalau nggak salah saya sekarang telinga kanannya.
4: Salah seorang orang tua pasien Upik mengaku bersyukur anaknya kembali memperoleh kesempatan menjalani operasi telinga melalui program tersebut. Operasi pertama yang dilakukan pada Maret bulan lalu yang berjalan dengan baik.
6: Dua kali, ini yang kedua.
7: Ini yang kedua, pertama di bulan 3 kemarin, alhamdulillah berhasil sampai sekarang. Ini untuk yang kedua kalinya.
8: Jadi operasi pertama sampai sekarang itu
7: baik lagi pendengarannya.
4: Saya akan Selain kegiatan operasi ini, RSUD Arifin Ahmad juga tengah mempersiapkan Mega Bakti Kesehatan THTKL yang dijadwalkan berlangsung pada Oktober 2026 yang akan melibatkan berbagai subdivisi THT dari seluruh Indonesia. Seluruh pasien dalam kegiatan ini mendapat pelayanan melalui BPJS Kesehatan, sementara dukungan operasional dokter dan pelaksana kegiatan turut dibantu oleh Basnas Provinsi Riau. Femi Astiofani, RRI Pekanbaru.
0: Kabar selanjutnya, pendengar, pemerintah Provinsi Riau tegaskan keberhasilan program Green for Riau bergantung pada kolaborasi seluruh pemangku kepentingan dan partisipasi masyarakat dalam penyusunan dokumen strategis menuju perdagangan karbon internasional. Aryo Gunawan melaporkan selengkapnya.
9: Kolaborasi seluruh pemangku kepentingan dinilai menjadi faktor utama keberhasilan program Green for Riau dalam mendukung perdagangan karbon dan mengurangi emisi di Provinsi Riau. Country Coordinator UNEP NRIDD Indonesia, Bambang Arifatmi, menegaskan keberhasilan program Green for Riau tidak dapat dicapai oleh pemerintah saja, melainkan membutuhkan sinergi seluruh pemangku kepentingan. Menurutnya, kolaborasi menjadi fondasi utama agar program dapat berjalan sesuai target.
10: Setelah di review itu, nanti biasanya ada beberapa dokumen yang spesifik yang menjadi internasional spotlight, yaitu juga strategi. Jadi kita untuk memastikan pertama apa yang kita buat di sini itu pertama comply dengan peraturan yang berkaitan di Indonesia. Yang kedua juga sesuai dengan integritas atau praktis sistematikan internasional.
9: Sementara itu, Kepala Bapeda Provinsi Riau Purnama Irawan Syah mengatakan kolaborasi juga diwujudkan melalui konsultasi publik terhadap dokumen strategis Green for Riau. Menurutnya, masukan dari masyarakat dan berbagai pihak diperlukan untuk menyempurnakan dokumen sebelum didaftarkan ke tingkat internasional.
11: Untuk mencari aspirasi, masukan, saran dari masyarakat, dari semua entitas masyarakat. Jadi kira-kira apa yang perlu kami tambahkan sehingga ini bisa mendongkrak nanti harga karbon kita di pasar internasional.
9: Melalui kolaborasi pemerintah, masyarakat, akademisi, pelaku usaha, dan mitra pembangunan, Green for Riau diharapkan mampu menjadi model pengelolaan karbon berkelanjutan sekaligus membuka peluang pendanaan karbon bagi Provinsi Riau. Reporter Haryo Gunawan, RRI Pekanbaru.
0: Sementara itu, pendengar, Wakil Wali Kota Pekanbaru sambut mahasiswa Universitas Riau, ingatkan pentingnya beradaptasi dan menjaga lingkungan. Alwi Suryatmaja melaporkan selengkapnya.
12: Wakil Wali Kota Pekanbaru Markarius Anwar menyambut mahasiswa baru program studi S1 Ekonomi Pembangunan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Riau. Markarius mengungkapkan mahasiswa baru perlu segera menyesuaikan diri dengan lingkungan yang berbeda dari masa sekolah. Proses adaptasi dinilai penting agar mahasiswa dapat menjalani perkuliahan dengan nyaman.
13: Pertama, kami ucapkan selamat untuk mahasiswa baru di Fakultas Ekonomi di Prodi Ekonomi Pembangunan yang hari ini kegiatan penyambutan mahasiswanya. Dan tentu kita berharap ya, anak-anak sekalian dapat bisa menyesuaikan dengan lingkungan kampus yang baru. Untuk anak-anakku yang berasal dari Kota Baru, kami ucapkan selamat datang di Kota Baru. Karena saya lihat tadi pasti 60% dari luar. Ya. Semoga bisa menjadi warga Kota Baru dan sama-sama kita menjadi anak-anak.
12: Sementara itu, Sekretaris Ikatan Keluarga Alumni Ilmu Ekonomi FEB Universitas Riau, Sismedinata, mengingatkan mahasiswa agar menjadikan kuliah sebagai prioritas. Ia menilai fokus belajar, disiplin, dan kesungguhan dalam meraih prestasi merupakan bentuk tanggung jawab mahasiswa kepada orang tua.
14: Saya cuma targetin ke anak-anak saya, dan mudah-mudahan kalian juga mau fokus saja pada saat kuliah. Kecuali memang kalian mengharuskan orang tua kalian atau siapa, kondisinya kalian harus sambil bekerja. Saya kalau sambil bekerja, saya silahkan agak terganggu kuliah. Tapi kalau sudah di backup habis sama orang tua kalian, fokuslah. Itulah karya kalian untuk orang tua kalian.
12: Melalui kegiatan tersebut, mahasiswa baru diharapkan dapat memahami peran dan tanggung jawabnya sebagai bagian dari masyarakat akademik. Demikian, Alwi Suryatmaja melaporkan.
0: Selanjutnya, pendengar, harga cabai di sejumlah pasar tradisional Kota Pekanbaru masih berfluktuasi. Kondisi ini dipengaruhi pasokan yang belum stabil dan berdampak pada daya beli masyarakat. Selengkapnya, Dian Septi Nuraini melaporkan.
15: Harga cabai di pasar tradisional Kota Pekanbaru masih mengalami fluktuasi. Saat ini harga cabai merah berada di kisaran Rp55.000 per kilogram setelah sebelumnya sempat menyentuh Rp60.000 per kilogram. Sementara cabai hijau dijual Rp45.000 per kilogram dan cabai rawit bukit mencapai Rp70.000 per kilogram. Pedagang cabai Merdiusni mengatakan fluktuasi harga diduga disebabkan pasokan cabai dari daerah bukit yang belum stabil. Menurutnya, kenaikan harga membuat sebagian pembeli mengurangi jumlah pembelian dari 1 kilogram menjadi setengah kilogram.
16: Dari harga 45, sekarang 55. Kemarin tuh sempat 60. Kalau rawit sekarang rawit bukit 70. Kalau cabai hijau 45. Cabai merah 55. Aku langsung dari bukit. Ya, pembeli aturan dia beli sekilo, dia beli setengah, kan?
15: Sementara itu, salah seorang pembeli, Zoel, menilai harga cabai merah saat ini masih tergolong stabil di kisaran Rp40 hingga Rp50.000 per kilogram. Ia berharap harga cabai dapat tetap stabil atau lebih murah agar tidak memberatkan masyarakat.
17: Stabil, 40 sampai 50 per kilo. Tapi sebagai pembeli ya karena stabil itu ya alhamdulillah stabil. Kalau bisa lebih murah. Kalau bisa stabil seperti ini ya aman lah.
15: Pedagang berharap pasokan cabai kembali normal agar harga lebih stabil dan daya beli masyarakat dapat kembali meningkat. Kontributor RRI Pekanbaru Dian Septinurani melaporkan.
0: Dan pendengar, otak-otak khas Tanjung Pinang masih menjadi salah satu kuliner tradisional yang digemari masyarakat. Cita rasa khas dengan bahan baku ikan tenggiri menjadi daya tarik tersendiri bagi pecinta kuliner. Selengkapnya, Ribi Ralika Tasya melaporkan.
18: Otak-otak khas Tanjung Pinang masih menjadi pilihan masyarakat, baik untuk dinikmati langsung maupun dijadikan oleh-oleh. Pedagang otak-otak ikan, Indarto mengatakan usaha yang dirintis sejak tahun 2019 terus mendapatkan respon positif dari masyarakat. Menurutnya, otak-otak khas Tanjung Pinang memiliki ciri khas menggunakan ikan tenggiri, dibungkus dengan daun kelapa, serta memiliki warna merah dengan cita rasa pedas, manis, asin, dan gurih. Meski menggunakan bahan baku ikan tenggiri, harga otak-otak tetap dipertahankan Rp2.000 per picis.
19: Otak-otak khas kita yang model dari Tanjung Pinang dengan otak-otak yang biasa itu berbeda. Kalau untuk otak-otak kita itu sudah itu berwarna merah karena sudah berbumbu di dalam dengan aroma dan rasa dan aroma pedas manis gurih. Jadi sudah ada di situ.
18: Sementara itu, salah seorang pembeli Muhammad Dani mengaku memilih membeli otak-otak di tempat tersebut karena menggunakan ikan segar dengan cita rasa yang mirip dengan otak-otak khas Kepulauan Riau. Menurutnya, tekstur yang kenyal dan perpaduan ikan dengan rempah menjadi keunggulan yang membuatnya sering membeli otak-otak tersebut. Ia berharap cita rasa khas otak-otak tetap dipertahankan agar semakin dikenal masyarakat.
20: Memilih membeli otak-otak ikan di sini itu karena dagingnya itu merupakan daging fresh, terus rasanya juga sama dengan otak-otak yang ada di Kepulauan Riau dan teksturnya juga sama. Harapannya bagaimana agar kuliner khas seperti otak-otak ini tetap dikenal, diminati masyarakat, itu tetap menjaga konsistensi antara kombinasi campuran ikan dan bumbunya.
18: Keberadaan otak-otak khas Tanjung Pinang di Kota Pekanbaru diharapkan terus menjadi salah satu kuliner tradisional yang dapat dilestarikan sekaligus mendukung usaha masyarakat lokal. Kontributor RRI Pekanbaru, Ribi Ralika Tasya melaporkan.

0: Baik pendengar, kita ke kabar olahraga di mana Pertina Riau mulai mematangkan persiapan menuju PON Bela Diri 2026 dengan menggelar kejuaraan provinsi atau Kejurprov Tinju Amatir Elit sebagai ajang seleksi atlet terbaik dari seluruh kabupaten dan kota. Selengkapnya KRNI Jonarini melaporkan.
1: Satuan Tinju Amatir Indonesia, Pertina Provinsi Riau akan menggelar kejuaraan provinsi Kejurprov Tinju Amatir Elit 2026 di lapangan Pelajar Bangkinang, Kabupaten Kampar pada 3 hingga 7 September 2026. Kejuaraan tersebut menjadi ajang penting untuk menjaring atlet terbaik yang akan memperkuat kontingen Riau pada Pekan Olahraga Nasional PON Bela Diri di Manado, Sulawesi Utara pada Oktober mendatang. Ketua Panitia Kejurprov Tinju Amatir Elit, Hasbullah Yazul, mengatakan, Kabupaten Kampar dipercaya menjadi tuan rumah pelaksanaan kejuaraan tahun ini. Ia berharap seluruh pengurus kabupaten dan pengurus pengkot Pertina seprovinsi Riau mengirimkan atlet terbaiknya agar persaingan berlangsung kompetitif. Menurutnya, Kejurprov bukan sekedar agenda rutin pembinaan, tetapi menjadi tahapan penting dalam proses pembentukan tim Riau menghadapi PON Bela Diri. Seluruh petinju yang tampil akan dipantau berdasarkan kemampuan teknik, fisik, dan mental bertanding.
2: Karena kapasitas abang ketua panitia pelaksana, perkiraan persiapan sudah sekitar 60% lah. Administrasi ya, kemudian itu koordinasi lintas kabupaten kota ke pengkot dan pengkot ya. Itu koordinasi ke KONI Kampar sendiri itu sekitar 60%. Kita hanya mempertandingkan dua kategori elit men elit putra atau senior putra dengan elit woman atau senior putri. Kalau untuk putra kita 11 kelas, putri 7 kelas.
1: Sementara itu, Sekretaris Pertina Riau, Darman Hutauruk menegaskan, Kejurprov menjadi momentum untuk melihat perkembangan kemampuan petinju dari seluruh daerah di Provinsi Riau. Hingga saat ini, Pertina masih membuka proses registrasi peserta dari masing-masing kabupaten dan kota.
3: Sekaligus untuk memang tujuannya ke sana melihat dan memantau siapa yang layak untuk mewakili Provinsi Riau cabur tinju di PON Bela Diri. Kalau mencukupi semua-semuanya kan. Dan yang pasti seluruh kabupaten kota sudah disampaikan undangan. Kita tinggal menunggu registrasi nama dan kelas yang akan dikirim dari kabupaten kota.
1: Ya, optimis semakin banyak atlet yang mengikuti Kejurprov, semakin besar peluang Pertina Riau mendapat petinju berkualitas yang mampu bersaing dan membawa prestasi bagi bumi lancang kuning pada PON Bela Diri 2026. Demikian Khairan Januari ini melaporkan.
0: Dengan informasi olahraga tadi sekaligus menutup seluruh rangkaian informasi untuk Warta Riau Siang. Sebelum berpisah, kembali kami sampaikan pokok-pokok berita utama. Polda Riau hari ini resmi melepas tim ekspedisi Merah Putih presisi ke-17 daerah di wilayah terpencil, tertinggal, dan terluar. Sepena hari ulang tahun ke-69

Ya, saudara pendengar, telah kita simak berita Riau hari ini disiarkan langsung dari RRI Pekanbaru, dan kini kembali lagi di frekuensi 90,7 MHz Radio Republik Indonesia Bengkalis.

0: 90,7 MHz Radio Republik Indonesia Bengkalis. Selamat siang pendengar, apa kabar? Ya, semoga semua sehat-sehat ya dan bahagia dimanapun berada. Ya pendengar, bersama Al Hidayat kembali hadir menemani waktu santai Anda di Pro Dangdut. Dangdut adalah kita. Ya pendengar, di siang ini mari kita nikmati akhir pekan dengan suasana yang lebih santai ya. Bagi pendengar yang sedang berada di rumah ya, masih bekerja dalam perjalanan atau mungkin sedang berkumpul bersama keluarga, terima kasih atas kebersamaannya. Dan pendengar di siang ini yang ingin bergabung di Pro Dangdut, silakan melalui via phone ataupun pesan WhatsApp ya di 0823 8836 4742. Ya, sudah ada bergabung, kita sapa dulu pendengar. Halo, assalamualaikum Pro Dangdut.
1: Barokatuh.
0: Iya, waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa ini?
1: Pendatang baru nih Kak Al.
0: Pendatang baru.
1: Sudah lama.
0: Apa kabar Mbak Yati, sehat?
1: Alhamdulillah. Sehat Kak Al.
0: Iya, lagi santai.
1: Tidak okay. Bisa ya.
0: Apa
1: jadi
0: tuh?
1: Pendatang baru.
0: Tidak bisa apanya nih?
1: Tidak bisa dirubah suaranya.
0: Oh, tidak bisa dirubah suaranya. Oh.
1: Masih ketahuan juga.
0: Suara ciri khas.
1: Itulah. Lagu kan?
0: Apa lagunya?
1: Bisikan Hati, Alvin Habib.
0: Bisikan Hati dari Alvin Habib.
1: Iya.
0: Oke.
1: Nah, salamnya Kak Al.
0: Iya, silakan.
1: Semoga cinta, semoga bahagia selalu, dilindungi Allah, rezekinya berkah serta melimpah.
0: Amin.
1: Buatnya Kak Al dan keluarga, semoga semakin sukses, bahagia bersama istri.
0: Amin.
1: Amin. Buatnya semua pendengar RRI tanpa terkecuali. Nah, Bang Tengku, Mbak Rumi.
0: Ya.
1: Nah, terima kasih Kak Al.
0: Oke.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Mbak Yati ya, penelpon pertama kita di Pro Dangdut siang ini. Kita sapa kembali pendengar. Halo, Pro Dangdut.
2: Halo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Pro Dangdut, Dangdut adalah kita.
0: Oke, tepat sekali. Bar. Yup.
2: Bar.
0: Yup.
2: Kalau yang minta apa tu? Hari kemarin kami sama salah satu sama Ibu Mai. Yang salam tu cukup 3 aja, 4 sama yang penyiar.
0: Iya, harusnya 3.
2: Lima sama penutup. Assalamualaikum. Okay. Itu dah keluar.
0: Iya.
2: Yang pertama Pak Bakri tu. Didukung Pak Dodi, saya sendiri. Ibu Yanti jadi tu cuma dukung.
0: Okay.
2: Kalau dia je boleh teletik salam habis 10 kalis.
0: Okey, iya.
2: Ya baru itu ya. Nanti tolong sampaikan.
0: Okey.
2: Nanti orang lain masuk.
0: Okey, terima kasih. Okey, lagunya.
2: Nyanyinya Cinta dari Seberang.
0: Cinta? Diri.
2: Cinta dari Seberang.
0: Oke.
2: Okay. Aduh lainnya lah.
0: Kalau ada kami hadirkan nanti Pak.
2: Aduh ikan dalam kolam tu supaya senang. Yang bersih perempuan.
0: Ikan dalam kolam. Okay ya. Lah siap.
2: Ya salam. Salam Ibu Yanti, Pak Alamsah dan panjang umur Pak Tengku.
0: Okay.
2: Pak Tengku Adiansyah di KP yang umum. Nenek Misbah di Gamal dan banyak muda Zeki.
0: Okay.
2: Untuk semua pendengar RRI Bengkalis, seluruh Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih Pak Suhaimi ya. Baiklah, pesan-pesannya untuk pendengar ya, salam-salam 3 orang. Baiklah, nanti kami akan rundingkan. Mungkin bisa memang 3 salam-salam ya. Ya udah deh. Terima kasih Pak Zoemi atas masukannya ya. Kita terima lagi pendengar penelepon berikutnya. Halo. Assalamualaikum Pro Dangdut.
3: Waalaikumsalam. Dangdut adalah kita.
0: Ya. Dengan siapa, di mana ini?
3: Ini dengan Mak Usu di Kebun Kapas, Al.
0: Kebun Kapas. Apa kabar?
3: Alhamdulillah sehat. Al, apa kabar?
0: Kabar alhamdulillah juga sehat.
3: Langsung lagu, Al.
0: Oke. Okay.
3: Penyesalan dari Mega Mustika.
0: Penyesalan.
3: Nah, dari Mega Mustika.
0: Oke. Okay.
3: Langsung salam. Buat Mak Yung, Mak Ongah, Mak Ute. Salam kompak selalu. Makasih, Al. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, baik. Tiga penelpon ya di sesi pertama ini. Kita terima satu penelpon lagi, pendengar. Halo, assalamualaikum, Pro Dangdut.
4: Dangdut adalah kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Ya, dengan siapa ini?
4: Dengan Bunda Erda.
0: Bunda Erda. Ya.
4: Apa kabar? Sehat.
0: Alhamdulillah sehat.
4: Minta lagu gak?
0: Boleh, silakan.
4: Orang sebelahnya minta lagu Roma gak?
0: Roma, Irama.
4: Iya, Seribu Satu Macam.
0: Seribu Satu Macam? Ya. Banyak betul ya. Seribu Satu Macam. Oke lah.
4: Salamnya buat semoga selalu lalu pandang umur benar rezeki. Buat Kak Nana, buat Pak Nabi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, ada Bunda Erda tadi ya, telepon keempat kita. Baiklah pendengar, kita dengarkan lagu-lagu pilihan yang sudah di request tadi. Dan tetap bersama kami di RRI Bengkalis. Pro Dangdut, Dangdut adalah kita.

0: seger banget panas-panas gini minum es. Seger.
1: Es terus. Nah, gitu pinter ya, Dek, sekarang ya. Ntar kalau demam, siapa yang tanggung jawab, ayo?
0: Ya kalau demam tinggal kompresin lagi aja pakai esnya, sembuh deh.
1: Gini nih punya adek nih ya, yang sok tahu semuanya. Nah, dengerin ya, Dek. Kompres demam yang benar itu adalah pakai air panas. Jadi saat kompres panas diletakkan di bagian tubuh seperti dahi, lipatan ketiak maupun dada, maka hipotalamus di otak akan menganggap lingkungan sekitar terasa panas. Jadi hipotalamus ini akan merespon dengan menurunkan suhu tubuh sehingga lebih dingin. Siapin dulu kain lembut dan baskom yang berisi air panas, lalu rendam sampai handuk jadi hangat. Bukan panas mendidih lo ya. Terus kamu tempelin ke bagian tubuh yang diinginkan sampai suhunya turun. Biasanya, Dek, saat seseorang sedang demam tinggi, kain kompres panas akan dengan cepat berubah suhu karena kontak langsung dengan kulit. Gitu tuh, makanya kalau demam biar kakak yang kompresin pakai kain hangat.
0: Nggak mau ah, dikompresin sama Kak Baim. Maunya sama Vino aja biar romantis.
1: Wah. Ma, Ulan, Ma.

0: Ya, pendengar, kembali lagi kita bersama-sama di Prodangdut. Dangdut adalah kita. Ya, bagi Anda yang sedang dalam perjalanan, tetap hati-hati di jalan. Ya, dan pendengar, kita sapa kembali penelpon yang sudah masuk. Halo, assalamualaikum Prodangdut.
1: Dangdut adalah kita.
0: Iya.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Apa kabarnya orang RRI ini?
0: Kabar baik, alhamdulillah.
1: Amin.
0: Pak Bakri sehat?
1: Alhamdulillah sehat.
0: Oh, sehat. Baiklah. Mau dengarkan lagu apa nih, Pak Bakri?
1: Lagu yang asam di gunung, garam di laut.
0: Asam di gunung, garam di laut.
1: Garam di laut.
0: Asam di gunung macam mana dapat? Ada tumbuh jeruk di gunung. Asam di gunung.
1: Garam okay. Di laut.
0: Oke.
1: Okay. Oh, salam. Cedera, ya? Salam-salamnya untuk Nenek Anggun, Erda, itu pun dari belakang tembok itu.
0: Oke.
1: Ya, buat semua-semuanya yang mendengar siang ini, salam manis dari Kampung Jawa.
0: Siap. Okay.
1: Yo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, ada Pak Bakri tadi ya, di Kampung Jawa. Ya, pendengar, mohon maaf untuk interaktif berikutnya tidak dapat kami hadirkan karena ada kendala sedikit. Dan kita dengarkan satu lagu dari Onasutra, Asam di Gunung, Garam di Laut.

rapat-rapat agar puyuh tak dapat lari. Kupinang-pinang tak dapat-dapat, kurayu-rayu, kubawa bernyanyi.

Ya, pendengar RRI Pro 1 Bengkeli, satu lagu dari Ona Sutra dengan judul Asam di Gunung ya, dan Garam di Laut. Ya, lagu ini cocok sekali untuk menemani suasana santai di Sabtu siang ya, buat Anda yang sedang menikmati waktu bersama keluarga, bersantai di rumah maupun masih beraktivitas. Semoga lagu berikut nanti bisa menambah semangat Anda di siang ini. Ya, pendengar, untuk interaktif berikutnya, mohon maaf, kami belum dapat hadirkan karena satu dan lain hal. Namun jangan khawatir, kebersamaan Anda tetap menjadi bagian penting dalam program Pro Dangdut siang ini. Dan satu lagu berikutnya untuk Anda pendengar dari Nasar dengan singlenya Baru Terasa.

0: Iya, itu
1: jangan.
2: Binatang itu sudah meresahkan warga di sini.
1: Jangan, saya mohon. Harimau itu jangan dibunuh. Dia berada di sini karena maraknya pemburuan. Habitatnya pun dialihfungsikan. Kini keberadaannya sudah di ujung tanduk.
2: Biar aja, daripada dia meresahkan warga di sini, diterkamnya.
1: Harimau Sumatera itu dilindungi oleh negara. Kalian tahu, siapa yang membunuhnya akan dihukum.
3: Benar, harimau Sumatera dilindungi di bawah Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang konservasi sumber daya alam dan ekosistemnya, dan pelanggarannya dikenakan hukuman maksimal 5 tahun penjara dan denda 100 juta rupiah. Mari kita lindungi harimau Sumatera yang kian punah. Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia Medan.

0: Ini suara burung cantik dari surga. Namanya burung cendrawasih. Bu guru pernah cerita kalau burung ini ada di Papua. Tapi kasihan, sekarang sudah hampir punah karena masyarakat yang terus buru cendrawasih. Kalau sudah begini, bagaimana nasib burung cendrawasih? Berapa tahun lagi masih bisakah kita orang mutiara hitam lihat indahnya burung cendrawasih?
1: Saatnya melestarikan burung cendrawasih, ikon keindahan warisan alam di bumi cendrawasih untuk Indonesia.
2: Lo, kenapa pakai begituan? Walah, nangkap ikan kok pakai bom. Sudah bukan zamannya lagi tuh.
3: Betul, emang kenapa kah? Ini cara yang paling mudah dan cepat dapat ikan.
2: Iya, tapi merusak segalanya.
4: Indonesia dikenal memiliki keanekaragaman terumbu karang yang berlimpah. Tidak kurang dari 354 jenis karang telah ditemukan di Indonesia. Mari jaga dan lestarikan terumbu karang demi masa depan anak cucu kita.

Tahukah Anda, kecap di Nusantara, budaya akulturasi masyarakat Jawa dan Tionghoa. Pada tahun 1737, kecap mulai masuk ke Nusantara oleh Serikat Dagang Hindia Belanda. Diperkirakan juga jauh sebelumnya, kecap sudah masuk ke Nusantara oleh orang Tionghoa yang datang melakukan barter dengan membawa berbagai olahan khasnya, termasuk kecap asin atau soy sauce ke Pulau Jawa. Dari akulturasi Tionghoa, lahirlah si hitam manis di Nusantara. Menariknya, saat itu masyarakat Jawa yang tidak terlalu menyukai kecap asin, akhirnya memodifikasinya dengan menambahkan gula dari kelapa. Kemudian, lahirlah kecap yang bercita rasa manis sesuai dengan lidah orang Jawa.

Ya, pendengar RRI Pro 1 Bengkalis, tidak terasa kebersamaan kita dalam Prodangdut siang ini harus sampai di ujung waktu ya. Dan saya Hidayat mengucapkan terima kasih atas waktu dan kebersamaan Anda. Terima kasih juga bagi pendengar yang sudah setia mendengarkan, memberikan perhatian dan tentunya tetap menjadikan RRI Bengkalis sebagai teman di tengah aktivitas Anda. Ya, pendengar, sebelumnya kami mohon maaf, sesi interaktif bersama Anda sempat terputus ya, karena adanya gangguan. Terima kasih atas pengertian dan kesabaran pendengar yang tetap setia bersama kami. Ya, semoga gangguan tersebut tidak mengurangi kenyamanan Anda dalam menikmati siaran Pro Dangdut. Ya, pendengar, tetap semangat menjalani aktivitas, tetap jaga kesehatan, dan nikmati sisa akhir pekan Anda bersama orang-orang tercinta. Akhirnya saya Al Hidayat dari pamit dari ruang dengar Anda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore dan sampai jumpa. Dan berikutnya pendengar, kita akan bergabung bersama RRI Pekanbaru untuk mengikuti program Green Radio.

Terima kasih pendengar Anda masih mendengarkan Pro 1 RRI Pekanbaru, kanal informasi dan inspirasi. Dan pendengar, ragam program informasi dan musik masih akan kami hadirkan untuk Anda. Dan sebagai informasi di program sore hari ini, untuk seruan azan penanda salat asar wilayah Pekanbaru dan sewaktu dengannya akan berkumandang pada pukul 15.46 waktu Indonesia Barat nantinya. Dan nanti juga tepat pukul 16 waktu Indonesia Barat kita akan ikuti lintas berita Korwil 15 Pedang Prabu dari RRI Padang. Begitu pendengar, kami hadirkan informasi kali ini di mana informasi dari Kementerian PU yang membangun dan juga memperkuat tanggul atasi banjir agam. Kementerian PU segera membangun sabo, dam, dan memperkuat tanggul Sungai Batang Tumayo untuk mengatasi banjir di Kabupaten Agam. Dan langkah tersebut menjadi tindak lanjut arahan Presiden Prabowo Subianto setelah menerima keluhan masyarakat terdampak banjir. Menteri PU Dodi Hanggodo mengatakan penanganan tersebut dilakukan untuk mempercepat pemulihan kawasan terdampak banjir tersebut. Dan menurutnya pemerintah ingin masyarakat segera kembali menjalani kehidupan dengan aman dan juga nyaman. Dalam peninjauan, Dodi di lokasi menunjukkan bukaan aliran sungai di bagian hulu menjadi salah satu penyebab utama banjir dan kondisi tersebut memicu limpasan air menuju permukiman ketika debit sungai meningkat. Dan ditegaskan penanganan infrastruktur utama menjadi prioritas sebelum pembangunan fasilitas umum lainnya dilaksanakan dan langkah tersebut dilakukan agar pembangunan berikutnya tidak kembali terdampak banjir. Dan dipastikan juga pemerintah pusat siap memenuhi kebutuhan anggaran penanganan banjir sesuai hasil perhitungan teknis. Dan menurut Dodi, pemerintah berkomitmen mendukung seluruh kebutuhan masyarakat terdampak bencana. Informasi selengkapnya pendengar bisa Anda akses kembali dari laman rri.co.id.

0: Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Apa nih? Oh, ini yang sedang viral. Males banget buka link. Udah pastilah dia yang salah.
2: Baca sulit, komentar sulit.
3: Asam sunti merupakan bumbu dapur khas Aceh yang menyimpan sejarah panjang dan peran penting dalam budaya kuliner Serambi Mekah ini. Di balik rasa asam segarnya, terukir kisah tradisi leluhur dan kearifan lokal yang patut dilestarikan. Asam sunti berasal dari belimbing hulu, diiris tipis, dicampur garam, dan dijemur di bawah terik matahari hingga kering. Proses ini menghasilkan rasa asam yang khas dan aroma yang kuat, menjadi ciri khas masakan Aceh. Sejarah asam sunti erat kaitannya dengan kondisi geografis Aceh. Dahulu, masyarakat Aceh kesulitan mendapatkan bahan penyedap rasa seperti jeruk nipis atau cuka. Sebagai solusi, mereka memanfaatkan belimbing wulu yang berlimpah di wilayah tersebut. Pengolahan belimbing wulu menjadi asam sunti pun menjadi tradisi turun-temurun hingga saat ini.

masih bersama Pro 1 RRI Pekanbaru pendengar dalam program Green Radio, dan kami hadirkan informasi terkait dengan Green Radio dan dengan topik mengurangi sampah plastik, langkah kecil untuk menjaga bumi. Di mana pendengar, sampah plastik ini menjadi salah satu tantangan lingkungan terbesar ya saat ini, dan hampir di setiap aktivitas kita sehari-hari itu melibatkan yang namanya plastik. Kantong belanja, kemudian

dan sebagian lagi terbawa aliran sungai hingga ke laut. Dan ketika plastik masuk ke perairan, dampaknya tidak hanya dirasakan oleh lingkungan, tetapi juga oleh kehidupan satwanya. Ikan, kemudian burung laut, hingga mamalia laut dapat mengira plastik itu adalah sebagai makanan mereka. Dan akibatnya mereka mengalami yang namanya gangguan pencernaan, bahkan tidak sedikit yang mati karena menelan sampah plastik. Dan plastik ini, pendengar, yang berada di alam itu juga akan terpecah menjadi potongan-potongan yang sangat kecil atau dikenal sebagai mikroplastik. Di mana mikroplastik ini ditemukan di berbagai tempat, mulai dari air minum, kemudian garam, tanah, hingga makanan laut. Dan juga untuk masalah kesehatan, para peneliti ini masih mempelajari nih dampaknya terhadap kesehatan manusia. Sehingga mengurangi penggunaan plastik itu menjadi langkah yang semakin penting. Lalu apa nih yang bisa kita lakukan? Ada kabar baik, pendengar, perubahan itu tidak selalu harus dimulai dari langkah yang besar. Justru kebiasaan sederhana yang dilakukan secara konsisten itu dapat memberikan dampak yang sangat berarti. Misalnya nih, membawa tas belanja sendiri, dan sekarang banyak toko-toko itu sudah memberlakukan hal seperti ini ya, bawa tas belanja sendiri. Dengan satu tas kain yang kita gunakan berulang kali, kita sudah mengurangi penggunaan kantong plastik sekali pakai. Dan kebiasaan berikutnya adalah membawa botol minum isi ulang. Nah, ini yang paling sering ya, bawa botol air minum isi ulang sendiri. Ini selain menghemat, dan kebiasaan ini juga mengurangi limbah botol plastik yang setiap hari itu akan terus bertambah. Begitu juga dengan membawa wadah makanan sendiri ketika membeli makanan. Dan sekarang itu sudah banyak ya tempat-tempat makanan yang mendukung penggunaan wadah pribadi sebagai bagian dari gaya hidup ramah lingkungan. Dan di rumah sendiri kita dapat mulai memilah sampah, mulai dari plastik yang masih bersih itu dapat dikumpulkan untuk didaur ulang melalui bank sampah atau mungkin komunitas pengelola sampah di sekitar tempat tinggal kita. Dan juga penting nih untuk memilih produk dengan kemasan yang lebih ramah lingkungan atau membeli dalam ukuran yang lebih besar agar mengurangi jumlah kemasan yang digunakan. Dan informasi selanjutnya akan kita lanjutkan kembali nanti. Tetap bersama Pro 1 RRI Pekanbaru, kanal informasi dan inspirasi dalam program Green Radio.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Berkendara sambil ngerokok itu bukan cuma bahaya bagi kesehatan, tapi juga bisa nyebabin kecelakaan serius. Ketika kamu ngerokok sambil nyetir, perhatianmu terpecah. Asap rokok yang mengepul bisa menghalangi pandangan. Abu yang jatuh bisa mengganggu konsentrasi. Dan tangan yang sibuk memegang rokok ngebuat kamu kurang sigap ngendaliin setir. Belum lagi ketika percikan api dari rokokmu itu terbang dan mengenai pengendara bermotor. Itu bisa membahayakan keselamatan orang lain. Sudah banyak kecelakaan terjadi karena kebiasaan ini. Ingat, keselamatanmu dan orang lain di jalan itu jauh lebih penting dari sebatang rokok. Tinggalkan rokok saat berkendara, aman di jalan, tenang di tujuan.
2: Aduh, parah banget nih macetnya.
3: Bro, naik trotoar aja biar lebih cepat.
2: Gas.
4: Abang-abang ini mau ngapain?
3: Mau lewat lah.
4: Abang nggak tahu ini trotoar.
2: Terus?
4: Ya nggak boleh lah.
3: Kok ribet banget sih? Biar cepat sampai loh, Dek.
4: Abang-abang ini tahu nggak? Trotoar ada peraturannya loh. Denger nih.
2: Bener tuh, penggunaan trotoar sudah diatur pada pasal 106 ayat 2 Undang-Undang nomor 22 tahun 2009 tentang hak pejalan kaki dalam berlalu lintas. Bagi yang melanggar, sanksinya adalah kurungan selama 2 bulan dan denda paling banyak 500 juta rupiah.
4: Dengar tuh, jadi jangan kesini lagi, khusus sana, turun.

Program Green Radio RRI Pro Satu Pekanbaru, kanal informasi dan inspirasi pendengar. Kita lanjutkan kembali, di mana selain kita memilih produk-produk kemasan yang lebih ramah lingkungan atau membeli dalam ukuran yang lebih besar agar mengurangi jumlah kemasan yang digunakan, peran keluarga ini juga sangat penting ternyata pendengar, di mana anak-anak yang sejak kecil dibiasakan membuang sampah pada tempatnya, kemudian menghemat penggunaan plastik dan juga mencintai lingkungan, itu akan tumbuh menjadi generasi yang lebih peduli terhadap bumi. Sekolah, kantor, atau mungkin komunitas dan juga tempat-tempat ibadah ini juga dapat menjadi contoh dalam mengurangi penggunaan plastik sekali pakai. Misalnya dengan menyediakan dispenser air minum, kemudian mengurangi penggunaan gelas plastik, atau mengadakan kegiatan bersih-bersih lingkungan secara rutin, apakah itu 1 minggu sekali atau 2 minggu sekali. Dan pada akhirnya menjaga bumi ini bukan hanya tugas pemerintah saja mendengar, atau organisasi lingkungan saja, tetapi semua orang ya, setiap orang itu punya peran yang sama pentingnya. Satu botol yang digunakan berulang kali, atau mungkin 1 kantong plastik yang berhasil dihindari, atau 1 kebiasaan memilih sampah mungkin terlihat kecil, namun jika dilakukan oleh jutaan orang, itu dampaknya akan sangat besar bagi kelestarian lingkungan. Nah, jadi mulai hari ini dengan 1 perubahan sederhana, karena bumi yang bersih, bumi yang hijau dan juga sehat itu adalah warisan terbaik yang bisa kita tinggalkan untuk generasi mendatang. Karena setiap langkah kecil yang kita lakukan hari ini adalah investasi bagi masa depan bumi yang lebih baik.

0: ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Wah, kudu nyoba joget yang baru ini nih, biar gak ketinggalan. Wah, kalau yang satu ini nih keren nih ya. Wajib banget nih gue punya outfit yang kayak gini. Pasti bakal keren kalau dipakai ngampus. Bentar deh. Kok ada joget baru lagi nih di TikTok? Aduh, ntar gue bikin juga deh videonya. Ada lagi nih yang baru. Duh, pusing deh. Kok banyak banget sih? Aduh, gue ternyata ketinggalan banget nih.
4: Hati-hati dengan FOMO atau feeling of missing out. FOMO bisa menciptakan tekanan psikologis yang mengarah pada tingkat stres dan kecemasan yang tinggi. Sebab mereka yang mengalaminya sangat rentan merasa kewalahan akibat tidak boleh ketinggalan dengan situasi terkini. Mereka takut bahwa setiap momen yang dilewatkan adalah sangat penting. Kecemasan ini dapat merusak kesehatan mental, meningkatkan tekanan darah, dan mengganggu keseimbangan emosional secara keseluruhan.
5: Di masa modern, treadmill merupakan alat yang digunakan untuk melatih kebugaran fisik. Namun, pada awal penciptaannya, treadmill ini sebenarnya diperuntukkan untuk menyiksa para tahanan. Yang mana dengan menggunakan alat ini, para tahanan akan dipaksa berjalan hingga berjam-jam. Tak sampai di situ, terkadang untuk memanfaatkan tenaga para tahanan, treadmill juga disambungkan ke alat lain seperti penggilingan ataupun alat pompa air.

Terima kasih pendengar masih mendengarkan Pro 1 RRI Pekanbaru, kanal informasi dan inspirasi. Selanjutnya pendengar, kita akan dengarkan seruan azan asyar untuk wilayah Pekanbaru dan sewaktu dengannya. Allah.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آتي سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد يا أرحم الراحمين.
1: Suatu ketika ada dua orang guru dan murid sedang melakukan perjalanan, dan ketika sampai di hutan, si murid melihat sepasang sepatu butut di tepi jalan. Mereka yakin sepatu tersebut adalah milik seorang pak tua yang sedang mencari kayu di hutan. Si murid berpaling pada sang guru.
2: Guru, mari kita sembunyikan sepatunya, lalu kita bersembunyi di balik semak-semak dan melihat apa yang terjadi kemudian.
1: Guru itu menjawab,
2: Muridku, kita tidak seharusnya bersenang-senang dengan mengorbankan orang miskin. Kau dapat melakukan sesuatu yang lebih baik, dan itu akan mendatangkan kesenangan besar dalam dirimu. Sekarang coba masukkan uang ke dalam kedua sepatu butut miliknya. Setelah itu kita bersembunyi untuk melihat reaksi orang tersebut.
1: Si murid pun melakukan apa yang dikatakan sang guru. Lalu mereka bersembunyi di balik semak-semak. Tak lama kemudian, pak tua si pemilik sepatu keluar dari hutan dan bergegas mengambil sepatunya. Ketika memasukkan salah satu kakinya, ia merasakan ada benda yang mengganjal. Ia pun merogoh ke dalam sepatu dan terkejut. Dia terheran-heran karena ada uang dalam sepatunya. Ia memegang sambil menatap uang itu, lalu melihat ke sekeliling apakah ada orang di sekitarnya. Tapi ia tidak melihat seorang pun di sana. Lalu ia memasukkan uang tersebut ke kantongnya sambil memasang sepatu lainnya. Tapi lagi-lagi dia terkejut karena ada uang dalam sepatu yang satu lagi. Perasaan haru menguasainya. Ia jatuh tersungkur dan menengadah ke atas. Doa ucapan syukur terdengar jelas dari mulutnya. Ia berbicara mengenai istrinya yang sakit serta anaknya yang kelaparan karena tidak ada uang. Ia bersyukur atas kemurahan yang Tuhan berikan melalui orang yang tidak dia ketahui. Melihat hal itu, si murid meneteskan air mata. Ia berpaling pada sang guru dan berkata,
2: Guru, kau telah memberiku pelajaran yang tak akan kulupakan. Kini aku mengerti bahwa lebih berbahagia memberi daripada menerima.

Terima kasih pendengar, Anda masih mendengarkan Pro 1 RRI Pekanbaru, kanal informasi dan inspirasi. Dan pendengar, tidak ada perubahan besar yang terjadi dalam semalam. Namun setiap perubahan besar selalu diawali oleh langkah-langkah kecil yang dilakukan secara konsisten. Menjaga lingkungan bukan berarti harus melakukan sesuatu yang luar biasa. Memilah sampah, kemudian mengurangi penggunaan plastik sekali pakai, kemudian menghemat air dan juga listrik, hingga menanam satu pohon, itu adalah bentuk kepedulian yang nyata. Dan semoga informasi kita dalam program Green Radio hari ini dapat menjadi inspirasi untuk mulai menerapkan gaya hidup yang lebih ramah lingkungan, dimulai dari diri sendiri, keluarga, dan lingkungan sekitar. Karena ketika kita menjaga bumi, sesungguhnya kita sedang menjaga kualitas hidup kita sendiri dan juga generasi yang akan datang. Dan pendengar, tetap bersama kami Pro 1 RRI Pekanbaru, kanal informasi dan inspirasi. Selanjutnya kita akan bergabung bersama RRI Padang untuk mengikuti lintas berita Korwil 15 Pedang Prabu.

0: Lintas Berita Korwil. Lintas Berita Korwil mengetengahkan berbagai peristiwa yang terjadi di sekitar Koordinator Wilayah Nusantara 15, RRI Pekanbaru, RRI Padang, RRI Tanjung Pinang, RRI Bukit Tinggi, RRI Batam, RRI Ranai, dan stasiun produksi RRI Bengkalis. Aktual, menarik, dan berimbang.
1: Dari Jalan Jenderal Sudirman nomor 12 Padang, Radio Republik Indonesia Padang menyampaikan Berita Korwil 15 Padang Prabu.
2: Yang telah merencanakan dan telah mengimplementasikan hadirnya sekolah rakyat pertama di Sumatera Barat, dan itu ada di Kabupaten Darmas Raya.
3: Temui masyarakat, dengarkan aspirasi mereka, pahami kebutuhannya, dan hadirkan solusi yang benar-benar sesuai dengan kondisi di setiap wilayah.
4: Kios-kios yang menjual di atas 15.700 itu otomatis tidak mempunyai aplikasi Simirah tadi.
1: Sari berita. Sekolah Rakyat Terintegrasi SRT 3 Darmas Raya telah resmi beroperasi. Polda Riau lepas tim ekspedisi Merah Putih presisi ke 17 wilayah 3T. Inilah Berita Korwil 15 Padang Prabu selengkapnya edisi hari Sabtu 1 Agustus 2026 bersama saya, Lydia Perbata.
0: Saat ini, Anda masih mendengarkan Lintas Berita Korwil Nusantara 15.
1: Mengawali perjumpaan kali ini, kami sampaikan informasi dari RRI Padang. Gubernur Sumatera Barat Mahyildi menegaskan program Sekolah Rakyat merupakan salah satu program strategis nasional yang menghadirkan pendidikan berasrama tanpa biaya bagi anak-anak dari keluarga miskin dan miskin ekstrim. Ellen Sylvia Sari melaporkan.
5: Hal tersebut disampaikan Gubernur Sumatera Barat Mahyildi saat menghadiri open house dan masa pengenalan lingkungan sekolah MPLS tahun ajaran 2026-2027 di Sekolah Rakyat Terintegrasi SRT 3 Darmas Raya, Nagari Sungai Kambut, Kecamatan Pulau Punjung kemarin. Mahyildi mengatakan pendidikan merupakan pilar utama dalam membentuk karakter, kecerdasan, dan masa depan bangsa. Karena itu investasi terbaik bagi pembangunan adalah memastikan setiap anak memperoleh akses pendidikan yang berkualitas. Mahyildi menekankan MPLS bukan sekedar seremoni pembuka tahun ajaran baru, namun merupakan fase penting untuk membangun karakter, menanamkan disiplin, membentuk rasa percaya diri, serta menumbuhkan semangat belajar sejak hari pertama.
6: Ya, dalam waktu yang cukup lama, hanya 2 bulan, yang dulu di sini kosong bangunan, sekarang beri bangunan yang banyak dan punya fasilitas yang lengkap. Itu atas nama pemerintah Provinsi Sumatera Barat, kami ucapkan terima kasih kepada Bapak Presiden Republik Indonesia, Bapak Prabowo Subianto, dan juga seluruh pihak yang telah merencanakan dan telah mengimplementasikan hadirnya sekolah rakyat pertama di Sumatera Barat, dan itu ada di Kabupaten Darmas Raya.
5: Kepada para peserta didik baru, Mahyildi mengajak agar memanfaatkan kesempatan belajar dengan sebaik-baiknya dan berani memiliki cita-cita besar. Selain itu, Mahyildi juga mengajak para guru untuk mendidik siswa dengan penuh keikhlasan dan kasih sayang. Ia juga meminta para orang tua terus memberikan dukungan selama anak-anak menjalani proses pendidikan. Diketahui jumlah siswa Sekolah Rakyat Terpadu 3 Darmas Raya tahun ajaran 2026-2027 sebanyak 360 siswa, terdiri dari 268 siswa asal Darmas Raya, 60 siswa Kabupaten Solok, 60 siswa dari Kota Padang, serta masing-masing 1 siswa dari Kabupaten Padang Pariaman dan Kota Bukit Tinggi. Ellen Silviasari melaporkan.
1: Polda Riau hari ini resmi melepas tim ekspedisi Merah Putih presisi ke 17 daerah di wilayah terpencil, tertinggal, dan terluar 3T. Selengkapnya Santi Yunas melaporkan dari RRI Pekanbaru.
7: Kapolda Riau Irjen Pol Heri Heriawan pagi tadi resmi melepas tim ekspedisi Merah Putih Presisi Polda Riau tahun 2026 dalam apel kesiapan yang digelar di Mapolda Riau. Program yang menjadi implementasi arahan Presiden Prabowo Subianto agar negara hadir hingga titik terluar itu akan menjangkau 17 desa di wilayah di Provinsi Riau, yakni wilayah tertinggal, terpencil, dan terluar sebagai upaya memperkuat persatuan menjaga lingkungan sekaligus meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
3: Dengan semangat turun ke lapangan, temui masyarakat, dengarkan aspirasi mereka, pahami kebutuhannya, dan hadirkan solusi yang benar-benar sesuai dengan kondisi di setiap wilayah. Bangun komunikasi dengan tokoh agama, tokoh adat, tokoh masyarakat, pemuda, nelayan, dan seluruh elemen, baik itu TNI, pemerintah daerah, dan seluruh komponen yang ada di wilayah masing-masing.
7: Sementara itu, Karo Ops Polda Riau Kombes Ino Haryanto mengatakan, seluruh aspek operasional telah dipersiapkan agar pelaksanaan ekspedisi Merah Putih Presisi Polda Riau berjalan aman, tertib, dan tepat sasaran. Kegiatan akan berlangsung secara bertahap hingga 17 Agustus 2026.
3: Kegiatan yang kami lakukan adalah pemberian bendera Merah Putih. Bendera Merah Putih ini nanti akan dipasang di masing-masing kediaman yang menyatakan bahwa saudara-saudara kita yang ada di daerah terluar dan terdepan ini bergembira menyambut hari ulang tahun kemerdekaan Republik Indonesia.
7: Adapun kegiatan utama yang menjadi identitas ekspedisi Merah Putih Presisi, yakni penanaman pohon dan mangrove, pembagian bendera Merah Putih, penyerahan bantuan mesin ketinting, penyerahan sepeda motor bagi polsek terluar, dialog bersama masyarakat, pembagian bantuan sosial, serta makan bersama sebagai sarana mempererat hubungan antara Polri dan masyarakat. Reporter Santi Yunas, RRI Pekanbaru.
1: Kenaikan harga minyak kita di tingkat pengecer melebihi harga eceran tertinggi terjadi di luar jalur distribusi resmi Bulog, sehingga tidak berada dalam pengawasannya. Berikut laporan Marjani dari RRI Ranai.
8: Perum Bulog Cabang Ranai memastikan harga minyak goreng merek Minyak Kita disalurkan melalui mitra resmi tetap dijual sesuai harga enceran tertinggi head yang telah ditetapkan oleh pemerintah. Pengawasan dilakukan agar masyarakat memperoleh minyak kita dengan harga yang sesuai ketentuan. Kepala Perum Bulog Cabang Ranai, Pencil Siburian, mengatakan minyak kita yang disalurkan Bulog berada di bawah pengawasan sehingga harga di tingkat penjualan tetap mengacu pada head. Menurutnya, penyaluran dilakukan melalui pedagang yang telah bermitra langsung dengan Bulog. Pencus menjelaskan harga minyak kita yang dijual di atas head umumnya berasal dari jalur distribusi swasta di luar penyaluran Bulog. Jalur tersebut tidak berada dalam pengawasan Bulog terkait kestabilan harga di tingkat pengencer.
4: Dapat saya pastikan itu harga minyak yang dari distributor swasta. Terkait DMO 35% kan Bulog itu hanya menerima 70% dari DMO sebesar 35%, sedangkan DMO itu 65%-nya itu banyakkan ke swasta. Untuk semua pengecer atau penjual minyak itu harus mempunyai aplikasi yang namanya Simira. Kios-kios yang menjual di atas 15.700 itu otomatis tidak mempunyai aplikasi Simira tadi.
8: Sementara itu, harga minyak kita di sejumlah wilayah kepulauan masih melebihi head. Kondisi tersebut menjadi perhatian karena berdampak pada pengeluaran masyarakat. Camat Pulau Laut Bambang Irawan mengatakan harga minyak kita di wilayahnya rata-rata mencapai Rp20.000 per liter. Tingginya harga tersebut dipengaruhi biaya distribusi serta pasokan yang berasal dari jalur distributor swasta.
9: Harapan kami, Pak, tentunya minyak ini harus stabil, Pak. Stabilnya minyak ini dengan masuknya kapal Sabu Nusantara 36, Sabu Nusantara 48, dan Sabu Nusantara 110 itu harus rutin masuk, Pak. Jadi ketika kapal ini masuk, insya Allah minyak ini akan stabil.
8: Pemerintah Kecamatan berharap ada perhatian dari pemerintah dan pihak terkait agar distribusi minyak kita ke wilayah kepulauan semakin lancar. Langkah tersebut diharapkan dapat menekan harga sehingga lebih terjangkau bagi masyarakat. Demikian Marjani melaporkan.
1: Sempena hari ulang tahun ke-69 Provinsi Riau dan Hari Bakti Dokter Indonesia ke-118, RSUD Arifin Ahmad Provinsi Riau kembali memperkuat layanan kesehatan spesialis telinga, hidung, tenggorokan melalui kegiatan transfer ilmu operasi timpano mastoidektomi bersama Rumah Sakit THTKL Proklamasi Jakarta. Dari RRI Pekanbaru, Femi Estiovani menurunkan laporannya.
10: Sempena hari ulang tahun ke-69 Provinsi Riau dan Hari Bakti Dokter Indonesia ke-118, Rumah Sakit Umum Daerah RSUD Arifin Ahmad Provinsi Riau menggelar kegiatan transfer ilmu operasi timpano mastoidektomi bersama Rumah Sakit THTKL Proklamasi Jakarta Sabtu pagi. Kegiatan berlangsung selama 2 hari dengan melibatkan 20 pasien operasi telinga dan 9 dokter dari Rumah Sakit THTKL Proklamasi Jakarta yang turut mendukung pelaksanaan tersebut. Direktur RSUD Arifin Ahmad Provinsi Riau Yusi Prasiningsih mengatakan Operasi timpanomastoidektomi yang digelar tahun ini merupakan bagian dari rangkaian peringatan HUT ke-69 Provinsi Riau. Dan pasien yang mengikuti operasi berasal dari berbagai daerah di Riau, di antaranya Kuantan Sengingi, Pelalawan, Tandun, dan Pekanbaru. Bahkan dalam pelaksanaan operasi ini terdapat pasien anak yang sebelumnya telah menjalani operasi telinga kiri dan kini kembali menjalani operasi pada telinga kanan.
11: Dan nanti di bulan Oktober akan dilakukan megabakti kesehatan. Megabakti kesehatan THT-KL. Jadi semua untuk telinganya iya, hidungnya iya, tenggorokannya iya, itu semua nanti dari subdivisinya THT se-Indonesia kumpul di Pekanbaru. Kalau ini hanya diikuti oleh 9 dokter dari Rumah Sakit THT-KL Proklamasi Jakarta, kemudian untuk 20 pasien.
10: Salah seorang orang tua pasien, Upik, mengaku bersyukur anaknya kembali memperoleh kesempatan menjalani operasi telinga melalui program tersebut. Operasi pertama yang dilakukan pada Maret bulan lalu yang berjalan dengan baik.
12: Dua kali, yang kedua, pertama di bulan 3 kemarin, alhamdulillah berhasil sampai sekarang. Ini untuk yang kedua kalinya. Baik lagi pendengarannya, alhamdulillah
10: sehat. Selain kegiatan operasi ini, RSUD Arifin Ahmad juga tengah mempersiapkan megabakti kesehatan THT-KL yang dijadwalkan berlangsung pada Oktober 2026 yang akan melibatkan berbagai subdivisi THT dari seluruh Indonesia. Seluruh pasien dalam kegiatan ini mendapatkan pelayanan melalui BPJS Kesehatan, sementara dukungan operasional dokter dan pelaksanaan kegiatan turut dibantu oleh Basnas Provinsi Riau. Femi Astiovani, RRI Pekanbaru.
1: Dinas Kesehatan Kota Bukit Tinggi melalui Puskesmas Tigo Baleh terus menggiatkan screening terhadap penyakit tidak menular di lingkungan perkantoran. Seperti disampaikan Alwan Ahmad Fauzan dari RRI Bukit Tinggi.
13: Dinas Kesehatan Dinkes Kota Bukit Tinggi melalui Puskesmas Tigo Baleh memandu sejumlah kegiatan pemeriksaan kesehatan tis kepada seluruh pegawai, diantaranya meliputi pengukuran tekanan darah, berat badan, tinggi badan, pemeriksaan gula darah, screening jiwa, serta konseling kesehatan. Kepala PTM Puskesmas Tigo Baleh Kota Bukit Tinggi Lastri Hayatun Maiza mengatakan, kegiatan screening penyakit tidak menular diperlukan sebagai langkah awal deteksi dini dalam upaya pencegahan ragam penyakit yang saat ini terus berkembang di kalangan masyarakat Indonesia, khususnya di lingkungan kawasan perkantoran instansi pemerintah, seperti hipertensi, diabetes, jantung, stroke, dan lain sebagainya.
14: Deteksi dini penyakit tidak menular ini kan sekarang jadi trending penyakit ya, akhir-akhir ini kan terjadi pergeseran, dulu penyakit menular, sekarang penyakit tidak menular yang jadi penyakit terbanyak di Indonesia bahkan dunia. Jadi kita melakukan deteksi dini untuk mencegah penyakit tidak menular seperti hipertensi, diabetes, jantung, stroke, dan lain sebagainya. Jadi ini penting kita laksanakan, minimal sekali setahun kita melakukan deteksi dini, screening diri kita gitu. Kalau seandainya nanti terdeteksi, jadi kita melakukan rujukan ke Faskes untuk tindak lanjutnya.
13: Diketahui deteksi penyakit tidak menular untuk instansi pemerintah dilatar belakangi oleh sejumlah belet aturan pelaksanaan di dalamnya, seperti Peraturan Menteri Kesehatan Permenkes Nomor 71 Tahun 2015 tentang Penanggulangan Penyakit Tidak Menular atau PTM. Alwan Ahmad Fauzan, RRI Bukit Tinggi melaporkan.
0: Saat ini, Anda masih mendengarkan Lintas Berita Korwil Nusantara 15.
1: Kita beralih ke Padang. Penguatan sektor peternakan menjadi salah satu kunci mewujudkan swasembada pangan nasional. Namun, Sumatera Barat masih menghadapi tantangan karena baru mampu memenuhi sekitar 60% kebutuhan daging sapi masyarakat. Fabian Syafitra melaporkan.
15: Kepala Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Sumatera Barat, Sukarli, pagi tadi mengatakan kondisi tersebut menunjukkan penguatan subsektor peternakan sapi potong masih menjadi tantangan. Menurutnya, peningkatan populasi ternak perlu terus dilakukan untuk mendukung swasembada pangan nasional. Sukarli menjelaskan, pemerintah daerah saat ini mendorong pembangunan tata kelola peternakan rakyat yang lebih terintegrasi. Langkah tersebut diharapkan mampu meningkatkan populasi ternak sekaligus memperkuat pasokan protein hewani bagi masyarakat.
16: Karena peternakan baru berada di lahan-lahan pekarangan, bahkan berada di bawah sawit. Oleh karena itu yang punya lahan paling besar sekarang adalah pekebun sawit. Kalau andaikan kita bisa mengintegrasikan sapi dengan kelapa sawit, yang istilah nasional disebut dengan SISKA, Sistem Integrasi Sapi dan Kelapa Sawit, maka ini menjadi peluang kita bagaimana kita membangun peternakan, khususnya peternakan sapi potong, peternakan ayam di kebun-kebun sawit.
15: Sementara itu, dosen Fakultas Fakultas Peternakan Universitas Andalas, Nur Hayati mengatakan, swasembada pangan dari sektor peternakan tidak hanya bergantung pada peningkatan populasi ternak, keberhasilan juga ditentukan oleh kualitas produksi yang dihasilkan melalui pengelolaan yang tepat. Menurutnya, pengembangan peternak harus didukung tiga faktor utama, yakni bibit unggul, pakan berkualitas, dan tata kelola yang baik.
17: Genetik atau bibit ternak itu sendiri, yang kedua adalah pakannya. Ya, bibit yang bagus tanpa support makan yang bagus itu tidak bisa mencapai target pertumbuhan optimal atau potensi genetik optimalnya.
15: Nur Hayati menambahkan, Sumatera Barat juga memiliki potensi besar melalui pengembangan plasma nufta lokal seperti sapi pesisir yang memiliki daya adaptasi tinggi. Potensi tersebut dinilai dapat menjadi kekuatan daerah untuk meningkatkan populasi ternak sekaligus menjaga keberlanjutan sumber daya genetika lokal. Febian Cepitra melaporkan.
1: Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian DKPP Natuna lakukan peninjauan calon sumber benih kelapa dalam di Desa Sepempang. Selengkapnya disampaikan Yusfianti dari RRI Ranai.
18: Pemerintah Kabupaten Natuna melalui Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian DKPP melakukan pemantauan lokasi calon sumber benih kelapa dalam di Desa Sepempang, Kecamatan Bunguran Timur. Kegiatan tersebut bertujuan mengidentifikasi pohon induk kelapa yang berpotensi menjadi sumber benih unggul untuk mendukung pengembangan sektor perkebunan di Natuna. Pemantauan dipimpin Kepala Bidang Perkebunan DKPP Natuna Yuneva bersama pemerintah desa dan petani setempat. Lokasi yang ditinjau berada di RT Tanjung Sulai, Desa Sepempang. Dari hasil peninjauan lapangan, tim menemukan kawasan perkebunan kelapa seluas sekitar 2 hingga 3 hektar yang dinilai memiliki potensi besar sebagai sumber bibit kelapa dalam unggul. Yuneva mengatakan secara teknis, pohon-pohon kelapa yang ada di lokasi tersebut memiliki kualitas yang baik. Buah kelapa terlihat sehat, berukuran baik, serta memiliki produktivitas yang menjanjikan sehingga berpotensi dikembangkan menjadi sumber benih.
19: Itu kami mendapati ada sekisaran 2 atau 3 hektar yang akan berpotensi untuk menjadi sumber bibit kelapa dalam yang memiliki potensi besar berpenghasilan, berproduksi besar yang insya Allah yang akan menjadi sumber benih bibit kelapa dalam.
18: Kepala Desa Sepempang Muhammad Salihin menyambut baik kunjungan tim DKPP Natuna. Menurutnya, peninjauan tersebut menjadi langkah awal untuk mewujudkan Desa Sepempang sebagai salah satu sentra sumber benih kelapa unggul di Kabupaten Natuna.
20: Harapan kami ke depan untuk Desa Sepempang yang mana ditinjau tadi mungkin bibitnya ya termasuk bibit unggul kan untuk Desa Sepempang. Supaya kami sebagai desa yang menjadi bibit unggul pertanian.
18: Pemerintah Desa Sepempang selanjutnya akan terus melakukan pembinaan dan pendekatan kepada para petani agar memenuhi seluruh persyaratan yang dibutuhkan ketika dilakukan penilaian oleh pemerintah provinsi maupun pusat. Yuspianti melaporkan.
1: Otoritas Jasa Keuangan Kepulauan Riau sebut perusahaan pembiayaan ilegal tidak hanya mengganggu individu, melainkan juga ekosistem pembiayaan. Seluruh lapisan masyarakat diminta waspada. Berikut laporan Sarah Melina dari RRI Batam.
21: Otoritas Jasa Keuangan OJK Provinsi Kepulauan Riau memperingatkan adanya indikasi aktivitas perusahaan pembiayaan yang tidak berizin di Batam dan sekitarnya. OJK menyatakan akan memperkuat pengawasan bersama Asosiasi Perusahaan Pembiayaan Indonesia atau API Batam untuk mencegah praktik tersebut merugikan masyarakat. Kepala OJK Kepri, Sinar Dananjaya mengatakan perusahaan pembiayaan ilegal tidak hanya berpotensi menimbulkan kerugian bagi konsumen, namun juga mengganggu iklim usaha yang sehat di sektor jasa keuangan.
22: Ini lembaganya sudah izin terdaftar di OJK belum? Caranya, kalau daripada susah-susah, bisa akses ke chatbotnya OJK. Itu di 081-157-157-157. Jadi 157 3 kali nih. Nanti di situ langsung tulis aja, misalkan Bank Mandiri. Nanti akan dijawab, oh Bank Mandiri ini berdiri, terdaftar di OJK, bla bla bla bla.
21: Ia mengajak masyarakat memanfaatkan layanan resmi OJK untuk memastikan legalitas perusahaan jasa keuangan, serta melaporkan apabila menemukan dugaan aktivitas pembiayaan ilegal. Berdasarkan data OJK Kepri, selama Januari hingga Juni 2026, sektor pembiayaan menjadi penyumbang pengaduan konsumen terbanyak ketiga setelah

0: Modus love scamming. Dari RRI Tanjung Pinang, Pandu Fikri Tegar Agnianto melaporkan.
1: Dinas Komunikasi dan Informatika atau Diskominfo Kota Tanjung Pinang mengingatkan masyarakat untuk meningkatkan kewaspadaan terhadap maraknya kejahatan cyber bermodus love scamming. Modus tersebut memanfaatkan hubungan emosional yang dibangun melalui media sosial untuk memperdaya korban, baik dengan tujuan pemerasan maupun tindakan lain yang merugikan. Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Tanjung Pinang, Teguh Susanto, mengungkapkan pihaknya menerima laporan dari keluarga korban yang mengalami dampak serius akibat love scamming. Salah satu kasus menimpa seorang perempuan yang batal menikah setelah pelaku menyebarkan unggahan di media sosial yang berkaitan dengan hubungan mereka di dunia maya. Selain itu, Teguh juga menceritakan kasus lain yang dialami seorang perempuan yang menjadi korban pemerasan. Pelaku mengancam akan menyebarkan foto pribadi korban apabila tidak mengirimkan sejumlah uang. Karena takut kehilangan pekerjaan dan merasa malu, korban sempat beberapa kali mentransfer uang kepada pelaku.
2: Dan karena ketakutan pemberhentian mungkin dari pekerjaan dan malu, ya terus menerus menjadi ATM tanda petik tadi gitu. Dan akhirnya setelah cerita dengan kami, ya kami sarankan nih, mau sampai kapan kita ngasih orang duit gitu. Ya mau tak mau korban melaporkan ke kepolisian gitu loh. Dan soal kekhawatiran akan diposting itu tidak terjadi gitu loh. Nah karena kebetulan kita juga bisa menghubungi nomor yang bersangkutan, dilakukan ya tindakan represif lah, bisa terancam pidana segala macam, ya alhamdulillahnya nggak jadi dan ya selamat lah gitu.
1: Sebagai upaya pencegahan, Diskominfo Kota Tanjung Pinang terus mengejarkan program literasi digital kepada masyarakat. Edukasi diberikan di sekolah maupun perguruan tinggi dengan materi mengenai keamanan bermedia sosial, termasuk mengenali berbagai modus penipuan berbasis hubungan asmara di dunia maya. Ia menambahkan, apabila masyarakat telah menjadi korban love scamming atau kejahatan cyber lainnya, langkah yang harus dilakukan adalah segera melaporkan kejadian tersebut kepada aparat penegak hukum. Menurutnya, laporan penting dilakukan agar pelaku dapat ditindak dan tidak kembali memakan korban. Reporter RRI

0: ini juga bisa revisa online for us, sehingga memang apa yang menjadi komitmen kami bisa kembali ke pariwisata juga pandemi.
1: Masih disampaikan Bupati Bintan Robi Kurniawan, peningkatan kunjungan wisatawan diharapkan tidak hanya berdampak pada sektor pariwisata saja, tetapi juga mampu menggerakkan perekonomian masyarakat mulai dari sektor perhotelan, kuliner, transportasi, hingga pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah UMKM. Reporter Febriansah, RRI, Tanjung Pinang.
2: Saat ini, Anda masih mendengarkan Lintas Berita Korwil Nusantara 15.
3: Kita beralih ke Bukit Tinggi. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Disdukcapil Kota Padang Panjang luncurkan Disdukcapil Digital SINS untuk mewujudkan pelayanan publik yang lebih cepat, aman, serta berorientasi pada kepuasan masyarakat. Reporter Nofri melaporkan.
4: Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Disdukcapil Kota Padang Panjang menyatakan komitmennya untuk terus meningkatkan kualitas pelayanan administrasi kependudukan. Komitmen itu diwujudkan melalui berbagai inovasi yang berorientasi pada kemudahan, kecepatan, dan kepuasan masyarakat. Disdukcapil juga menghadirkan inovasi pelayanan yang adaptif terhadap kebutuhan masyarakat dan perkembangan teknologi. Kepala Bidang Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan dan Pemanfaatan Data, Windo Arezo, kemarin menyampaikan bahwa pada tahun 2026, Disdukcapil Kota Padang Panjang kembali melahirkan sejumlah inovasi pelayanan baru. Dirinya

0: mau adaptif, inklusif, dan berorientasi pada kepuasan masyarakat. Novi melaporkan.
1: Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bengkalis membuka layanan administrasi kependudukan melalui program Bermasa Melayani dalam rangka memperingati Hari Jadi Bengkalis ke-514. Layanan digelar

dari perekaman KTP elektronik, pencetakan KTP elektronik yang rusak, penerbitan kartu identitas anak atau KIA, hingga aktivasi identitas kependudukan digital atau IKD. Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bengkalis, Sahrudin, mengatakan seluruh layanan dapat dilakukan di lokasi kegiatan dengan syarat masyarakat membawa dokumen persyaratan yang diperlukan.

0: Selain memberikan kemudahan bagi warga, layanan ini juga menjadi upaya di Dukcapil mendekatkan pelayanan publik kepada masyarakat dengan memanfaatkan momen keramaian hari jadi Bengkalis.
1: Alhamdulillah, adanya layanan ini sangat membantu. Kami bisa mengurus dokumen kependudukan tanpa harus datang ke kantor Dukcapil. Pelayanannya juga cepat dan mudah.
2: Program Bermasa Melayani diharapkan dapat meningkatkan kepedulian masyarakat terhadap kelengkapan dokumen kependudukan sekaligus mendukung terwujudnya pelayanan publik yang cepat, mudah, dan dekat dengan masyarakat. Reporter Rusit.
3: Memperingati hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia, Postal Batam melaksanakan kegiatan donor darah kepada masyarakat umum. Selengkapnya disampaikan Meta Wajar Walinda dari RRI Batam.
4: Balai Monitor Spektrum Frekuensi Radio Kelas 2A Batam bersama keluarga besar komunitas pos dan telekomunikasi atau Postel Provinsi Kepulauan Riau resmi memulai rangkaian peringatan Hari Bakti Postel ke-81 tahun 2026. Pembukaan kegiatan berlangsung di Atrium Plaza Batam Indo Muka Kuning Batam pagi ini. Acara dibuka oleh Kepala Balai Monitor Spektrum Frekuensi Radio Kelas 2A Batam, Rosit Susilo Nugroho. Dalam sambutannya, ia berharap seluruh rangkaian kegiatan dapat berjalan lancar hingga upacara puncak Hari Bakti Postel yang akan digelar pada 27 September mendatang.
5: Saat ini kita bisa menikmati telekomunikasi untuk berbagai bidang kesehatan, bisnis, dan sebagainya, salah satu karena infrastruktur digital. Makanya momen Hari Bakti Postel ini selalu coba kita peringatkan.
4: Ketua Panitia Ibrahim Taufik Cimpago mengatakan, peringatan tahun ini dimeriahkan dengan berbagai kegiatan olahraga yang memperebutkan piala bergilir. Selain itu, akan digelar juga kegiatan donor darah dan bakti sosial sebagai wujud kepedulian kepada masyarakat.
6: Yang kami harapkan dengan adanya acara ini, kita dapat kolaborasi antar pemerintah, instansi, dan perusahaan. Baik, pada tahun ini kita mengadakan 6 turnamen. Yang pertama yaitu Gameplay Mobile Legend di tempat ini. Selanjutnya kita ada pedal dan juga ada tenis meja dan futsal. Di akhir turnamen kita ada badminton juga. Selanjutnya kita mengadakan 2 kegiatan sosial, yaitu ada donor darah dan bakti sosial.
4: Hari Bakti Postel diperingati setiap tahun untuk mengenang sejarah perjuangan insan pos dan telekomunikasi, sekaligus memperkuat semangat kolaborasi dalam mendukung layanan komunikasi dan pengelolaan spektrum frekuensi radio yang andal, tertib, dan bermanfaat bagi masyarakat. Dari Batam Kepulauan Riau, Fajar Walinda melaporkan.
3: Pemerintah Desa Bantan Air siap sukseskan Gempita Festival Bantan 2 yang berkolaborasi bersama mahasiswa KKN UGM dan 3 desa di Kecamatan Bantan. Informasi selengkapnya disampaikan reporter Muhammad Fiza dari RRI Bengkalis.
7: Desa Bantan Air siap menjadi tuan rumah pelaksanaan Gempita Festival Bantan 2 yang akan digelar pada Sabtu 1 Agustus 2026. Kegiatan hasil kolaborasi pemerintah Desa Bantan Air, Desa Mentayan, Desa Teluk Papal bersama mahasiswa kuliah kerja nyata atau KKN Universitas Gadjah Mada atau UGM Yogyakarta pusatkan di lapangan sepak bola belakang kantor Desa Bantan Air. Pelaksana tugas Kepala Desa Bantan Air Zulfandi mengatakan berbagai persiapan telah dilakukan agar kegiatan berjalan lancar. Pemerintah Desa Bantan Air menyiapkan sejumlah fasilitas, sedangkan Desa Mentayan, Desa Teluk Papal turut berpartisipasi dengan menyiapkan berbagai door prize.
8: Persiapan untuk tiga desa, bila di tahun ini karena kami Bantan Air ini mempunyai fasilitas yang lengkap, jadi semua fasilitas itu kami yang menyediakan, baik itu tenda, sound system dan sebagainya kita punya sendiri. Jadi kita memberatkan desa tetangga, jadi mereka mempersiapkan sedikit bantuan yang berbentuk door prize saja.
7: Koordinator mahasiswa KKN UGM Salva menjelaskan rangkaian kegiatan akan dimulai sejak pagi dengan senam bersama dan jalan santai.
9: Ada senam dan jalan santai dulu, terus nanti baru kita ada sesi pembukaan, lalu ada pesendi perwakilan dari ketiga desa, terus ada lomba

Ya, saudara pendengar, baru saja kita simak berita jaringan Korwil 15 Pedang Prabu disiarkan, kita dengarkan tadi ya. Dan saat ini kita kembali lagi di RRI Bengkalis, kanal informasi dan inspirasi.

0: lampu kuning hati-hati, lampu hijau let's go.
1: Anak kecil aja tahu peraturan lalu lintas, masa kamu enggak? Taati peraturan lalu lintas, jadilah pelopor keselamatan berlalu lintas dan budayakan keselamatan sebagai kebutuhan.
2: Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.
3: Cakep ya?
4: Dia kesini tuh, namanya Euis.
3: Euis, itu tuh nama Sunda bro, dibacanya Euis.
4: Oh,
5: selamat siang Pak. Maaf, sabuk pengamannya mohon dipasang ya Pak.
4: Iya Mbak. Euis.
3: Euis Jo, bukan Euis. Orang Sunda apa teh?
5: Sumuhun Pak. Bapak orang Sunda oge?
3: Muhun. Abdi ti Bogor.
4: Bro, masih aja pakai bahasa Sunda. Mau keluar negeri nih. Ah, malu.
6: Gak usah malu berbahasa daerah, karena bahasa daerah adalah pendukung bahasa nasional.

0: Orang yang pertama mencetak buku berasal dari negara Jerman bernama Johannes Gutenberg. Gutenberg yang bekerja sehari-hari menjadi pandai logam. Pada tahun sekitar 1450 Masehi, Gutenberg telah menemukan mesin percetakan yang memanfaatkan metode pengecoran huruf. Buku yang pertama dicetak Gutenberg adalah Alkitab Gutenberg.
1: Pernahkah Anda mendengar atau membaca ungkapan?
2: Namanya juga warga negara plus 62.
1: Ya, ungkapan tersebut kerap digunakan warganet untuk menggambarkan keunikan warga Indonesia. Namun, tahukah Anda mengapa Indonesia mendapat kode negara plus 62? Pada tahun 1960, badan internasional bernama International Telecommunication Union, ITU, membuat Red Book atau buku panduan yang memuat 50 nomor berbasis 2 digit untuk negara-negara di dunia. Yang kemudian di tahun 1964, aturan ini dirapikan melalui buku panduan baru bernama Blue Book, yang membagi dunia dalam 9 zona besar. Zona 1 untuk wilayah Amerika Utara dan Amerika Tengah. Zona 2 untuk wilayah Afrika. Zona 3 dan 4 untuk wilayah Eropa. Zona 5 untuk wilayah Amerika Selatan. Zona 6 untuk wilayah Oseania, Australia dan sekitarnya. Zona 7 untuk wilayah Rusia. Zona 8 untuk wilayah Asia Timur. Dan zona 9 untuk wilayah Asia Barat dan Timur Tengah. Karena Indonesia berada di wilayah Asia Tenggara yang berjarak dekat dengan Oseania dan Australia, maka digit awal kode telepon Indonesia adalah 6, kemudian diikuti angka 2 yang menunjukkan identitas jaringan. Sedangkan penyematan tanda plus untuk menunjukkan kode negara. Dengan demikian, maka Indonesia memiliki kode telepon negara.

Mangrove dapat mencegah intrusi air laut, mencegah erosi dan abrasi pantai, dan sebagai tempat hidup juga sumber makanan bagi beberapa jenis satwa. Bahkan, mangrove dapat berfungsi sebagai benteng peredam gelombang tsunami. Namun, eksploitasi yang berlebihan dengan melakukan penebangan hutan mangrove dan alih fungsi lahan membuat kondisi hutan mangrove di pesisir Indonesia terancam punah. Melestarikan sabuk hijau mangrove sama dengan menyelamatkan ribuan nyawa.

0: listening in the background there, everybody. Thanks for giving us an amazing performance to this group. Goodbye and good night.
1: Hidup yang tidak ditelaah tidak layak untuk dijalani. Itu kata Socrates. Socrates mungkin terdengar ekstrim, tapi ada benarnya. Diri baiknya juga ditelaah. Semakin memahami diri, semakin nyaman menjalani hidup. Setidaknya itu yang saya rasakan beberapa tahun terakhir. Dulu, saya lebih mudah cemas, bingung. Gak jarang pula terombang-ambing emosi atau opini orang lain. Pernah juga hilang kendali atas diri sehingga berujung pada sejumlah keputusan hidup yang kurang bijak. Konflik dalam diri juga biasanya berakibat konflik dengan orang lain. Jadinya kurang menikmati dan merasa puas dengan hidup. Pernah Anda rasakan ini? Mengenal diri adalah sebuah proses yang panjang dan tidak selalu mudah. Proses di mana kita berani menatap dan menganalisa diri dari segala sisi, termasuk sisi yang tidak mengenakan. Dengan menganalisa diri, kita belajar memahami apapun emosi yang kita rasakan dan dari mana akar emosi ini. Dan kesadaran ini membuat kita lebih mampu menanggapi situasi sulit dengan cara yang lebih tenang dan bijak. Karena orang yang tidak kenal diri biasanya tidak berdaya di hadapan opini publik. Ia lapar pujian, berhati rapuh. Mendengar pujian, hati mengembang. Tapi sekalinya merasa dihina, bisa langsung marah atau ciut seciut-ciutnya. Nggak sehat menggantungkan emosi dan harga diri pada apa kata orang, bukan? Orang yang tidak terlalu kenal dengan diri juga cenderung jadi pengikut. Mudah terbuai arus tren, mengadopsi suara publik paling dominan tanpa pikir panjang atau kritis. Makanya sulit baginya untuk jadi individu yang kreatif dan otentik. Ia cenderung mengalami masalah dalam percintaan, dunia kerja, keuangan, dan hubungan dengan orang lain. Apakah itu memilih pasangan yang tidak tepat, bingung mau kerja apa, gak enak diajak berteman, dan boros karena rajin belanja demi mengisi kekosongan dengan perasaan senang yang semu. Intinya, karena ia tidak mengerti apa yang sebenarnya ia inginkan, rasakan, hargai, dan memberi arti dalam hidupnya. Proses mengenal diri memang idealnya sedari kecil. Mereka yang mengenal diri biasanya beruntung karena dibesarkan figur pengasuh yang membantunya memahami dirinya sejak kecil. Figur pengasuh yang mampu mengamati anak secara dalam, objektif, dengan perhatian penuh dan welas asih. Ia membantu anak mendengarkan dan memahami emosinya sejak dini. Contoh, ada seorang anak yang tidak merasa bahagia karena satu dan lain hal di hari ulang tahunnya. Yang seharusnya jadi hari bahagia memang. Daripada berkata,
2: oh betapa cerianya anak ibu dan bapak. Ayo dong tersenyum, ini kan hari bahagia kamu.
1: Figur pengasuh yang bijak, tanpa mengurangi rasa cintanya terhadap sang anak, dengan welas asih membiarkan anak merasakan apa yang ia rasakan. Memberi ruang anak untuk belajar memahami perasaannya, rasa yang paling otentik untuk dirinya sendiri. Figur pengasuh yang baik adalah ia yang tidak cepat menghukum, menghakimi, atau menyalahkan anak. Ia bersedia mendengarkan apa yang anak ingin dan perlu kemukakan. Aksi sederhana ini punya dampak besar dalam membantu anak tersambung dengan dirinya sendiri. Lantas, apa langkah untuk mengenal diri di usia dewasa? Refleksi diri. Caranya beragam. Tinggal pilih saja yang paling sesuai dengan Anda. Kalau saya suka baca buku tentang filosofi, psikologi, melakukan meditasi, dan juga menulis buku harian. Meditasi membantu menciptakan jeda antara stimulus dan respons, antara provokasi dan reaksi. Meditasi menyediakan tempat untuk saya tanya jawab dengan diri sendiri. Dan ini melatih saya untuk bisa memilih bagaimana saya mau bereaksi terhadap sesuatu, terutama dalam situasi sulit. Menulis juga punya efek yang kurang lebih sama. Tulisan buku harian yang mungkin terkesan ngalor ngidul di awal, ketika dibaca lagi, sering tersirat apa yang alam bawah sadar kita sebenarnya ingin ungkapkan. Jika cara self-help atau bantu diri belum afdol, seorang psikoterapis bisa membantu Anda berkaca, mengurai sejumlah peristiwa hidup yang masih mengganjal demi hidup yang lebih memuaskan. Proses psikoterapi bisa menuntun Anda menelaah diri, mencari tahu kelebihan, kelemahan, kebutuhan, perasaan,

dan akar perilaku secara dalam sehingga menjadi lebih terampil menangani diri dan ketika berurusan dengan orang lain. Semua ini bertujuan untuk melihat diri secara utuh sehingga terasa makin solid dari dalam. Tapi ya seperti semua manusia, ia akan berhadapan dengan lika-liku kehidupan. Tentu ia kadang masih bisa merasa kesal, terganggu, cemas, panik, stres. Namun tantangan ini bisa ia hadapi dengan lebih tenang dan bijak. Isn't that nice? Nah, apakah Anda sudah kenal dengan diri sendiri?

0: bidadari kampung.
1: Hati-hati, Bang.
0: Iya.

0: Permisi bang, mau nanya, ada lihat perempuan pakai baju Melayu cantik lewat sini nggak?
1: Entahlah, tahu bro, mau jambu aduh nih.
0: Oh,

0: Assalamualaikum, Kek.
1: Waalaikumsalam. Engkau nak mengapa?
2: Mau betul ke listrik, Kek?
1: Listrik aku dah menyalur dia tadi ni dah.
2: Ada kabelnya, Kek?
1: Tak ada. Engkau kalau orang PLN aku tak ada pesan, no.
2: Ada, Kek, tu.
1: Tak ada. Kalau orang bank datang hantu duit, tak apa dah. Kalau engkau tak, engkau pergi
2: kayu,
1: dah.
2: Kayu,
1: listrik
2: kayu,
1: aku menyalur. Kayu.

pada masa-masa dalam keadaan sulit, kita bisa untuk lebih berkomunikasi secara intim dengan tentunya saudara kita yang ada ikatan persaudaraan sedarah dengan kita. Di dalam Islam, hadirin pendengar RRI yang dimuliakan Allah SWT, ada yang kita sebut dengan persaudaraan antar keturunan, ukhuwah nasabiyah. Ada pula persaudaraan sesama manusia, ukhuwah basariyah. Persaudaraan setanah air, ukhuwah wataniyah. Dan persaudaraan seagama, ukhuwah islamiyah. Hal ini sebagaimana firman Allah SWT dalam surah Al-Hujurat ayat 10 yang berbunyi, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Innamal mu'minuna ikhwah fa aslihu baina ahwaikum wattaqullah la'allakum turhamun. Orang-orang beriman itu sesungguhnya bersaudara. Sebab itu damaikanlah, perbaikilah hubungan antara kedua saudaramu dan takutlah terhadap Allah supaya kamu mendapat rahmat. Pendengar RRI yang dirahmati oleh Allah SWT, dalam berbagai hadis Rasulullah SAW menjelaskan perumpamaan-perumpamaan yang menggambarkan keutamaan orang mukmin dan persaudaraan. Di antaranya yang pertama, persaudaraan mukmin dengan mukmin lainnya itu seperti bangunan. Al-mu'min lil-mu'min kal-bunyan yashiddu ba'dahu ba'dah. Orang mukmin dengan mukmin lain seperti sebuah bangunan, sebagian menguatkan sebagian yang lain. Hadis riwayat Muslim. Kerjasama adalah kunci merajut kebersamaan. Tidak egois dan tidak merasa diri paling penting dan berjasa. Gotong royong dan tenggang rasa merupakan sikap mukmin yang harus dibangun untuk memperkuat persaudaraan. Pendengar RRI yang dirahmati oleh Allah SWT. Yang kedua, persaudaraan orang mukmin dengan mukmin lainnya itu seperti cermin. Maka Rasul mengatakan kepada kita, seorang mukmin adalah cermin bagi saudaranya. Jika dia melihat suatu aib pada cermin itu, maka ia akan memperbaikinya. Cermin adalah tempat untuk mengetahui apa yang sudah baik dan apa yang belum sempurna. Kebaikan yang ada semoga menjadi teladan bagi saudara. Sedangkan kekurangan atau keburukan menjadi gambaran bagi diri sendiri untuk memperbaiki diri dan pelajaran bagi saudara lain agar tidak menirunya. Pendengar RRI yang dirahmati Allah SWT. Yang ketiga, orang-orang mukmin itu adalah seperti lebah, kata Rasulullah SAW. Perumpamaan orang-orang mukmin seperti lebah, apabila makan maka ia akan memakan sesuatu yang baik. Apabila mengeluarkan sesuatu, ia pun akan mengeluarkan sesuatu yang baik. Dan apabila hinggap pada sebuah dahan untuk menghisap madu, ia tidak akan mematahkannya. Orang mukmin mampu untuk mendapatkan diri pada posisinya. Orang jahat akan meletakkan sesuatu tidak pada tempatnya. Maka orang mukmin hanya melakukan yang baik-baik, makan yang baik-baik, dan berkata yang baik-baik. Apapun keadaannya, ia akan berusaha melakukan yang baik-baik, terlebih kepada saudaranya. Hadirin pendengar RRI yang dirahmati oleh Allah SWT, tidak ada kesusahan tanpa penawar kebahagiaan. Ke kanan atau ke kiri, berada di atas atau di bawah, seorang mukmin akan tegar menghadapi ujian hidup. Orang mukmin bagaikan satu tubuh utuh yang kalau sakit, salah satu organnya yang lain pun akan merasa sakit. Kaki terluka akan menyebabkan tubuh meriang dan kepala pusing. Bila saudara menderita kesulitan, maka yang lain juga akan merasakannya. Itulah makna persaudaraan yang sesungguhnya. Islam mendorong umatnya untuk menerjemahkan ikatan tali persaudaraan dalam kehidupan sehari-hari. Bagaikan sebuah kesatuan yang utuh dan takkan terpisahkan. Suka, duka dilalui bersama. Ringan sama dijinjing, berat sama dipikul. Itulah yang sering kita dengar dalam hidup kehidupan kita. Pendengar RRI yang dirahmati Allah SWT, sikap saling memiliki merupakan sikap persaudaraan sejati. Betapa indahnya Islam menuntun manusia dalam merajut tali persaudaraan. Jika terjadi sesuatu, maka segera diselesaikan. Kenapa? Karena hadirin pendengar RRI yang dirahmati Allah SWT, bahwasanya untuk merajut ukhuwah tali persaudaraan tidaklah semudah membalikkan telapak tangan.
Biarpun rambut sama hitamnya, tetapi rasa persaudaraan memang berlainan. Berdasarkan teori psikologi sosial bahwa kelekatan persaudaraan yang kuat akan memberikan sumbangan dalam kesuksesan perkembangan sosial dan penyesuaian diri yang sehat. Sebaliknya, konflik persaudaraan mendatangkan kerugian yang tidak akan terelakkan. Hubungan persaudaraan mengharuskan adanya kehangatan yang ditandai dengan kedekatan, kasih sayang, kekaguman, dukungan moral maupun material. Penerimaan dan pengetahuan akan pentingnya persaudaraan. Sebaliknya, konflik yang terjadi biasanya ditandai dengan adanya pertengkaran, kompetisi, dominasi, serta persaingan dalam memperoleh sesuatu yang diinginkan. Dalam hal ini, ya, maka dicontohkan Rasulullah SAW adalah bahwasanya kul kun kal yadain wala takun kal uzunain. Jadilah seperti kedua tangan dan janganlah menjadi seperti kedua telinga. Apa maknanya bahwa kedua tangan kita yang kanan dan yang kiri, masing-masing tangan mempunyai tugas sendiri-sendiri. Tangan kanan kita gunakan untuk melakukan hal-hal yang baik seperti makan, minum, berjabat tangan, dan lain sebagainya. Sementara tangan kiri tentunya bisa untuk mengkondisikan sesuatu yang boleh dikatakan hal yang berkaitan dengan yang kotor. Saat kita melangkah kaki kiri, tangan kanan kita di depan dan tangan kiri kita di belakang. Begitu juga sebaliknya. Bila kedua tangan sedang beristirahat, maka keduanya bersedekap, kehangatan terasa. Kalau kedua tangan sama-sama berupaya mengangkat suatu barang, maka kekuatan tercipta. Ketika satu tangan terluka, tangan yang satu yang sanggup mengobatinya. Jari manis di tangan kanan pun juga tidak akan pernah iri ketika saat jari manis tangan kiri mendapatkan cincin, tentunya daripada jari kiri tersebut. Nah, bagaimana dengan perumpamaan telinga sehingga kita tidak boleh untuk menjadikan seperti kedua telinga? Janganlah menjadi seperti dua telinga. Telinga kanan akan dan kiri keduanya ada di kepala, meskipun ada di satu tempat yang sama. Sama-sama di kepala, telinga tidak akan pernah jumpa satu sama lainnya. Telinga sering disebut untuk menangkap suara. Telinga tidak akan saling membantu. Ketika telinga kanan menghadap ke arah timur, maka telinga kiri menghadap ke arah barat. Jika telinga kiri menghadap ke arah selatan, telinga kanan pun akan menghadap ke arah utara. Janganlah kita seperti kedua telinga. Ketika kita dalam persaudaraan tidak kompak, suka berselisih, padahal hubungannya adalah sama-sama dekat. Nah, pemirsa RRI yang rahmati Allah SWT, ajaran Islam telah menanamkan benih-benih persaudaraan yang dapat menghasilkan manfaat yang dahsyat baik di duniawi maupun ukhrawi. Keimanan seseorang diukur dengan pembuktian sejauh mana seorang mukmin bisa mencintai saudaranya. Hal ini dipertegas oleh Rasulullah SAW berbunyi, La yu'minu ahadukum hatta yuhibbu li ahihi ma yuhibbu li nafsih. Salah seorang di antara kalian tidaklah beriman dengan iman yang sempurna sampai ia mencintai saudaranya sebagaimana ia mencintai dirinya sendiri. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Orang-orang yang menyadari bahwa fadilah atau keutamaan persaudaraan akan mendapatkan keberkahan dari persaudaraan itu sendiri. Hadirin pendengar yang dimuliakan Allah SWT. Sebaliknya, orang yang mengabaikan pentingnya merawat tali persaudaraan akan mendatangkan keburukan-keburukan di dalam hidupnya. Persaudaraan yang erat akan mendatangkan harmoni dalam konteks keluarga. Persaudaraan yang kuat akan menciptakan rukun dalam keluarga dan juga rukun dalam bertetangga. Yang solid secara sosial, persaudaraan yang kuat akan mendatangkan persatuan dan kesatuan bangsa pun. Ukhuwah Islamiyah yang kokoh akan mendatangkan peradaban dan kemajuan umat Islam di dunia. Semoga dapat kita ambil hikmahnya yang bermanfaat untuk memperkuat tali persaudaraan kita di antara kita semua. Amin. Ya Rabbal Alamin. Demikianlah kajian kita pada kesempatan yang sangat mulia ini bersama dengan kami Ustaz Elpinsman SPRI. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Aku berlindung kepada Allah dari godaan setan yang terkutuk dengan menyebut asma Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang. Bacakanlah, hai Muhammad, apa yang telah diwahyukan kepadamu, Al-Quran. Tidak ada yang dapat mengubah kalimat-kalimatnya, dan engkau tidak akan dapat menemukan tempat berlindung selain daripadanya. Bersabarlah bersama-sama dengan orang-orang yang menyeru Tuhannya di pagi dan senja hari, dengan mengharap keridoannya. Janganlah kedua matamu berpaling dari mereka karena mengharap perhiasan dunia. Dan janganlah kamu mengikuti orang yang hatinya telah kami lalaikan dari mengingat kami, serta menuruti hawa nafsunya. Dan demikianlah perbuatan yang melampaui batas. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدًا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه مقامًا محمودًا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.
1: Maka datanglah sesudah mereka. Mengerjakan haji adalah kewajiban manusia terhadap Allah, yaitu bagi orang yang mampu mengadakan perjalanan ke Baitullah. Siapa yang memiliki bekal atau kesempatan yang dapat menyampaikan dia hingga ke sana atau naik haji ke Baitullah, lalu tidak mau naik haji, ingatlah, dia akan mati dalam keadaan Yahudi atau Nasrani. Tentang durhaka kepada dua orang tua. Dan kami perintahkan kepada manusia berbuat baik kepada dua orang ibu bapaknya. Ibunya telah mengandungnya dalam keadaan lemah yang bertambah-tambah, dan menyapihnya dalam 2 tahun. Bersyukurlah kepadaku dan kepada kedua orang tuamu, ibu bapakmu. Hanya kepadamulah kamu kembali. Dari Abu Hurairah, katanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ada 3 doa yang mustajab dan tidak diragukan, yaitu doa orang yang teraniaya, doa orang berpergian, doa kedua orang tua kepada anaknya.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, amma ba'du. Kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam sebuah hadis mengingatkan kita akan dua nikmat yang banyak dilalaikan oleh manusia. Rasulullah mengatakan, ni'matani maghbunun fihima kathirun minan nas, as-sihhat wal faragh. Ada dua kenikmatan yang mana banyak sekali manusia tertipu dengannya, yaitu nikmat sehat dan waktu luang. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, kesehatan yang kita miliki saat ini tidak selamanya akan ada. Ada kalanya kita sakit sehingga kita tidak mampu mengamalkan amal-amal saleh. Demikian juga waktu luang yang kita miliki saat ini tidak selamanya kita miliki. Ada saatnya kita tidak memiliki waktu untuk mengamalkan ketaatan-ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh sebab itulah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadisnya merintahkan kita untuk bersegera memanfaatkannya dalam amal saleh. Beliau mengatakan, badiru bil a'mal, bersegeralah kalian beramal. Allah Subhanahu wa taala juga ketika merintahkan hambanya untuk beramal selalu menggunakan lafaz wasari'u ila maghfiratin min rabbikum, bersegeralah menuju ampunan Rabbmu. Wa jannatin 'arduha as-samawati wal ard, dan menuju surga yang luasnya selangit, seluas langit dan bumi. Dalam ayat yang lain juga Allah Subhanahu wa taala mengatakan, fastabiqul khairat, berlomba-lombalah dalam melakukan kebaikan. Yang semua ini menunjukkan kepada kita bahwasanya hendaklah kita segera memanfaatkan kesehatan dan waktu luang untuk beramal kebaikan sebanyak-banyaknya. Karena ketika kedua nikmat ini telah hilang dari kita, agar kita tidak menyesal. Kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, hari demi hari mendekatkan kita kepada ajal kita. Sehingga kalau kita lengah, maka kesempatan untuk beramal yang satu-satunya di dunia ini akan hilang. Ali radhiyallahu anhu mengingatkan, beliau mengatakan, al-yauma amalun wala hisab, wa ghadan hisabun wala amal. Hari ini di dunia ini yang ada hanyalah amal, tidak ada hisab. Namun kelak di akhirat yang ada hanyalah hisab, tidak ada kesempatan beramal. Sehingga tidak perlu menunggu-nunggu lagi untuk beramal, agar kita tidak termasuk orang-orang yang dikisahkan oleh Allah dalam Al-Quran yang berangan-angan, yang berandai-andai mengatakan, ya laitani qaddamtu li hayati, duhai kiranya aku dahulu mempersiapkan untuk kehidupan ini. Fa yauma idzil la yu'adzibu 'adzabahu ahad, maka di hari itu tidak ada yang menyiksa dengan siksaan seperti siksaan Allah Subhanahu wa taala. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi

dan ibu kepada sahabat.

Dia adalah orang biasa. Namun ia adalah orang yang tidak pernah melupakan. Dia yang rela tidur beralaskan tikar. Namun ia yang tidak pernah lupa dengan dirimu. Dialah orang yang apa? Namun ia yang sering memikirkan dirimu. Dia adalah orang yang yatim piatu. Namun ia yang paling banyak memuliakan orang-orang yang yatim dan piatu. Dialah yang sampai di akhir hayatnya masih tetap memikirkanmu, mendoakanmu. Dia yang saat dirinya harus dicabut nyawa masih mengatakan, umatku. Kita yang disebut, kita yang dipikirkannya. Namun sudahkah kita benar-benar bersolawat padanya? Sudahkah kita sungguh-sungguh memperjuangkan agamanya? Mari kita bersolawat bersama untuknya. Allahumma salli ala Muhammad wa ala

0: kita itu di tengah-tengah tantangan yang ada saat ini. Tapi juga punya visi yang jelas itu, yang secara ofensif melihat peluang-peluang bagaimana memposisikan Indonesia di masa yang akan datang.
1: Jadi saya mengambil formasi penjamin mutu, maka saya sama dengan teman-teman penjamin mutu itu berada satu kelas. Itu dilakukan dilaksanakan selama lebih kurang 15 hari.
2: Pengusaha mengapresiasi kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto terkait diplomasi politik luar negeri Indonesia bebas aktif. Seorang disabilitas lulus mengikuti pendidikan dan latihan sarjana penggerak pembangunan Indonesia atau SPPI. Perbaikan kualitas menu pada program Makan Bergizi Gratis atau MBG terus dilakukan di Kabupaten Sleman, Yogyakarta. Pendengar, inilah warta berita selengkapnya Sabtu 1 Agustus 2026 bersama saya, Lukman Tara. Pengusaha mengapresiasi kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto terkait dengan diplomasi politik luar negeri Indonesia bebas aktif. Sikap Indonesia yang tidak memihak blok tertentu memberikan kemudahan bagi pengusaha. Berikut Sugandi Afandi melaporkan selengkapnya.
3: Ketua Umum Kamar Dagang dan Industri Indonesia atau KADIN, Anindya Bakri, mengapresiasi diplomasi Presiden Prabowo Subianto, yakni bebas aktif. Kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto memberikan kemudahan bagi pengusaha di saat ketidakpastian geopolitik dan geoekonomi akibat perang. Pengusaha tidak terpengaruh dengan rivalitas panjang antara Amerika Serikat dan Tiongkok. Pengusaha Indonesia tetap berbisnis dengan mitra dari kedua negara tersebut. Di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo, posisi Indonesia diterima di berbagai negara, sehingga pengusaha Indonesia dapat mengikuti banyak forum untuk bermitra. Mereka dalam keterangan pers di Jakarta.
4: Bahwa Indonesia itu ekspor sekitar 300 miliar dolar, di mana sekitar 60 miliar dolarnya itu yang sering dibicarakan dalam konteks batubara, minyak kelapa sawit, sampai kepada steel. Nikel misalnya. Nah, sisanya 240 miliar dolar itu yang tadi kita ingin runut satu ke satu agar supaya kita siap melihat adanya perubahan rantai global ini. Nah, kita juga mengetahui bahwa dua adik kuasa ini ada China dan juga Tiongkok dan juga ada Amerika. Keduanya menjalin hubungan yang sangat bagus dengan kebijakan Pak Presiden untuk suatu diplomasi bebas aktif. Dan ini kami terapkan juga dalam ekonomi sehingga kami sangat aktif baik di ASEAN, di G20, di BRICS, lalu di APEC. Nah, ini bukan hanya untuk ikut suatu forum, tapi bagaimana kita bisa berdagang lebih.
3: Sementara itu, Bos Lipo Group James Riyadi menyanjung kepemimpinan Presiden Prabowo yang dinilai memiliki kebijakan yang visioner dan strategis. Presiden Prabowo juga memiliki keberanian untuk mengambil terobosan dan kecepatan dalam mengeksekusi kebijakan.
0: Seorang Presiden yang memiliki visi yang jelas, visi untuk pertahanan ekonomi bangsa kita itu di tengah-tengah tantangan yang ada saat ini. Tapi juga punya visi yang jelas itu, yang secara ofensif melihat peluang-peluang bagaimana memposisikan Indonesia di masa yang akan datang. Kita juga melihat bahwa apa yang telah dilakukan dengan eksekusi dalam beberapa inisiatif beliau ya, untuk swasembada pangan, untuk hilirisasi, untuk ketahanan energi.
3: Anindya mengatakan atas perintah undang-undang, KADIN adalah mitra strategis pemerintah, sehingga KADIN akan terus berkomunikasi dengan pemerintah, apalagi di tengah ketidakpastian global. Dari Istana Kepresidenan Jakarta, Sugandi Afandi, RRI Pro 3, Terus Mudara untuk Indonesia.
2: Buka Seorang disabilitas lulus mengikuti pendidikan dan latihan Sarjana Penggerak Pembangunan Indonesia atau SPPI untuk Koperasi Desa atau Kelurahan Merah Putih atau KDKMP dan Kampung Nelayan Merah Putih atau KNMP. Laporannya disampaikan Bobby O. Sapulete.
1: Perkenalkan, nama saya Muhammad Aulia Ansori, biasa dipanggil Aulia. Saya berasal dari Medan, Sumatera Utara. Saya pada SPPI ini saya mengambil formasi penjamin mutu pada Kampung Nelayan Merah Putih.
5: Satunya peserta penyandang disabilitas yang berhasil menyelesaikan pendidikan dan latihan Sarjana Penggerak Pembangunan Indonesia untuk Koperasi Desa, Kelurahan Merah Putih, dan Kampung Nelayan Merah Putih. Aulia mengikuti pendidikan di Pusat Bahasa Kodiklat TNI Angkatan Udara Subang. Selama menjalani pendidikan, Aulia mengemban formasi sebagai penjamin mutu dan program Kampung Nelayan Merah Putih. Keputusan mengikuti SPPI bukan tanpa alasan. Lulusan Manajemen Sumber Daya Perairan Universitas Sumatera Utara ini mengaku memiliki kedekatan dengan kehidupan masyarakat pesisir sejak masih duduk di bangku kuliah.
1: Yang saya dapatkan dari diklat ini yaitu yang pertama pendidikan bela negara selama lebih kurang 30 hari. Kemudian yang kedua pendidikan manajerial. Itu dikhususkan pada masing-masing formasi. Jadi saya mengambil formasi penjamin mutu, maka saya bersama dengan teman-teman penjamin mutu itu berada satu kelas. Itu dilaksanakan selama lebih kurang 15 hari. Untuk alasannya, yang pertama saya memiliki relevansi pendidikan yang sejalan, yaitu saya alumni dari Manajemen Sumber Daya Perairan Universitas Sumatera Utara. Saya merupakan seorang sarjana perikanan, di mana saya mendapatkan banyak pengalaman selama kuliah terkait dengan kehidupan masyarakat pesisir, sehingga saya ingin berkontribusi khususnya pada program prioritas nasional yaitu program Kampung Nelayan Merah Putih ini.
5: Kementerian Pertahanan menuntaskan pelaksanaan pendidikan dan latihan Sarjana Penggerak Pembangunan Indonesia KDKMP dan KNMP tahun 2026. Sebanyak 33.785 peserta resmi dinyatakan lulus dalam upacara penutupan yang dilaksanakan di Lanut Halim Perdana Kusuma, Jakarta Timur, Jumat kemarin. Dinyatakan lulus setelah mengikuti sejumlah pendidikan seperti manajerial, disiplin, bela negara, dan diharapkan mampu melahirkan jiwa nasionalisme dan patriot dalam menjalankan tugasnya. Dari Jakarta, Bobby O. Sapulete, RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
2: Perbaikan kualitas menu pada program makan bergizi gratis atau MBG terus dilakukan di Kabupaten Sleman, Yogyakarta. Salah satu dapur SPPG menerapkan cara lain supaya siswa sekolah semakin antusias menyantap sajian menu bergizi gratis. Laporannya disampaikan Wahyu Suryo dari RRI Yogyakarta.
6: Kalau mau jadi tahu harusnya di sini. Tahu itu termasuk lauk pauk.
7: Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi SPPG Margo Mulyo Seyegan Kabupaten Sleman Yogyakarta melakukan edukasi gizi ke sekolah-sekolah penerima program makan bergizi gratis atau MBG. Melalui kegiatan ini, pengelola SPPG ingin mengenalkan aneka menu sehat dalam program tersebut. Upaya ini sekaligus untuk membangun kebiasaan makan makanan bergizi sejak dini agar tumbuh kembang anak usia sekolah bisa lebih optimal. Saat berlangsung kegiatan edukasi gizi di dalam kelas, para murid sekolah dasar SD Negeri Margo Agung Seyegan Sleman terlihat senang dan gembira sebab tim ahli gizi dari SPPG menjelaskan materi tentang isi piringku menggunakan metode permainan bergambar. Dalam permainan itu, para siswa diminta menempelkan gambar makanan sesuai instruksi yang tertera pada media bergambar yang terpasang di papan tulis. Para siswa diajak memahami menu makanan bergizi dan seimbang yang terdiri dari nasi sebagai makanan pokok, sayur, lauk pauk, dan buah-buahan. Kepala SPPG Margo Mulyo Joni Prasetyo memastikan kegiatan edukasi sesuai arahan Badan Gizi Nasional.
8: Nah, kami sudah setar itu sejak Agustus untuk kami lakukan, Agustus tahun lalu. Kami keliling ke sekolah-sekolah kami edukasi, dan penerimaan siswa itu juga cukup menarik. Jadi ketika kami kunjungan, MBG-nya itu rata-rata langsung pada habis dimakan gitu, karena sesuai dengan request mereka, sesuai dengan rasa yang mereka inginkan begitu.
7: Kegiatan edukasi gizi program MBG di SD Negeri Margo Agung Seyegan Kabupaten Sleman mendapat sambutan antusias dari para siswa. Salah satunya adalah siswa kelas 4 yang menyantap habis menu MBG setelah mendapat edukasi tentang makanan bergizi.
9: Enak, apalagi katsunya itu paling enak. Saya habiskan. Suka. Bisa dapat makan gratis.
7: Terkait kegiatan sosialisasi gizi menu MBG ini, Kepala Sekolah SD Negeri Margo Agung Sleman, Zainab Suryani, menyampaikan apresiasi. Ia menilai program seperti ini sangat bermanfaat bagi siswa dan sekolah.
10: Mudah-mudahan kedepannya anak-anak paham dengan gizi, sehingga anak-anak bisa memilah dan memilih makanan yang bergizi.
7: Selain di SD Negeri Margo Agung Seyegan Sleman, SPBG Margo Mulyo juga menggelar edukasi gizi program MBG di 8 sekolah dasar lainnya. Semua sekolah tersebut berada di wilayah Kapanewon, Seyegan. Dari Yogyakarta, Wahyu Suryo, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Kelangkaan semen yang terjadi di berbagai wilayah di Aceh, di mana krisis pasokan yang telah berlangsung dalam sepekan terakhir tidak hanya menyebabkan stok sulit diperoleh, tetapi juga memicu lonjakan harga di tingkat pengecer. Kelangkaan semen ini ikut menghambat pembangunan rehab rekon pasca bencana dan proyek pembangunan sekolah rakyat. Laporannya disampaikan Munjir Budiana dari RRI Banda Aceh.
11: Kelangkaan semen yang terjadi di berbagai wilayah di Provinsi Aceh kian mengkhawatirkan. Krisis pasokan yang telah berlangsung dalam beberapa pekan terakhir tidak hanya menyebabkan stok sulit diperoleh, tetapi juga memicu lonjakan harga di tingkat pengecer mulai dari Rp80.000 hingga mencapai Rp120.000 per sak. Kondisi terparah dilaporkan terjadi di kawasan dataran tinggi Tanah Gayo yang meliputi Kabupaten Aceh Tengah, Bener Meriah, dan Gayo Luas. Kelangkaan juga meluas ke wilayah pesisir timur seperti Aceh Tamiang, Pidi, Pidi Jaya, dan Aceh Utara. Sebagian besar daerah tersebut merupakan wilayah yang terkena dampak bencana banjir pada 2025 lalu dan kini tengah memasuki tahap rehabilitasi dan rekonstruksi. Di Banda Aceh dan Aceh Besar sendiri, masyarakat juga merasakan dampak serupa. Mai, salah satu warga Banda Aceh, mengaku terpaksa menunda pembelian semen untuk pembangunan rumahnya karena harga yang terus meningkat.
12: Ini kami lihat harga semen nggak memungkinkan, nggak normal dari harga kemarin berapa ya kami beli. Ini dari harga 80 itu, jadi kayak nggak mungkin bang. Dengan ekonomi kita sekarang lagi banyak anjing kan, kayak mikir-mikir dulu bang. Yang mudah kami DO besi kemarin tuh, kayaknya semen masih kurang.
11: Sementara Fauzan, pemilik salah satu toko bahan material bangunan di Banda Aceh, mengatakan kenaikan harga dipicu oleh terbatasnya pasokan semen dari distributor.
13: Di toko kami menjual dua jenis semen, yaitu semen andalas dan semen padang. Untuk perbandingan harga, semen padang memang lebih murah dibandingkan dengan semen andalas. Harga yang kami terapkan ini sudah sesuai dengan ketetapan dan di tingkat distributor. Memang informasi perubahan harga itu biasanya terjadi di tingkat distributor. Dan kami sebagai penjual di tingkat eceran hanya mengikuti harga yang sudah ditetapkan.
11: Kelangkaan semen juga mulai berdampak terhadap pelaksanaan sejumlah proyek strategis nasional di Aceh, salah satunya pembangunan sekolah rakyat di Kota Subuh Salam dan Nagan Raya. Menteri Pekerjaan Umum Dodi Anggodo beberapa waktu lalu saat meninjau sekolah rakyat di Nagan Raya bilang, keterbatasan pasokan material bangunan termasuk semen menjadi salah satu kendala utama dalam pelaksanaan proyek tersebut. Sebagian kebutuhan material harus didatangkan dari Medan, Sumatera Utara sehingga memperlambat proses pekerjaan dari target yang telah ditetapkan. Menanggapi kondisi tersebut, General Manager PT Solusi Bangun Andalas R. Adi Santosa menjelaskan bahwa dalam beberapa waktu terakhir terjadi peningkatan permintaan semen di sejumlah wilayah Aceh yang menyebabkan stok di beberapa titik distribusi lebih cepat terserap. Ia memastikan operasional pabrik tetap berjalan normal, kemudian perusahaan juga tidak melakukan perubahan terhadap harga jual semen yang keluar dari pabrik. Menurutnya harga di tingkat pengecer dipengaruhi oleh berbagai faktor dalam rantai distribusi yang berada di luar kewenangan perusahaan dalam menetapkan harga. Dari Banda Aceh, reporter Munzir Budiana, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Pendengar, Kabupaten Klaten mencatat rekor muri dalam menyajikan sop ayam terbanyak yang berjumlah sebanyak 9.222 porsi. Kegiatan tersebut berlangsung di alun-alun Klaten hari ini. Adam Sutanto dari RRI Surakarta melaporkan selengkapnya.
14: 42, kita menyelenggarakan pencahan rekor muri, yaitu makan sop ayam terbanyak sebanyak 9.222. Alhamdulillah tidak hanya mencetakkan rekor muri, tapi ternyata juga rekor dunia.
15: Sajian sop ayam terbanyak di Klaten yang berlangsung di alun-alun Klaten mencatat kan prestasi yang luar biasa bagi pemerintah Kabupaten Klaten, tidak hanya masuk rekor nasional atau muri, akan tetapi masuk dalam rekor dunia. Pernyataan itu disampaikan senior representatif muri Ari Adriani saat mengumpulkan hasil pencatatan dari kegiatan tersebut. Targetnya sajian sop ayam 9.222 porsi, akan tetapi ternyata melebihi, yakni mencapai 9.694 porsi.
16: Kemarin sebenarnya gini, dalam rangka hari janji, kemarin Pak Ketua Panitia menghubungi muri mau menyajikan sop terbanyak, jumlah sebelumnya awalnya 5.222. 222 karena hari jadi. Tadi setelah kami verifikasi, ternyata tidak hanya 9.000, tapi ada 9.694. 6.694 sajian. Tapi karena beliau-beliau mengendaki angka sakral, ya berarti yang disampaikan 9.222. Terus karena sop Klaten ini oleh Ketua Muri dan manajemen dianggap ini kan makanan khas tradisional kearifan lokal Klaten, makanya tidak hanya dicatatkan sebagai rekor nasional, namun dicatatkan sebagai rekor dunia.
15: Sementara itu, Bupati Klaten Hamenang Wajar Ismoyo kepada wartawan merasa gembira dengan pencapaian prestasi tersebut. Akan tetapi, tidak hanya makan rame-rame memeriahkan hari jadi ke-222 Kabupaten Klaten, akan tetapi memperkuat perekonomian yang ada di wilayah tersebut.
14: Nah, semoga dengan pemecahan rekor muri tidak hanya kemudian sekedar kita makan rame-rame, tidak hanya sekedar memeriahkan hari jadi, tapi juga memperkuat perekonomian yang ada di Kabupaten Klaten, khususnya bidang UMKM kuliner sop ayam. Sehingga ke depan semoga sop ayam bisa semakin terkenal, tidak hanya di Klaten Jawa Tengah, tapi nasional juga internasional. Ya.
15: Hamenang Wajar Ismoyo juga mengatakan melalui kegiatan tersebut, Klaten tidak terkenal di wilayah Jawa Tengah, tetapi hingga nasional dan internasional. Kegiatan tersebut merupakan bagian dari promosi Kabupaten Klaten. Para pengunjung sajian sop ayam terbanyak tersebut datang dari berbagai penjuru wilayah di Kabupaten Klaten. Mereka secara umum merasa gembira dapat ikut serta makan sajian sop ayam terbanyak secara gratis yang diselenggarakan pemerintah Kabupaten Klaten. Demikian Nia, salah seorang warga di Klaten kepada RRI.
17: Tadi habis makan bareng sop ayam.
18: Gimana kesannya?
17: Kesannya seru sih, bisa makan rame-rame sama warga Klaten yang lainnya. Kedepannya semoga Klaten tambah jaya, tambah sukses.
15: Ia juga berharap ke depan kegiatan tersebut atau kuliner Klaten semakin ramai dan sukses dan menjadi ciri khas Kabupaten Klaten. RRI Surakarta, Adam Santo melaporkan.
2: Pendengar, kami hadirkan perakiran cuaca untuk esok hari bersama dengan perakirawan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG.
19: Halo Sobat BMKG, kembali kami sampaikan tayangan update informasi cuaca di berbagai wilayah Indonesia yang berlaku untuk hari Minggu 2 Agustus 2026. Bersama saya Bintari, berikut informasi selengkapnya. Sobat BMKG, bibit siklon tropis 94W diprediksi berada di Laut Filipina Timur Filipina dengan kecepatan angin maksimum 15 knot, tekanan 1006 hektopaskal, dan pergerakan ke arah barat. Secara umum, potensi bibit siklon tropis 94W dalam 48 hingga 72 jam ke depan untuk menjadi siklon tropis berada dalam kategori peluang rendah. Bibit siklon tropis ini membentuk daerah konvergensi dan konfluensi di wilayah Laut Filipina dan di sekitar bibit siklon tersebut. Daerah perlambatan angin atau konvergensi lain diprediksi terbentuk di pesisir barat Bengkulu hingga Sumatera Utara, dari Sumatera Utara hingga Aceh, di Kalimantan Barat, dari Sulawesi Tenggara hingga Sulawesi Barat, dan dari Papua Pegunungan hingga Papua. Sedangkan daerah pertemuan angin atau konfluensi diprediksi terbentuk di Selat Malaka, Laut Andaman, Laut Flores, Laut Timor, Laut Sawu, Laut Banda, Laut Arafuru, dan Laut Halmahera. Kondisi tersebut mampu meningkatkan potensi pertumbuhan awan hujan di sekitar daerah bibit siklon atau sirkulasi siklonik dan di sepanjang daerah konvergensi atau konfluensi tersebut. Sobat BMKG, kombinasi dinamika atmosfer tersebut menyebabkan potensi cuaca cukup signifikan di beberapa wilayah Indonesia. Perlu ditingkatkan kesiapsiagaan potensi hujan lebat hingga sangat lebat di wilayah Aceh, Sumatera Utara, Sumatera Barat, dan Bengkulu. Sedangkan untuk potensi hujan sedang hingga lebat berada di beberapa wilayah yang berwarna kuning. Kemudian, untuk perakiran cuaca di kota-kota besar lainnya, berikut informasi selengkapnya. Untuk bagian barat Indonesia, diwaspadai terdapat potensi hujan petir di Padang, kemudian potensi hujan ringan di Medan, Pekanbaru, Tanjung Pinang, Bengkulu, Pontianak, dan Tanjung Selor. Selanjutnya, potensi cerah berawan, berawan hingga berawan tebal terdapat di Banda Aceh, Jambi, Palembang, Pangkal Pinang, sebagian besar Jawa, Palangkaraya, dan Banjarmasin. Kemudian potensi udara kabur di Bandar Lampung, serta potensi asap atau kabut di Samarinda. Untuk bagian timur Indonesia, diwaspadai terdapat potensi hujan ringan di Mamuju, Palu, dan Nabire. Kemudian potensi cerah berawan, berawan dan berawan tebal terdapat di Denpasar, Kupang, Makassar, Kendari, Gorontalo, Manado, Ternate, Ambon, Manokwari, Jayapura, dan Merauke. Kemudian potensi udara kabur di Mataram, serta potensi asap atau kabut terdapat di Sorong dan Jayawijaya. Sobat BMKG,

0: Selamat malam pendengar di mana saja Anda berada. Terima kasih Anda tetap stay tune bersama kami ya. Kita beri sejenak untuk dengar kumandang azan tanda masuk waktu sholat isya untuk wilayah Bengkalis dan wilayah sewaktu dengannya.
1: Barang siapa lebih kuasa penglihatan matanya atas penglihatan hatinya, maka ia tidak dapat melihat kecuali yang nampak-nampak saja. Orang seperti ini, menurut penilaian ahli-ahli tasawuf, adalah orang lalai.

0: والصلاة القائمة، آت سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.
1: Janganlah kamu mencerca sahabatmu. Demi zat yang diriku dalam kekuasaannya, andai kata salah seorang daripadamu berinfak sebesar gunung Uhud berupa emas, belumlah dapat mengimbangi satu genggam atau setengahnya dari kebaikan mereka. Hadis riwayat Bukhari Muslim tentang menjauhi kerabat. Takutlah kamu kepada Allah, zat yang dengan Dia kamu saling meminta satu sama lain, dan peliharalah hubungan kerabat. Tidak dapat masuk surga orang yang memutuskan tali persaudaraan. Barang siapa yang mempunyai kerabat yang tidak mampu, lalu ia tidak berlaku baik kepadanya, dan ia bersedekah kepada orang lain, maka Allah tidak akan menerima sedekahnya dan tidak melihatnya di hari kiamat nanti. Jika dia sendiri miskin, hendaklah menjenguknya atau mencari berita tentang perihal mereka. Nabi bersabda, sambunglah kerabatan walaupun dengan salam. Siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhirat, hendaklah ia memuliakan tamunya. Hendaklah ia menyambung tali persaudaraannya. Hendaklah ia berkata baik atau

Bismillah wassalatu wassalam ala rasulillah. Ada satu fenomena yang mungkin semua di antara kita melihatnya, yaitu fenomena perpecahan yang terjadi di antara umat Islam, pertikaian yang terjadi di negeri kita ini. Kalau kita berbicara tentang penyebab terjadinya itu, maka akan banyak sebab dan solusinya pun akan beragam. Tapi ada satu hal yang insya Allah kalau kita menyelesaikan satu masalah ini, perpecahan dan pertikaian yang terjadi yang begitu besarnya itu niscaya akan menjadi kecil. Masalah apa? Masalah saf waktu sholat. Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan latusawwunna sufufakum aw la yukhalifannallah baina wujuhikum aw baina qulubikum. Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, kalian ini benar-benar luruskan saf kalian. Rapikan saf kalian. Atau kalau tidak apa yang akan terjadi? La yukhalifannallah baina qulubikum. Hati kita akan bertikai. Hati kita akan berselisih. Dan yang kita lihat di masjid-masjid kita, sholat berjamaah itu diperintahkan agar kita melaksanakannya. Tapi yang jadi masalah ketika orang-orang berada di rumah Allah, ternyata di situ mereka belum bisa meluruskan shaf mereka. Kalau kita tidak lurus shafnya, tidak rapi shaf kita, renggang-renggang kadangkala, maka hati kita pun akan bertikai. Tatkala kita ada salah satu di antara kita yang maju ke depan sedikit, yang ini di belakang sedikit, kemudian kadangkala ada renggang, bahkan ada yang bawa sejadah besar banget, sehingga kalau ada orang yang ingin merapatkan shofnya ke dia, diliatin, kenapa ini sejadah mahal nih, mungkin dia beli. Oke, kita lagi sholat berjamaah nih, kita lagi menghadap Allah Jalla Jalaluh, kita sama rata, satu pangkat kita di hadapan Allah, hamba semuanya. Maka semua titel, semua jabatan, semua kedudukan tatkala berada di hadapan Allah, ditanggalkan semuanya, yang ada adalah hamba Allah Jalla Jalaluh. Karena terus terang, ada beberapa teman yang ketika hendak meluruskan shofnya, imam masjidnya mengatakan, yang ingin rapat-rapat shofnya jangan sholat di sini katanya. Subhanallah. Rasul sallallahu alaihi wasallam, nabi kita nih, kita semuanya umatnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Siapa panutan kita? Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Gimana beliau kalau mau sholat? Beliau kalau sholat itu enggak sembrono langsung masuk, langsung Allahu Akbar, tidak. Beliau luruskan shafnya. Bahkan dalam hadis Ibn Umar radhiyallahu taala anhu, Nabi mengatakan, "Aqimus shufuf." Kata Nabi, luruskan shaf kalian itu. "Wahadhu bainal manakib." Pundak kalian ini lurusin nih. Jangan ada yang lebih. Jangan ada yang kurang, mundur, lurusin. Kemudian Nabi mengatakan, wasuddul furaj, itu renggang-renggang tuh dirapetin. Walinu bi'aidi ikhwanikum. Dan ya, kalau diajak ngerapetin shaf itu ikutlah. Karena kita ingin bersatu, kita ingin umat Islam ini bersatu. Kemudian Nabi SAW mengatakan, wala tada'ul furujat li syayatin. Jangan kalian tinggalkan tuh sela-sela buat syaitan. Itu syaitan main di antara sela-sela kita. Dia mempermainkan hati kita. Tapi tatkala kita rapat, kita tutup celah setan. Dan seorang di samping kita merasa dia saudara kita. Mau dia kaya, mau dia miskin, tatkala di hadapan Allah kita bersatu nih. Insya Allah hati kita akan bersatu. Maka Rasul sallallahu juga melanjutkan dalam hadis itu, man wasala saf wasalahullah. Barang siapa yang menyambung saf, Allah bakal sambung dia. Dia mau punya urusan yang susah, dia memiliki berbagai ya problematika yang mungkin dia tidak dapat menyelesaikannya, tapi dengan menyambung shaf Allah akan nyambung dia. Wa man qata as-shaf qata Allah. Barang siapa yang memutuskan shaf, akan Allah akan memutuskan dia. Tolonglah saudara-saudara, kita ini kalau ke masjid ingat kita sebagai hamba Allah. Dan memang annas a'da ma jahilu. Orang itu memusuhi sesuatu yang dia tidak ketahui. Dia berpikir bahwasanya meluruskan shaf itu enggak benar ya. Ini ajaran nabi kita. Kalau enggak

Zero sama Rari Bengkalis temani Anda malam ini. Selamat malam minggu untuk semuanya, mengawali awal Agustus 2026 ini, perengarnya di bulan kemerdekaan Republik Indonesia yang pastinya sudah memulai awal Agustus ini perengar dengan kabar baik untuk Anda yang sudah dapat gajian barangkali. Yang sudah bahagia hari ini, semoga bahagianya tetap selalu berkelanjutan ya. Dan juga untuk Anda yang sedang makan malam, selamat makan malam, menikmati hidangannya. Dan juga yang lagi santai sama teman-teman, keluarga, atau bahkan orang tersayangnya, kita hadirkan kembali nanti rangkaian program terbaik untuk Anda. Di sesi berikutnya kami akan hadirkan dalam drama radio tepat pukul 20 waktu Indonesia Barat nanti.

0: Wan, kita petugasnya bagaimana, Kak? Kapan kita buat?
1: Besok sudah ya, lagi sibuk nih.
2: Alah, paling juga kamu sibuk pacaran tuh sama si Peter.
1: Ih, sirik banget sih kamu.
2: Sopo lo yang sirik? Lah wong kita ini ada tugas, ya harus diselesaikan dulu toh secepatnya.
1: Iya, Bawel, ntar malam kita kerjain. Awas lo kalau kamu gak datang.
2: Gak salah, sampean tuh yang sering gitu, banyak alasannya.
0: Kamdua stop sudah. Kenapa tinggal baku udah mulut saja? Kalau Kamdua begitu terus nanti kita petugas tuh terus selesai-selesai.
2: No, mulai lagi.
1: Iya, maafin aku yuk.
2: Yowes, dilupain aja. Fixnya, kita ngerjain tugas di mana toh?
1: Terserah kalian deh, aku sih ikut-ikut aja.
2: Di rumahmu ya Lora? Kalau di rumahku kan, gak mungkin. Adik-adikku banyak.
1: Alasan.
2: Ntar digangguin lagi sama mereka.
0: Asa terus setuju. Bisa rumah saya sudah jam 7 ya. Saya takut kalau dilarok rumah.
1: Hah? Takut?
0: Yuk tuh, kupu jalan tuh seram sekali yo.
1: Seram? Seram bagaimana maksudnya, Naomi?
0: Subel, nanti sudah berusaha cerita.
1: Janji ya, antar cerita.
3: Mohon perhatian, bel tanda masuk telah berbunyi. Kepada seluruh siswa untuk segera masuk kelasnya masing-masing. Bapak dan ibu guru akan segera memasuki kelas. Selamat belajar, semoga mendapat ilmu yang bermanfaat.
1: Yuk, terima ntar nebeng ya ke rumahnya Naomi.
2: Gak mau, jalan sendiri aja.
0: Laura, Bayu, kamu dua tenang sudah.

0: Malam.
1: Naomi. Naomi.
2: Yo, tunggu. Ayo, masuk, masuk, masuk.
3: Ih, Naomi, rumah kamu jauh juga ya? Lumayan.
0: Lumayan apanya? Aku itu yang capek. Mesti jemput dan tungguin kamu yang lama.
2: Aduh, Kamdo, mulai lagi. Lebih baik Kamdo rasain ini.
3: Ini apa sih?
0: Sagu bakar. Enak tahu. Kalau kamu gak mau, biar aku aja yang ngabisin.
3: Enak aja. Aku juga mau icip-icip lah. Enak juga ya. Boleh nih aku bawa pulang. Kan aku mau kasih sama mama papaku.
2: Tenang saja kawan, masih banyak.
0: Masa Nomi aja, aku juga ya.
2: Sip, yang penting kamu dua akur dulu supaya kita petugas tuh bisa selesai malam ini.
3: Oh ya Naomi, itu apa ya?
2: Itu Tifa.
3: Tifa? Untuk apa?
2: Itu sapu suku pualat musik.
0: Laura, kamu ini banyak nanya aja. Kapan nih kita mau ngerjain tugas?
2: Tunggu dulu. Kok tanya Tifa saja diingat nih sapu tete pu cerita.
0: Ceritanya?
3: Cerita apa sih?
2: Kok ingat tidak? Tadi waktu di sekolah kan saya bilang toh saya tidak mau kalau di rumah.
3: Oh, iya. Memangnya kenapa? Apa hubungannya dengan Tifa?
2: Aduh, seram sekali kawan.
0: Yang benar saja. Seram gimana?
3: Ih, Naomi, kamu itu jangan takut-takutin kami dong.
2: Ya, saya tertipu kamu dua. Tambah lagi kok tanya Tifa nih, lengkap sudah.
0: Waduh, jadi penasaran ini.
3: Enggak. Gak usah cerita, gak berani.
0: Naomi, gak usah kamu dengar Laura. Cerita aja, pasti seru ini.
2: Jadi begini, dulu tuh di kampung Wambi distrik Okaba ada Tete deng Nene. Katanya dong dua itu pembunuh misterius.
3: Hah? Pembunuh misterius?
0: Terus?
2: Waktu itu terjadi pengungsian besar-besaran. Tete nih kalau dia mau masak tuh, atau dia mau makan kah, pasti tabu Tifa baru dia nyanyi. Itu tuh tanda isyarat dari Tete supaya Nene dia siap-siap. Terus?
4: Itu seperti orang lewat nih. Ini sudah yang saya tunggu-tunggu.
5: Stop dulu anak-anak.
6: Kenapa mama? Ada apa kah?
5: Kita sudah sampai simpang jalan ini. Tapi mama bingung mau ambil kiri kah kanan nih?
6: Mama, coba kau ingat baik-baik. Jangan sampai kita salah jalan nanti.
5: Sudah. Kita lewat jalan kiri sini. Ayo, cepat.
4: Yo, kamu orang lewat kiri sudah. Saya mesti kasih tahu Nene sekarang juga.

0: kemana-mana, di belakangnya mama saja. Kok siapa? Kok mau apa?
1: Hehehehe, kalian tidak bisa kemana-mana. Ini sudah yang satu tunggu-tunggu.
0: Kok jangan macam-macam, eh? Ayo anak-anak, kita jalan saja, jangan takut.
2: Maaf, tanganku gak sengaja senggol gelas. Terus, nasibnya mereka bagaimana?
3: Ya sudah jelas toh.
2: Loh, maksudnya?
3: Dong semua mati, nenek bunuh.
4: Ih, kasihan banget.
3: Aduh lampu, kenapa aku pakai cara mati lagi? Ini pasti lama lagi kayak kemarin.
2: Baru, bagaimana ini kita punya tugas?
4: Kalian berdua sih. Kalau kerja dari tadi kan pasti sudah selesai tugasnya. Ini malah asik cerita yang serem-serem lagi.
3: Sudah, berarti besok saja sudah boleh kita lanjut, eh?
2: Ya, mau gimana lagi? Laura, kamu pulang sendirian ya?
4: Ih, gak mau ah. Tega amat sih kamu.
3: Ku jangan begitu, Bayu. Kalau ada apa-apa nanti dia orang tua salahkan ku bagaimana?
2: Yo. Ayo, buruan.
4: Kita pulang dulu ya.
3: Kamu dua hati-hati, gelap ini lampu mati. Awas, nanti ada nenek yang gak stop kamu dua lagi.
2: Tenang aja, ada aku kok. Sampai ketemu besok ya di sekolah.
4: Bayu, kamu gak takut ya kalau...
2: Takut dengan yang begituan.
4: Baguslah kalau begitu. Kenapa, Bayu?
2: Itu.
4: Apa?
2: Ada nenek-nenek tuh di depan rumahmu tuh.
4: Mana? Hah? Nenekku itu, Bayu.
2: Oh, syukurlah.
4: Ya ampun, Bayu. Katanya enggak takut. Ternyata.
5: Simpang Jalan diperankan oleh Vio, Deci, Ari, Markus, Tania, Yanti, Pika, Talia, dan Ale. Sutradara Desi Ratnawati, teknik dan montase Maman, produser Helena.

0: Apa itu tertidur pula? Giran yang sedikit waktu. Ada ya orang macam itu.
1: Wah, beruntung dong Mang Dudu. Mijit enggak jadi, tapi tetap dibayar. Hebat, hebat Mang Dudu malah.
2: Iya, Mang Didi. Mungkin sudah rezekinya barangkali.
1: Betul, sudah rezeki.
2: Kalau Mang Didi punya pengalaman

0: dulu. Mm-mm. Kan hari sudah siang. Lihat tuh, sudah ada sinar matahari. Penumpang di angkot kayaknya pada menahan tawa setelah mendengar komentar saya. Tiba-tiba salah satu penumpang ada yang menanyakan jam pada penumpang lain.
1: Gimana?
0: Katanya, jam berapa sekarang Pak? Kata salah satu penumpang menjawab, jam 6. Saya ikut menimpali, jam 6 pagi. Kata yang ditanya, iya jam 6 pagi, emangnya kenapa? Bapak tidak percaya? Nah, lihat jam saya. Nih, lihat jam saya. Rupanya dia tidak sadar, Mang Dudu, akan keadaan saya. Saya tidak bisa melihat.
2: Pada asik ngobrol nih. Kedengarannya seru.
0: Iya, mari gabung. Situ Mang Dodo.
2: Iya, saya Dodo. Kalian pikir siapa?
0: Ya, saya kira yang mau dipijit pinggang kayak pelanggan Mang Dodo.
3: Eh, Mang Dodo.
2: Ya.
3: Kok baru noho?
2: Iya, baru selesai. Jadi baru bisa nyantai.
0: Emang sudah dapat berapa pelanggan, Mang Dodo?
2: 5 orang. Ya, lumayan lah. Eh, Mang Dodo.
3: Iya.
2: Mang Didi. Lagi pada ngobrolin apa?
3: Oh. Ini biasa, lagi nyantai, lagi cerita pengalaman lucu yang dialami masing-masing, Mang Dodo.
2: Mang Dodo, radio transistor?
3: Radio? Oh, ada. Memangnya kenapa?
2: Apa dinyalain? Ya, ada hiburan.
3: Oh iya, tunggu sebentar. Dulu. Oh, nah ini. Saya nyalain dulu ya.
2: Iya, nyalain.
4: Saudara pendengar, saat ini telah krisis moral di mana-mana. Ada seorang anak menganiaya bukan gara-gara dilarang bergaul dengan para preman. Seorang buronan korupsi berhasil ditangkap oleh pihak aparat setelah buron selama 3 tahun. Selanjutnya, satu keluarga kaya tega membiarkan tetangganya yang miskin.
2: Amang-amang, dengar nggak berita barusan? Sangat mengkhawatirkan.
0: Iya ya, sudah makin menurun moralitas masyarakat kita teh.
2: Iya.
3: Padahal, mereka secara fisik orang-orang normal. Apa ya yang kurang?
2: Dudu, mau tahu kekurangan mereka?
3: Apa, Mang Dodo?
0: Apa, Mang Dodo?
2: Yang kurang dari mereka adalah mata.
3: Masa mata? Iya, Mang Didi. Kan mereka itu pada bisa melihat.
0: Betul.
3: Kok dibilang kekurangan mata?
2: Bukan mata lahir.
3: Tapi apa, Mang Dodo?
2: Mata batin.
0: Oh, begitu.
3: Betul juga ya. Mereka buta mata batinnya.

0: Sandiwara Radio dengan judul Media Sosialita.
1: Bunda selalu aja maksa, Bunda gak ngerti maunya Kia.
0: Intan sebagai Kiara.
2: Ya gak mungkin dong sayang, masa Bunda seneng kalau anak Bunda ini sedih?
0: Bunda diperankan Mia.
3: Minta Bunda kamu kesini atau kamu dapat sanksi dari sekolah.
0: Busonya diperankan Rizka.
4: Eh tapi busonya biasanya gampang dibujukin.
0: Maya diperankan Vivi.
5: Beneran gak bisa Ki, ini udah aku coba. Kayaknya hackernya juga udah ganti password dan email kamu.
0: Andrian sebagai Reihan. Perkembangan penggunaan media sosial di kalangan anak muda semakin meningkat. Salah satu media sosial yang paling populer adalah Instagram. Populernya Instagram memicu timbulnya fenomena mikro-selebriti yang kerap disebut selebgram. Seseorang yang memiliki banyak followers dan jumlah likes pada setiap foto yang ia bagikan. Makin banyak followers dan juga likes, makin banyak pula kesempatan mendapatkan pundi-pundi rupiah dari job dan juga endorse. Kiara adalah salah satu anak muda yang sedang mencicipi manisnya punya penghasilan sendiri dari Instagram. Masih SMA, tapi sudah jago cari uang jajan sendiri. Sayangnya, profesi Kiara sebagai selebgram masih ditentang bundanya. Bunda ingin Kiara fokus sekolah daripada sibuk posting ini itu di Instagram. Jalan manakah yang akan Kiara pilih? Tetap bersikuku jadi selebgram hingga hati sang bunda luluh? Atau menjadi pelajar yang fokus sekolah?

0: Bel tanda istirahat telah berbunyi.
1: Kamu lagi. Apa kamu gak bosen, Kiara, jadi langganan masuk ruang BP?
2: Maaf, Bu Sonya. Tapi boleh gak saya minta HP saya? Saya ada jadwal posting endorsement siang ini.
1: Endorse. Meskipun kamu selebgram, kamu harus tetap ikut peraturan. Di sekolah yang gak boleh main handphone. Sama apa itu? Main Instagram?
2: Tapi Instagram menghasilkan, Ibu. Saya aja masih SMA udah bisa cari uang sendiri.
1: Sudah. Ini surat panggilan untuk bunda kamu. Ibu udah tegur kamu berkali-kali, tapi kayaknya gak mempan. Ibu mau bicara sama bunda kamu aja.
2: Tapi Bu Sonya.
1: Kiara, ibu gak bisa dengar pembelaan kamu lagi. Minta bunda kamu kesini atau kamu dapat sanksi dari sekolah.

0: Kiara?
1: Ngamun. Lagi bikin konsep konten buat job di Instagram ya?
0: Job apaan, Mai? HP aku disita sama Bu Sonya.
1: Lah, kok bisa?
0: Tadi ketahuan pegang HP pas lagi belajar. Kepaksa, Mai. Ada jadwal posting kerjaan yang harus diberesin tadi.
1: Ya. Tapi Bu Sonya biasanya gampang dibujukin. Coba deh kamu bujuk-bujuk lagi.
0: Udah, Mai, tapi gak bisa. Soalnya udah 3 kali ketahuan kayak gini.
1: Ya ampun, terus gimana dong?
0: Nih, dapat surat panggilan buat Bunda.
1: Aduh, sabar ya, Ki.
0: Masalahnya, Mai, aku tuh gak tahu Bunda bisa datang apa enggak. Tahu sendiri, sejak ayah meninggal, Bunda sibuk banget. Mana pernah ada waktu buat aku.
1: Bisa dong, pasti bisa, Ki. Lagian kan gak ada kok Bunda yang gak sayang dan peduli sama anaknya.
0: Bun.
2: Iya, Kia.
0: Ini ada surat buat Bunda.
2: Surat apa, Ki?
0: Surat dari sekolah.
2: Loh, kok dari sekolah?
0: HP Kiara disita, Bun. Ketahuan main HP pas lagi belajar. Kiara kepaksa, Bun. Tadi ada kerjaan yang harus Kiara posting.
2: Ini ya yang Bunda gak suka. Kamu terlalu sibuk sama handphone kamu, sama Instagram. Jadi lupa sama kewajiban kamu.
0: Tapi Kiara main Instagram buat kerja, Bun, bukan main-main.
2: Sekarang belum waktunya kamu kerja, Kiara. Bunda kerja siang malam untuk siapa? Untuk kamu, biar kamu sekolah setinggi-tingginya, dapat pendidikan yang bagus.
0: Bukan cuma pendidikan yang bagus aja, Bun, yang Kia butuhkan, tapi juga waktu sama perhatian Bunda.
2: Bunda sibuk, Kiara. Gini, Bunda gak minta macam-macam ya sama kamu. Bunda cuma minta kamu fokus sekolah, kuliah. Nanti kalau sudah sarjana, mau ngapain aja, terserah.
0: Bunda selalu aja maksa. Bunda gak ngerti maunya Kia.
2: Ki, Kiara.
0: Bisa login? Hah? Password salah? Gimana sih? Kan passwordnya gak aku ganti. Kiara Monella 16. Ya ampun, tetap gak bisa login. Aduh, gimana nih? Mana deadline postingannya 1/2 jam lagi? Ah, bisa kena ban nih sama brand. Hah, aku harus minta tolong sama Rehan. Cuman Rehan yang bisa beresin masalah kayak gini. Instagram aku gak bisa login nih dari tadi. Coba dong kamu cek dulu.
3: Wah, kayaknya udah dihack, Ki. Susah nih, Ki, kalau kayak gini buat balik lagi akunnya.
0: Ya, tolongin dong, Rehan. Aku udah punya banyak jadwal kerjasama pakai akun itu.
3: Beneran gak bisa, Ki. Ini udah aku coba. Kayaknya hackernya juga udah ganti password dan email kamu. Dia juga udah berhasil login nih, Ki. Coba lihat, followingnya tambah terus, bionya juga udah ganti.
0: Aduh, gimana dong, Rehan? Aku pusing nih.
3: Kamu harus ikhlas, Ki. Coba.
0: ...30.000 followers.
3: Iya, Ki. Aku ngerti. Sabar ya.

0: Dik, kamu kenapa?
1: Gak apa-apa, Bun.
0: Tumben gak pegang handphone. Biasanya kalau Bunda di rumah, kamu sibuk sama handphone, sama Instagram.
1: Instagram Kia hilang, Bunda, dihack orang.
0: Loh, kok bisa, Ki?
1: Ya bisa aja, Bun, namanya juga dihack. Alah, paling Bunda seneng kan kalau akun Kia hilang.
0: Ya gak mungkin dong, sayang. Masa Bunda seneng kalau anak Bunda ini sedih? Kenapa gak bikin akun baru aja, nak?
1: Bisa aja sih, cuman kan followersnya dari nol lagi, Bun. Mana ada orang mau endorse kalau followersnya nol?
0: Oh, ribet juga ya, Ki ya. Harus bikin akun dulu, nambahin followers dulu, bikin konten, sampai lupa sama sekolah.
1: Bunda nyindir Kia.
0: Enggak, sayang. Makanya Bunda pengen Kia fokus dulu sama sekolah. Bukan gak boleh jadi selebgram dan nyari uang dari profesi itu. Tapi nak, Instagram dan teknologi yang lain itu sifatnya datang dan pergi. Selalu ada teknologi baru. Nah, Bunda gak mau kamu terlalu asik sama Instagram. Udah ngerasa gampang nyari uang, lupa sama yang paling penting, pengetahuan dan pengalaman.
1: Iya, Bun, maaf. Kia juga awalnya main Instagram biar gak bosen kok. Bunda sih sibuk terus.
0: Bunda cari uang buat Kia, nak. Lagian, siapa ya yang tiap kali Bunda pulang selalu sibuk sama handphone?
1: Kan Kia juga cari uang, Bunda.
0: Itu masih jadi tugas Bunda, Kia. Nanti kalau kamu udah sarjana.
1: Ya, iya, Bunda. Kia minta maaf. Kia fokus belajar aja deh. Kalau lagi libur sekolah, baru main Instagram.
0: Nah, gitu dong anak pintarnya Bunda.

0: Gia, coba deh kamu cari referensi lagi menu kita buat menu minggu depan.
1: Bentar ya Bun, Gia cek Instagram dulu. Wah, ini nih Bun, makanan yang lagi viral. Ada Korean cheese garlic bread, terus ada corn dog. Wah, ini sih terkenal pasti gara-gara drama Korea nih Bun.
0: Bikinnya gampang gak, Ki?
1: Kayaknya gampang sih. Ntar ya, Gia cari resepnya. Corn dog itu ternyata bahannya gampang Bun. Keju mozzarella, sosis, tepung terigu, telur sama tusuk sate. Udah, itu aja.
0: Udah, itu doang. Oke deh, kita tambah menu buat minggu depan ya.
1: Oke Bunda. Oh iya, makasih ya Bunda. Sekarang akun Instagram Kia udah banyak lagi followersnya. Padahal baru setahun, tapi udah 60 ribu aja Bun followersnya. Keren kan?
0: Keren dong. Followers kamu jadi banyak gitu karena kamu rajin posting yang bermanfaat. Posting resep makanan kekinian misalnya.
1: Terus makanan kekiniannya dijadiin bisnis weekend berdua bareng Bunda. Iya, aku tuh seneng banget loh. Sibuk berdua, masak berdua.
0: Bagi untung jualannya juga berdua ya, Ki.
1: Siap, Bunda.
2: Demikianlah Sandiwara Radio dari RRI Bengkulu yang berjudul Media Sosialita. Sampai jumpa pada Sandiwara Radio selanjutnya.

Terima kasih Anda masih bersama RRI Bengkalis. Selamat malam untuk semuanya. Selamat bergabung kembali di 90,6 MHz. Malam ini kami kembali menyapa Anda dari kawasan Jalan Antara nomor 123. Bersama saya Ridi Zahri, pendengar di Lintas Bengkalis Malam untuk suasana hari ini. Sambil temani aktivitas Anda dan juga yang masih bekerja, yang di jalan juga, semoga selamat sampai ke tempat tujuan ya. Yang sedang menyeberang, hati-hati. Kemudian yang akan bepergian dan juga balik ke Bengkalis, mudah-mudahan Anda sampai selamat ke Bengkalis di negeri junjungan ini. Pendengar, apapun aktivitas yang dilakukan, tetap selalu ingat menjaga protokol kesehatan, menggunakan masker, menjaga jarak, mencuci tangan, dan juga menghindari kerumunan ya, agar kita selamat dan sebagai salah satu upaya untuk memutuskan penyebaran COVID-19 di Kabupaten Bengkalis.

0: Tahukah Anda, musik dan bahasa Indonesia pernah keluar angkasa?
1: 5, 4, 3, 2, 1, fire.

Mungkin banyak orang yang tidak tahu bahwa bahasa Indonesia selain sudah mendunia, juga sudah terbang ke luar angkasa. Tepatnya pada saat satelit Voyager milik Amerika Serikat tanpa awak diluncurkan pada tahun 1977. Di dalam satelit tersebut terdapat sebuah piringan, di mana piringan tersebut menyimpan file rekaman seperti gambar dan suara yang ada di bumi. Contohnya petir, ombak, kicauan burung, suara musik dari berbagai budaya di beberapa negara, dan juga rekaman ucapan salam dari 55 negara, termasuk dari Indonesia.

0: Apa sih alasan kamu telat?
1: Nah, tuh baca. Ayo Dila baca.
2: Dari Dinda Marcella, kakak aku biasa tidur jam 2 dini hari jadi kalau pagi. Loh? Saya jadi lambat bangun pagi.
1: Kok gitu? Baca tuh gimana sih?
2: Ya habis tanda bacanya begini nih.
3: Gimana sih? Dengerin lengkapnya di Pro 1 RRI dan download aplikasinya.
4: Available di Google Play Store and App Store. Pro 1 RRI Bengkalis.

Lagu Timang-Timang Anakku Sayang, karya Said Effendi ini sering digunakan oleh orang tua untuk menidurkan anaknya. Biasanya sebelum tidur, lagu ini dinyanyikan oleh orang tua agar anaknya lekas tertidur. Makna dari lagu ini juga mendalam. Di dalamnya terdapat sebuah doa orang tua untuk anaknya agar kelak hidupnya bahagia. Timang.

0: kerja atau belajar di rumah, pasti gak ngebosanin.
1: Soalnya ada RRI yang selalu nemenin hari-hari kamu. Banyak hiburan, news update, new hits music, dan masih banyak lagi.

0: Siapa yang tak kenal dengan kantong semar? Tanaman unik berbentuk kantong membuncit seperti perut semar ini kita ketahui sebagai tanaman penangkap serangga. Itulah mengapa kantong semar disebut sebagai tumbuhan karnivora. Tapi tahukah Anda kalau kantong semar sebenarnya memiliki manfaat yang besar untuk manusia, khususnya pendaki gunung atau penjelajah hutan? Pasalnya, mereka tidak perlu takut kehausan jika kehabisan stok air minum. Sebab kantong semar merupakan sumber air yang layak untuk diminum, karena pH-nya netral, berkisar 6 hingga 7. Tapi jangan lupa, pilihlah air kantong semar yang masih dalam keadaan tertutup. Sebab kantong semar yang terbuka biasanya sudah terkontaminasi dengan serangga. Jika kantong sudah terbuka, pH air menjadi 3 dan rasanya pun akan menjadi asam. Di Indonesia, kantong semar banyak ditemukan di hutan wilayah Kalimantan dan Sumatera.
1: Tahukah Anda mengapa komodo hanya ada di Indonesia? Komodo adalah spesies kadal asli Indonesia. Di balik kekuatan dan ketangguhannya, komodo memiliki sifat alami atau homebodies, alias anak rumahan yang sesungguhnya. Komodo bukannya tak bisa menjelajah daerah lain atau menguasai dunia, tapi mereka memang tidak ingin melakukannya. Sekelompok ahli yang mengamati komodo di 4 pulau selama 1 dekade mengungkap bahwa komodo tidak pernah meninggalkan tanah kelahirannya sepanjang hidup.

0: Ada berita apa ya hari ini? Browsing.
1: Hey, serius amat lihat layar HP?
2: Iya nih, lagi baca berita.
1: Bagus dong, nambah wawasan. Tapi awas, kejebak berita hoax, alias berita bohongan.
2: Hah?
1: Cirinya tuh, sumber berita nggak jelas. Isinya provokatif. Terus menyebar kebencian dan penipuan.
2: Oh gitu ya. Oke, thanks infonya ya.
3: Pintar menyikapi berita yang beredar di internet atau media massa. Cari tahu sumbernya. Awas, berita hoax. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan Radio Republik Indonesia, Jember.

0: available in the Google Play Store and App Store.
1: Pak, Bu, ngebrief ke bajut.
2: Ada uang receh enggak, Bang?
3: Untuk apa, Dek? Mau kasihnya waktu ya?
2: Iyalah, Bang. Kasihan dia.
3: Alah, Dek. Tuh, lihat. Nyawa tuh badan sehat walafiat. Adek sendiri krempeng kayak kerupuk. Lebih banyak uang dia daripada gaji adek. Tuh kan, HP-nya keren. Adek masih pakai HP Tekton.
2: Iya ya, Bang. Hampir kilaf adek, Bang. Untung abang bilang, kalau enggak, udah rugi.
4: Ya, sesungguhnya, menjadi pengemis bukanlah pilihan, apalagi cita-cita. Namun sedekah yang salah hanya akan membuat mereka tetap berada di jalan. Pesan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.

0: Waduh, bahaya banget sih.
1: Bahaya gimana?
0: Tuh lihat, berbelok tapi gak nyalain lampu sen.
1: Ya elah, biasa aja kali. Malahan nih, biasa lampunya ke kanan, beloknya ke kiri. Gak celaka juga, gak ngefek juga kan?
2: Jangan remehin lampu sen ya. Lampu sen juga diatur dalam Undang-Undang Berlalu Lintas nomor 22 tahun 2009 pasal 112 yang isinya pengemudi kendaraan yang akan berbelok atau berbalik arah wajib mengamati situasi lalu lintas di depan, di samping, dan di belakang kendaraan serta memberikan isyarat dengan lampu penunjuk arah atau isyarat tangan. Jadi, kalau melanggar sesuai dengan pasal 294 dan 295 Undang-Undang tahun 2009 tentang berlalu lintas, kita bisa dipidana dengan kurungan paling lama 1 bulan atau denda Rp250.000. Kelalaian kecil juga berbahaya loh.

0: Mobil kodok. Wih, Korea hebat ya, bisa bikin mobil kayak gitu.
1: Korea? Jerman.
0: Oh, yang pemain bola legendarisnya itu Maradona ya?
1: Bukannya itu Argentina.
0: Argentina? Jadi pengen kesana nih. Pengen lihat patung Liberty.
2: Hah?
3: Sahabat, tidak tahu karena tidak membaca. Budayakan membaca sekarang juga.

0: giving us an amazing performance to be seen. Goodbye and good night.
1: Tahukah Anda, selain di Indonesia, jengkol juga ada di berbagai negara lain. Jengkol merupakan tanaman jenis khas wilayah tropis Asia Tenggara. Pohonnya bisa kita temukan di Indonesia, Malaysia, Myanmar, dan Thailand.

Minangkabau tidak hanya dikenal dengan keeksotisan ranah dan budayanya, tapi juga dengan masyarakatnya yang mengutamakan perempuan dalam berbagai lini kehidupan. Matrilineal adalah sistem yang digunakan dalam keseharian. Sistem yang mengikuti garis keturunan ibu ini menjadikan etnis Minang berbeda dengan etnis lain yang ada di Indonesia, bahkan di dunia. Di mana peran seorang wanita tidak hanya sebagai penerus keturunan, namun juga mendapat hak-hak khusus untuk terlibat dalam berbagai musyawarah dan dalam perolehan harta warisan sepenuhnya, mendapatkannya secara turun-temurun dan menjaganya agar tetap terhimpun. Begitu spesialnya wanita Minang hingga mendapat harta pusaka sepenuhnya. Lantas, bagaimana dengan pria di Minang? Mengutamakan perempuan bukan berarti memberinya kebebasan. Peran pria tetap dibutuhkan dalam memutuskan, membimbing, dan mengembangkan. Karena sistem matrilineal bukan tentang mendominankan perempuan, namun adalah tentang keseimbangan peran.

Ada seorang gadis buta yang membenci dirinya sendiri karena kebutaannya itu. Tidak

Selamat pagi saudara pendengar di seluruh tanah air, bahkan di mana saja suara kami dapat didengar. Inilah Radio Republik Indonesia Bengkalis, program 1 mengudara pada frekuensi FM 90,7 MHz. Menyelenggarakan siaran hari ini, Minggu 2 Agustus 2026. Pendengar dari Jalan Antara nomor 123 Bengkalis, selamat mengikuti dan tetap merdeka.

Aku berlindung kepada Allah dari godaan setan yang terkutuk dengan menyebut asma Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang. Bacakanlah, hai Muhammad, apa yang telah diwahyukan kepadamu, Al-Quran. Tidak ada yang dapat mengubah kalimat-kalimatnya, dan engkau tidak akan dapat menemukan tempat berlindung selain daripadanya. Bersabarlah bersama-sama dengan orang-orang yang menyeru Tuhannya di pagi dan senja hari, dengan mengharap keridoannya. Janganlah kedua matamu berpaling dari mereka karena mengharap perhiasan dunia, dan janganlah kamu mengikuti orang yang hatinya telah kami lalaikan dari mengingat kami, serta menuruti hawa nafsunya. Dan demikianlah perbuatan yang melampaui batas. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya.

Dia adalah orang biasa. Namun ia adalah orang yang tidak pernah melupakan. Dia yang rela tidur beralaskan tikar. Namun ia yang tidak pernah lupa dengan dirimu. Dialah orang yang apa? Namun ia yang sering memikirkan dirimu. Dia adalah orang yang yatim piatu. Namun ia yang paling banyak memuliakan orang-orang yang yatim dan piatu. Dialah yang sampai di akhir hayatnya masih tetap memikirkanmu, mendoakanmu. Dia yang saat dirinya harus dicabut nyawa masih mengatakan, Umatku. Kita yang disebut, kita yang dipikirkannya. Namun sudahkah kita benar-benar bersolawat padanya? Sudahkah kita sungguh-sungguh memperjuangkan agamanya? Mari kita bersolawat bersama untuknya. Allahumma salli ala Muhammad.

Kawan, siapa bilang pemuda gak bisa sukses? Pemuda adalah orang yang sukses, di mana kita menemukan potensi diri, mengembangkan bakat kita, dan merajut cita kita. Banyak loh orang-orang yang sukses di usia muda. Nah, kalau kita ingin sukses, maka jangan nunggu sampai tua. Yuk, mulai dari sekarang kita kembangkan potensi dan juga terus berkarya hingga suatu saat nanti kita bisa menjadi orang yang sukses dan memberdayakan. Selamat menikmati masa muda. RRI.

0: Suatu ketika, mungkin kita pernah jatuh hati, memendam rasa, atau suka pada seseorang yang kita kagumi. Namun, banyak sekali yang salah mengekspresikan cinta, hingga ia terpedaya dengan cintanya. Sahabatku, marilah kita alihkan energi cinta kita, bukan untuk melihat, bukan hanya untuk memikirkan bahwa dirinya lah yang terbaik bagi kita, namun untuk mempersiapkan, sehingga jika suatu saat kelak Allah telah berikan pada kita satu yang tepat untuk diri kita, kita akan komitmen dengan dirinya. Sahabatku, para pecinta sejati bukanlah ia yang mengumbar-umbar pesona cintanya, namun para pecinta sejati adalah ia yang siap untuk komitmen memberikan cintanya hanya untuk yang halal bagi dirinya. Saudaraku, mari kita bangun cinta hingga cinta kekal sampai surga.
1: MHz. Selamat pagi pendengar, terima kasih masih bersama kami RRI Bengkalis, dan kami doakan semoga selalu sehat, bahagia, dan penuh semangat. Ya pendengar, pada pukul 5 lebih 30 menit waktu Indonesia Barat ini kita akan ikuti program Mutiara Pagi yang disiarkan melalui penyiaran RRI Pekanbaru, dan kami ucapkan

0: kehidupan sehari-hari. Dan kesempatan pagi hari ini, hari Minggu ya, Ahad, di 2 Agustus 2026, kita akan mengangkat topik memuliakan tamu adalah sikap mahmuda orang beriman. Dan juga untuk mengupas tema hari ini telah tersambung bersama kita narasumber ya, yang akan memberikan nasihatnya di pagi hari ini dan siraman rohani singkat di pagi hari ini, yaitu Dr. Haji Hasyim S.Pd.I. MA. Karena beliau ini adalah Wakil Ketua Komisi Dakwah MUI Provinsi Riau. Assalamualaikum Ustaz.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Baik, apa kabar Ustaz pagi hari ini?
1: Alhamdulillah, baik.
0: Baik, terima kasih.
1: Mudah-mudahan para pendengar kita dan para petugas di studio juga semuanya dalam keadaan baik dan sehat.
0: Amin ya Rabbal Alamin. Terima kasih atas waktunya ya Ustaz ya.
1: Ya, sama-sama.
0: Baik, pendengar, sebelum Ustadz memberikan pengantar di pagi hari ini, kami juga mengingatkan bagi Anda yang ingin bergabung dalam Mutiara Pagi hari ini, Anda bisa berinteraksi bersama kami di 0761-251-11 atau bisa meninggalkan pesan singkat Anda di WhatsApp 0811-767-3991. Dan Mutiara Pagi ini juga di relay Pro 4 RRI Pekanbaru dan juga RRI Bengkalis. Baik, silakan Ustaz, topik kita di pagi hari ini adalah memuliakan tamu adalah sikap mahmuda orang beriman. Pengantar di pagi hari ini, silakan Ustaz.
1: Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Alhamdulillahillazi anzalal Islam rahmatan lil alamin wa nazzalal Qur'an hudan lil muttaqin ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد. Bapak Ibu para pendengar yang kami cintai, bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada pagi ini kita kembali mengikuti dialog melalui RRI Pro 1 Pekanbaru. Semoga di antara kita yang aktif mengikuti dialog ini mengingatkan kembali ilmu yang sudah kita pelajari di awal-awal kita belajar agama Islam ini, tapi kena manusia tak luput dari lupa, maka kita ingatkan kembali pada saat ini. Salawat dan salam Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Kita sampaikan pula kepada Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Para pendengar yang kami cintai, materi dialog kita pagi ini memuliakan tamu adalah sikap mahmuda bagi orang-orang beriman. Orang beriman itu dalam kehidupannya, dalam pergaulannya, hendaklah menerapkan sifat yang terpuji, mahmuda. Kalau sifat yang terpuji kita bawa dalam pergaulan, Allah mencintai kita, Nabi juga mencintai

0: dari kita, umatnya, manusia pun senang dan mencintai kita. Ini yang perlu kita yakini, bagaimana Allah sayang kepada kita, bagaimana Nabi Muhammad mencintai kita, terutama di hari akhirat nanti kita butuh syafaat atau pertolongan dan doa darinya. Kemudian bagaimana manusia juga senang bergaul dengan kita. Kita ini kan dalam kehidupan, dalam pergaulan, selalu mendapatkan tamu. Apalagi sebagai seorang pemimpin, RT, RW, berapa banyak masyarakat yang perlu dengannya. Nah, seorang pemimpin harus dia hormati. Jangan memberikan sikap yang tidak terpuji, angkuh, sombong. Apalagi pemimpin yang lebih dari tingkat RT, tingkat RW, dan seterusnya. Itu banyak masyarakat yang butuh, ingin silaturahim, menyampaikan hal-hal dalam kehidupannya. Hendaklah kita hormati, hendaklah kita muliakan. Nah, yang mau memuliakan tamu itu hanyalah orang beriman. Iman pengakuan dalam hati, diucapkan oleh lidah, dan dibuktikan dengan amal. Kenapa harus dikatakan orang beriman? Orang beriman itu rendah hati, tidak angku, tidak sombong. Makanya kalau kita orang beriman dalam kehidupan pergaulannya menerapkan sifat yang terpuji ini, memuliakan tamu, orang akan senang dengannya. Orang akan berbaik sangka selalu dengannya, akan banyak temannya. Oleh karena itu, dikatakan dari awal-awal dulu kita belajar agama di tingkat dasar, seperti di sekolah dasar SD disampaikan oleh guru agama, ilmu agama, diantaranya hadis Nabi, man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir fal yukrimu dhaifahu. Siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhirat, hendaklah muliakan tamu. Di sikap orang beriman itu menghormati, memuliakan tamu. Kita ini kan selalu dalam kehidupan, apalagi kita di kota ini, belum dia menyampaikan maksud yang baik kedatangannya, kita sudah berburuk sangka. Kan, ini siapa orang? Ini apalagi ada niat baik misalnya dari pemerintah, yaitu ingin mendapatkan data dari warga yang benar, data yang benar. Lalu kita merasa takut, lalu kita misalnya menolaknya. Bila dia nampak orang mau ke rumah kita, langsung kita tutup pintu. Cepat kita berburuk sangka. Ini sikap yang tidak baik. Sikap yang terpuji kita perlihatkan terhadap tamu yang datang menjumpai kita, itu adalah dakwah kita. Ya, muruna bil ma'ruf itu banyak caranya, bukan sedikit caranya. Itu termasuk dakwah kita. Kita hormati dia, kita muliakan dia, tapi diingatkan kepada tamu ini, hendaklah dia menghormati pula tuan rumah, orang yang akan dijumpainya. Pertama ya, assalamualaikum. Tapi ada juga kadang-kadang kena menghormati umat Islam, sekalipun dari agama lain, dia mengucapkan salamnya pula. Assalamualaikum, kita tidak tahu, terbiasa. Waalaikumsalam, silakan masuk. baru kita tahu setelah dialog rupanya beda agama. Itu enggak berdosa karena kita tidak tahu. Kalau sengaja kita lain artinya. Nah, oleh karena itu hendaklah kita bersikap terpuji di dalam melayani, menyambut tamu yang datang menghadap kita, baik ke rumah kita, di tempat kita melaksanakan tugas. Makanya tadi di awal kita katakan, di tingkat RT dan RW, masyarakat pasti banyak ingin, perlu, ingin berurusan dengan pemimpinnya. Makanya kita hendaklah kita layani dengan baik. Kapan perlu? Ya, baik tempat duduknya, ya, baik cara ngomong kita dengan dia, tak memberikan kesan dia cukup satu kali itu dia datang, tak memberikan kesan yang buruk, tapi memberikan kesan yang baik sehingga kita terjalin pergaulan baik dalam saling kenal mengenal dalam kehidupan kita ini. Untuk berkembangnya materi ini, kami berikan kesempatan kepada masyarakat bagaimana dalam kehidupan kita hari ini, yaitu sikap orang beriman di dalam memuliakan tamu. Sementara demikian uraiannya.
1: Mutiara Pagi, Radio Republik Indonesia, Pekanbaru.
2: Baik, terima kasih Ustadz untuk pengantar di pagi hari ini. Dan pendengar, kami mengundang Anda untuk berinteraksi bersama kami dalam layanan telepon 0761251111 atau di WhatsApp 0811767399. Assalamualaikum. Terima kasih untuk yang baru saja bergabung. Silakan dicoba kembali pendengar. Assalamualaikum, selamat pagi. Halo, Assalamualaikum.
3: Assalamualaikum.
2: Ya.
3: Apa nih Pak? Pak Nijul?
2: Ustaz Hashim. Oh saya.
3: Ya, Pak Hashim. Ya, Ustaz, masalah tamu Ustaz. Mudah-mudahan Pak Ustaz keluarga sihat-sihat, panjang umur, rudah rezeki, sama juga yang mbak acara.
2: Pak Suhaibi, amin.
3: Halo, Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam Pak Suhaimi.
3: Ya betul Pak, saya sihat juga Pak di Bengkalis sama keluarga.
2: Baik.
3: Ya, nanya Ustaz masalah tamu Ustaz. Tamu tadi pada Ustaz dan pada agama Islam. Saya lihat apalagi di pulau ni Ustaz. Pulau ni banyak mak cakap orang Tengah, Cina. Atau agama lain lah silanya. Bertamu Ustaz, kata Ustaz dia Assalamualaikum. Jadi awak kan silanya kaca reben. Tak nampak di dalam. Kita sambut dia Ustaz. Itu macam mana Ustaz? Tamu ni kita mak cakap kita layan. Bagus-bagus. Jadi macam mana tu Ustaz amalnya? Terima kasih Ustaz ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Suhaimi di Bengkalis Ustaz, pertanyaannya. Mungkin bisa langsung ditanggapi Ustaz?
0: Ya, maksudnya Pak Suhaimi pakainya kurang sopan tadi gitu.
2: Iya, mungkin arahnya ke sana ya Ustaz ya.
0: Iya. Iya, yang pertama ya tetap kita menghormatinya. Tadi kan sudah kita katakan dari awal.
2: Yeah.
0: Orang beriman itu sikap terpuji dia tonjolkan menyambut tamu itu merupakan dakwah. Dakwah itu ajakan. Tidak spontan kita mengatakan, ya masuk Islam ya, tidak begitu. Tapi dengan sikap yang baik itu merupakan kesan yang baik yang dirasakannya. Nah sekarang dia, kita lihat dari wajahnya lain kayaknya golongannya, agamanya. Lalu Assalamualaikum, kita tahu dia dari wajahnya datang mengucapkan, ya jawaban kita ya silakan Pak, ada apa hal, silakan masuk Pak, ada apa hal. Tapi kalau ada juga Assalamualaikum, belum nampak wajahnya lagi pintu tertutup. Waalaikumsalam. Rupanya teman yang kita kenali wajahnya itu agamanya lain. Kita sudah terlanjur mengucapkan salam. Kalau memang tidak tahu, kita tidak ada unsur mencampur baurkan dengan yang batil, ya kita tidak berdosa. Begitulah kebiasaan budaya yang dilakukan oleh umat Islam sesuai dengan tuntunan agama yang diyakininya.
2: Baik.
0: Nah, hendaklah yang datang ini juga kalau bertamu kita sopan. Baik ngomong kita maupun berpakaian kita. Kita ada sama dengan warga kita ini. Warga-warga kita ini ya selaku seorang pemimpin RT, RW, datang warganya lain agama. Lalu dia berpakaian rok pendek, misalnya perempuan tidak pakai tutup kepala, lalu dia datang, lalu kita menolaknya. Apakah seperti itu dakwah? Tidak layani dengan baik. Nah, karena dia warga kita juga. Nah, sebaiknya para tamu ini mengerti juga, yaitu yang kita hadapi ini orangnya ini dia Muslim, kita harus menghormatinya, berpakaian sopan menghadapinya, seperti ya bukan harus dia tak biasa berjilbab lalu harus berjilbab, tidak, tapi dengan pakaian-pakaian yang sopan lah. Kita perlu dengannya agar dia tertarik dengan maksud kita datang menjumpainya.
2: Baik.
0: Pemimpin kita ini.
2: Baik.
0: Saya kira mungkin begitu jawaban saya.
2: Baik.
0: Dari pertanyaan Pak Suhaimi.
2: Mudah-mudahan bisa terjawab ya Pak Suhaimi ya. Nah, lantas begini Ustadz, fenomena sekarang itu kebanyakan ya Ustadz ya, tamu-tamu yang datang itu kan secara mendadak nih Ustadz ya, atau mungkin waktunya itu tidak tepat dengan tujuan mau memberikan surprise. Nah, kalau tamu datang pada waktu yang kurang tepat atau tanpa pemberitahuan sebelumnya nih Ustadz ya, jadi kita pelayanan yang kita berikan atau mungkin kita menanggapi beliau datang itu agak kurang maksimal nih Ustadz. Jadi bagaimana itu Ustadz?
0: Iya, makanya tadi di awal sudah kita katakan, kalau ingin bertamu, ingin ada keperluan dengan pemimpin kita, dengan orang yang kita harapkan berurusan dengannya, enggak juga kita tahu situasi. Yang baiknya sebelum datang kita beritahu dulu sebelum kita datang. Sama juga dalam kehidupan masyarakat, apalagi hari ini sudah memudahkan kita berkoordinasi melalui telepon. Pak RT, Pak RW, saya contohkan aja lah, RT RW dulu tidak ketika tinggi, PRT, PRW, saya mau ada perlu dengan Bapak, jam berapa ada di rumah, akan bagus. Begitu juga para pemimpin tingkat tinggi, disurati, kalau tidak betul di telepon, disurati, dihubungi ajudannya, kita beritahu dengan baik. Karena tamu dia itu bukan hanya satu, semua masyarakat, belum lagi karyawannya, pegawainya yang dia arahkan, bukan satu. Makanya kita juga harus mengerti, kita cari yang bisa mengantarkan komunikasi kita dengan pemimpin yang ingin kita jumpai. Kita beritahu kapan ada waktunya bisa menerima kita.
2: Intinya harus
0: mungkin itu jawabannya.
2: Harus berkomunikasi terlebih dahulu ya Ustadz ya.
0: Iya.
2: Baik. Mungkin bisa kita terima di belakang Pak Suhaimi kembali, Ustadz, ya. Assalamualaikum, selamat pagi.
4: Selamat pagi. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam. Dengan Ibu siapa?
0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
4: Iya. Assalamualaikum, Pak Ustadz.
2: Iya. Dengan Ibu siapa ini, Bu?
0: Assalamualaikum, Bu. Iya, Bu.
4: Dengan Ibu Nora di Setiabudi.
2: Ibu Nora di Setiabudi. Ya. Baik, Ibu Nora. Silakan.
4: Yang ditanyakan begini, Pak Ustadz. Mengenai tamu. Teman, ya. Setiap kita bertemu, dia mengucapkan salam secara Islam. Yang kita udah tahu, udah lama tahu kita bahasa teman kita non-muslim. Jadi kita jawab pula tuh Ustaz, salam secara agama kita. Berdosa kayak itu Ustaz, banyak itu Ustaz dengar tuh. Banyak sekali. Dia tahu bahasa temannya non-muslim, tapi jawabannya dengan cara alaikum salam itu secara kita. Kan berdosa itu apa enggak Ustaz? Terima kasih Pak Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada Ibu Nora, Ustaz. Iya, betul yang dikatakan beliau, Ustaz. Cara menjawab kan sudah ada di dalam Islam ya, Ustaz. Ya, kalau non-Muslim atau yang berbeda pemahaman dengan kita ya, Ustaz ya. Tapi kebanyakan banyak orang-orang sekarang mungkin apa tujuannya kita juga tidak tahu apakah untuk menghargai supaya bangga atau dijadikan bahan lelucon, jadi menjawabnya dengan lengkap waalaikumsalam. Bagaimana itu Ustaz? Silakan.
0: Iya. Sebab tadi kalau nak ilat sudah kita jelaskan juga. Ya kalau dia datang salam pintu tertutup, assalamualaikum. Waalaikumsalam spontan menjawab kita dalam rumah misalnya, lalu dibuka pintu, rupanya teman kita yang lain agama.
2: Yang lain agama.
0: Kita terlanjur menjawabnya. Itu kita tidak berdosa. Tidak berdosa kita. Tapi kita lah tahu dia dari jauh, ini teman ini. Lalu dia sampai dekat kita tuh, assalamualaikum Pak Herman. Spontan dia lain agama dengan kita nih kan. Lalu kita dia iya misalnya kan. Atau mungkin waalaikum, hanya itu saja jawaban kita. Ya kita tidak masalah. Tapi kalau sempurna pula salam itu untuk orang beriman. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Inilah yang salah kan. Tapi kalau hanya sekedar waalaikum kan, itu juga belum mengandung doa. Atasmu itu apa maksudnya? Bahkan kalau saya selaku seorang muslim, kalau datang misalnya warga, kita tahu warga itu orang lain agama dan kita, ya tetap dia sopan datang, assalamualaikum Pak Ustaz, dan dia ngomong baik-baik ngomongnya. Ya kalau tidak tahu lah kita baru berkenalan, mungkin kita anggap dia itu muslim. Tapi karena kita tahu, oh ya, silakan masuk. Cukup itu saja jawaban kita. Ya kita biasakanlah sesuai dengan tuntunan agama kita.
2: Artinya
0: walaupun
2: jika
0: kita dalam berbeda agama dengan
2: Artinya jika sudah tahu beliau itu berbeda agama dengan kita, namun kita tetap menjawabnya dengan lengkap, Ustadz bagaimana? Apakah berdosa atau bagaimana Ustadz? Ustadz sampaikan tadi salah ya.
0: Kalau dalam hadis Nabi, sesama orang beriman, hendaklah saling mengucapkan salam.
2: Baik.
0: Tapi kalau lain agama, ya paling singkat waalaikum.
2: Waalaikum.
0: Paling cuma itu dalam hadis Nabi.
2: Baik, baik Ustadz.
0: Ya, tapi sebenarnya ada juga cara sikap lain. tidak mengandung doa, tapi tamu yang beda agama simpati dia dengan kita.
2: Baik.
0: Kita tidak boleh juga mencampur baurkan ya yang dalam Islam ya Islam. Kalau yang dilarang oleh Islam misalnya kan dalam agama kita itu juga harus kita batasi, kita taat.
2: Baik, Ustaz. Bagi terakhir Ustaz, pesan bagi para pendengar dan juga bagi saya sendiri nih Ustaz, tentunya dengan tema kita pagi hari ini untuk budaya memuliakan tamu ini kembali menjadi bagian dari kehidupan masyarakat saat ini Ustaz, karena mungkin sudah berbeda dengan dulunya Ustaz, bagaimana pesan-pesan terakhir Ustaz?
0: Iya. Islam tak mengikuti zaman. Islam tak ketinggalan zaman. Islam tetap memelihara kemajuan zaman. Coba dipahami kata-kata ini. Oleh karena itu, kita tetap tegas dalam beragama Islam ini. Apa yang boleh dalam agama kita, kita lakukan. Apa yang dilarang oleh agama Islam tentu jangan kita lakukan, jangan kita amalkan dalam kehidupan kita.
2: Baik.
0: Nah, ini jawaban dengan era perkembangan pada hari ini.
2: Baik, Ustaz.
0: Sepanjang kita tetap memelihara ajaran Islam, komit tidak mencampur baurkan, tidak menyalahgunakan dengan yang lain, ya tentu itulah tuntunan agama yang harus kita amalkan dalam kehidupan kita sehari-hari.
2: Baik, Ustaz.
0: Saya kira begitu mungkin jawabannya.
2: Baik, Ustaz, terima kasih untuk ilmu dan nasihatnya pagi hari ini ya Ustaz ya.
0: Oleh karena itu Bapak Ibu para pendengar yang kami cintai, marilah kita dalam kehidupan pergaulan sehari-hari untuk saling hormat menghormati agama lain, menghormati Islam, Islam menghormati agama lain.
2: Baik.
0: Jaga dengan baik kerukunan antar umat beragama.
2: Baik.
0: Demikian baik uraian dialog kita pada pagi ini. Mudah-mudahan bermanfaat.
2: Baik,
0: kalau Ustaz ada yang kurang, kami mohon maaf. Wal'afu minkum. Wallahu waliyut tawfiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk Ustaz Hasyim untuk ilmu dan nasihatnya pagi hari ini. Dan pendengar, demikian Mutiara Pagi hari ini. Sampai bertemu kembali dalam Mutiara Pagi selanjutnya. Dan segera kita akan jelang Warta Riau Pagi bersama RRI Pro 1 Pekanbaru.
1: Demikian Mutiara Pagi hari ini, Radio Republik Indonesia, Pekanbaru.

kami sampaikan pokok-pokok berita utama. Pelaksana tugas atau PLT Gubernur Riau SF Haryanto memastikan tidak ada kebijakan pemberhentian terhadap pemerintah dengan perjanjian kerja atau P3K di pemerintah provinsi dan kabupaten atau kota. Wali Kota Pekanbaru melantik 45 ketua RT dan RW sekecamatan Sail sekaligus mengajak mereka aktif mendukung program pembangunan Kota Pekanbaru. Warta Riau Pagi juga disiarkan studio penyiaran RRI Bengkalis, Bona FM, Suara Indrakiri FM, Suara 5 Luhak FM, dan kanal YouTube RRI Pekanbaru. Inilah Warta Berita Daerah Pagi selengkapnya edisi hari Minggu 2 Agustus 2026 bersama saya, Pranoto.

0: Kita ke kabar pertama, pendengar. Pelaksana tugas atau PLT Gubernur Riau SF Haryanto memastikan tidak ada kebijakan pemberhentian terhadap pemerintah dengan perjanjian kerja atau P3K di pemerintah provinsi dan kabupaten kota. Selengkapnya Femi Astiovani melaporkan.
1: Pelaksana tugas PLT Gubernur Riau SF Haryanto menegaskan tidak ada kebijakan pemberhentian maupun pemutusan hubungan kerja atau PHK bagi pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau P3K di seluruh kabupaten kota di Provinsi Riau. PLT Gubernur mengatakan pemerintah Provinsi Riau telah menerbitkan surat edaran kepada seluruh pemerintah kabupaten kota yang menegaskan tidak ada PHK terhadap P3K. Sementara terkait pembayaran gaji P3K, PLT Gubernur menyebutkan pemerintah Provinsi Riau juga telah mengajukan surat kepada pemerintah pusat agar daerah yang mengalami keterbatasan fiskal mendapatkan dukungan. Menurut PLT Gubernur, pemerintah pusat berkomitmen menyelesaikan tunda bayar transfer ke daerah atau TKD sehingga dapat membantu pemerintah memenuhi kewajiban pembayaran gaji dan tunjangan aparatur sipil negara atau ASN.
2: Untuk kabupaten kota seperti tidak ada kata untuk pemberhentian, ya kan? Keputusan uang kerja tidak ada, ya. Itu pertama. Yang kedua, untuk pembayaran gaji yang memang kita sudah upayakan surat kepada pusat, meminta kita kepada pusat dan berapa kali surat ya, tapi memang kondisi memang memungkinkan, dan syukur alhamdulillah kemarin saya pun dapat edaran juga, apa, dapat kiriman juga hasil RDP antara Kemendagri dengan Komisi 2 dengan APAPSI juga semuanya alhamdulillah. Salah satu keputusannya adalah pemerintah akan segera menyelesaikan terhadap tunda bayar TKD, karena ini untuk membantu daerah-daerah yang berat untuk pembayaran belanja pegawai.
1: Rahmat, salah seorang P3K, menyambut baik kebijakan tersebut. Ia mengaku merasa lebih tenang dan dapat lebih fokus menjalankan tugas serta memberikan pelayanan kepada masyarakat tanpa dihantui kekhawatiran mengenai status pekerjaannya.
3: Ya, tanggapan kami sebagai P3K yang sangat senang, Kak. Apalagi itu mata pencarian kami gitu. Sangat senang, sangat bahagia. Kalau bisa kami ya dikontrak selamanya gitu.
1: Rahmat mengharapkan kedepannya tidak ada lagi polemik terkait dengan status P3K, dan jika memungkinkan mereka dapat diangkat sebagai pegawai negeri sipil atau PNS. Femi Astiovani, RRI Pekanbaru.
0: Selanjutnya, pendengar, Bandara Internasional Sultan Syarif Kasim Pekanbaru Riau mengalami perubahan jam operasional sementara disebabkan pelaksanaan pengujian kekuatan tanah. Selengkapnya dilaporkan Tongkulem Siregar.
4: Uji kekuatan tanah dilakukan untuk mengetahui kondisi landasan pacu. Pengecekan kekuatan tanah landasan pacu rutin dilakukan untuk mengetahui kondisi landasan pacu sehingga seluruh data dapat diperoleh. General Manager Bandara Internasional Sultan Syarif Kasim II Pekanbaru, Ahmad, mengatakan perubahan jam operasional bandara mulai berlaku Selasa 28 Juli 2026 hingga 11 Agustus 2026. Kemudian 28 dan 30 Juli serta 6 dan 11 Agustus 2026. Jam operasional bandara akan berlangsung mulai pukul 6 waktu Indonesia Barat hingga 15 waktu Indonesia Barat.
5: Jadi saat ini kami di Bandara Sultan Syarif Kasim II Pekanbaru sedang melaksanakan penyelidikan tanah dalam rangka untuk melakukan maintenance khususnya di landas pacu. Kami membutuhkan data-data tanah dalam rangka kedepannya perbaikan-perbaikan yang terbaik yang bisa kita berikan kepada pengguna jasa. Kami melakukannya dari tanggal 28, tanggal 30, tanggal 6, dan tanggal 11. Di luar tanggal-tanggal tadi, jam operasional di Bandara Sultan Syarif Kasim II tetap seperti biasa. Tetap beroperasi sampai dengan jam 12.00.
4: Rudiansah SN, Airport Technical Division Head Bandara SSK II Pekanbaru menambahkan, test speed and pilot CVR dilakukan untuk menguji kekuatan tanah yang bertujuan meningkatkan aspek keamanan dan pelayanan bandara.
6: Jadinya sangat detail, cukup membutuhkan waktu, sehingga kita butuh waktu 14,5 jam melaksanakan kegiatan tersebut dan menyesuaikan operasional. Dan mungkin ada yang tanya tanahnya kenapa ya? Nah, sebenarnya itulah yang ingin kita ketahui, yang ingin konsultan bersama kami mengetahui apakah kondisi tanah di runway itu masih cukup baik ataukah memang perlu dilakukan perawatan yang lebih.
4: Pelaksanaan pekerjaan telah dikoordinasikan dengan seluruh pihak terkait, khususnya maskapai penerbangan, untuk mengantisipasi penerbangan yang terdampak. Perubahan bersifat sementara, setelah periode yang telah disampaikan dalam sosialisasi, jam operasional bandara akan kembali normal, yakni mulai pukul 6 hingga 21 waktu Indonesia Barat. Reporter Tengkulam Siregar, RRI Pekanbaru.
0: Wali Kota Pekanbaru melantik 45 Ketua RT dan RW sekecamatan Sail sekaligus mengajak mereka aktif mendukung program pembangunan Kota Pekanbaru. Aryo Gunawan melaporkan selengkapnya.
7: Wali Kota Pekanbaru Agung Nugroho melantik Ketua RT, RW dan Pengurus Dasa Wisma sekecamatan Sail Sabtu 1 Agustus 2026. Pelantikan tersebut merupakan bagian dari agenda pemerintah Kota Pekanbaru dalam mengukuhkan pengurus lingkungan di seluruh kecamatan sebagai mitra pemerintah dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat. Agung Nugroho mengatakan Kecamatan Sail menjadi kecamatan ketiga yang melaksanakan pelantikan RT dan RW. Sebelumnya kegiatan serupa telah dilaksanakan di dua kecamatan lainnya, sementara pelantikan akan berlanjut di Kecamatan Bukit Raya dan Kecamatan Tenayan Raya. Agung Nugroho menegaskan setelah dilantik para Ketua RT dan RW diminta tidak menunggu pemerintah untuk bergerak, tetapi proaktif menyerap aspirasi masyarakat dan menyampaikan kepada pemerintah. Menurutnya RT dan RW menjadi ujung tombak dalam menjembatani kebutuhan warga dengan pemerintah daerah.
8: Kami menyampaikan bahwa saat sudah dilantik, tidak lagi harus menunggu pemerintah, harus segera turun untuk membantu masyarakat. Jangan tunggu pemerintah datang, tapi mereka yang datang kepada pemerintah membawa aspirasi dari masyarakat untuk tentu bagaimana menyampaikan tentang infrastrukturnya, tentang kehidupan sosial di lingkungan mereka, tempat mereka bertugas, termasuk juga berkomunikasi dengan seluruh kepala OPD. Kita ingin ya RT RW ini adalah bagian yang paling utama dalam mensukseskan program-program pemerintah. Mungkin kami beserta bapak-bapak dan seluruh perangkat belum tentu bisa sampai kepada tingkat yang di bawah sekali untuk lihat turun dan segala macam. Inilah perlunya ada koordinasi.
7: Salah seorang ketua RW yang baru dilantik, Subandi, menyatakan siap menjalankan amanah dan mendukung program prioritas Wali Kota Pekanbaru. Ia juga berharap pembangunan di Kecamatan Sail terus ditingkatkan, terutama pada sektor infrastruktur dasar.
9: Harapannya di Kecamatan Sail ini ditingkatkan terus, lebih mantap lagi
10: pembangunannya
9: ya. Jadi generasi-generasi itu diperbaiki supaya tidak ada banjir lagi.
7: Selain melantik Ketua RT dan RW, pemerintah Kota Pekanbaru juga mengukuhkan pengurus Dasa Wisma sekecamatan Sail. Kehadiran RT, RW dan Dasa Wisma diharapkan semakin memperkuat koordinasi antara pemerintah dan masyarakat dalam mewujudkan lingkungan yang tertata, aman serta mendukung percepatan pembangunan di Kota Pekanbaru. Reporter Haryo Gunawan, RRI Pekanbaru.
0: Selanjutnya pendengar, Kota Pekanbaru kembali dipercaya menjadi tuan rumah pertemuan ke-9 IMTGT Green City Mayor Council 2026. Agenda internasional ini akan diikuti 28 delegasi member tetap dan juga 3 delegasi nasional community dari Malaysia. Selengkapnya dilaporkan Nur Suci Anissa.
11: Pertemuan anggota Indonesia, Malaysia, Thailand, Growth Triangle atau IMTGT Green City Mayor Council akan diselenggarakan pada 4 hingga 7 Agustus 2026. Kegiatan ini merupakan tindak lanjut dari pertemuan ke-8 di Hatay, Thailand, serta bukti keaktifan Pekanbaru dalam program Kota Hijau. Wakil Wali Kota Pekanbaru, Markarius Anwar, menyatakan rangkaian acara akan dimulai dengan kunjungan lapangan dan dilanjutkan dengan pertemuan utama yang akan melahirkan rekomendasi strategis pembangunan berkelanjutan.
12: Jadi acara kita itu mulai tanggal 4 sampai tanggal 7 ya Pak Kamil.
13: 4 Agustus. Oke.
12: Ya, sebenarnya akan bermula itu tanggal 4 ya. Mulai dulu dengan seminar, nanti lanjut dengan kunjungan lapangan. Pada meeting ini akan melahirkan rekomendasi-rekomendasi yang memang untuk penguatan kita bersama.
13: Oke.
12: Jadi Green City Mayor Council ini, jadi seluruh kepala daerah nanti akan melahirkan rekomendasi-rekomendasi. Seluruh daerah-daerah yang sudah berkomitmen semakin menguatkan lagi komitmennya untuk membangun dengan konsep ramah lingkungan. Ya.
11: Sementara itu, Kepala Bagian Kerjasama Sekretariat Daerah Kota Pekanbaru, Dedi Damhudi, menjelaskan dari total 39 member tetap, sebanyak 31 delegasi dipastikan hadir dalam pertemuan tahun ini.
10: Jadi perlu kami sampaikan bahwasannya pertemuan di sini ini merupakan pertemuan Dewan Wali Kota Riau. Ini anggotanya ada 39 member tetapnya. Pada tahun ini kita fokus terhadap member tetapnya sebanyak 39. Dari 39 ini sudah mendaftar di kita sebanyak 28. Kemudian tambah 2 dari etika dari nasional community yang ada di Malaysia. Jadi jumlah keseluruhan nanti delegasi itu ada 21. Jadi ini merupakan tindak lanjut dari pertemuan GCMT yang ke-8.
11: Melalui pertemuan ini, Kota Pekanbaru diharapkan semakin memperkukuh posisinya di tingkat ASEAN dalam mendorong pembangunan berbasis ramah lingkungan dan kota hijau. Kontributor RRI Pekanbaru, Nur Suci Anissa, melaporkan.
0: Kabar berikutnya, pendengar, ribuan peserta hadiri pertemuan regional saksi-saksi Yehuwa di Pekanbaru. Laporan Alwi Suryatmaja selengkapnya.
13: Pertemuan regional saksi-saksi Yehuwa 2026 yang berlangsung di Pekanbaru menghadirkan ribuan peserta dari berbagai daerah. Salah satu agenda penting dalam kegiatan ini adalah prosesi pembaptisan kepada 22 orang hadirin. Juru bicara saksi-saksi Yehuwa Indonesia Regional Pekanbaru, Fernando Sanchez, mengatakan bahwa tema tahun ini bertujuan memberikan penguatan rohani kepada para peserta untuk dapat menemukan kebahagiaan yang berkelanjutan melalui prinsip-prinsip yang terdapat dalam Alkitab.
14: Jadi acara ini temanya adalah bahagia selamanya. Jadi tujuan acara ini bantuin agar semua hadirin bisa yakin kalau mereka bisa bahagia dan tetap bahagia jika mereka mengisi kerohanian mereka berdasarkan prinsip-prinsip dari Alkitab. Jadi sepulang dari acara ini, kami berharap mereka bisa dikuatkan, mereka bisa juga bisa bersuka cita dalam menghadapi kehidupan sekarang ini, dan yakin kalau di masa depan kita punya harapan yang kuat. Jadi memang dari hari sesi Jumat semalam, ini ada sekitar 1.300-an. Tapi kami yakin sampai hari Sabtu dan Minggu puncaknya ada sampai kira-kira 1.500. Ya, jadi untuk sesi baptisan akan diadakan pada hari Sabtu ini dan prosesnya nanti sekitar jam 12 waktu makan siang. Prosesnya persis seperti zaman Alkitab dulu, Yesus, mereka akan dibenamkan di dalam air sebagai tanda dari pembaptian mereka kepada pencipta yang bernama Yehuwa.
13: Sementara itu, salah satu hadirin yang juga merupakan bagian penertiban, Fernando Tarigan, mengatakan bahwa dirinya bersama para hadirin berasa bersuka cita mengikuti kegiatan tersebut karena mendapatkan banyak pelajaran praktis dari prinsip-prinsip Alkitab.
15: Jadi kami datang dan juga banyak hadirin datang itu senang untuk mendengarkan banyak sekali kata-kata baik yang dikutip dari Alkitab yang bantu bisa bahagia. Jadi tujuannya kami bisa hadir di sini, ada banyak prinsip-prinsip yang bisa bantu kami mengerti bahwa dalam situasi sulit sekarang ini kami bisa tetap bahagia. Jadi ada banyak video, ada beberapa ceramah yang dipersiapkan yang semua kondisi sesuai dengan keadaan kami. Jadi kami bisa lebih mudah memikirkan kenapa kami bisa tetap bahagia bahkan dalam kondisi sulit. Dan kami juga senang kalau ternyata masa depan kami bisa akan lebih bahagia lagi karena ada harapan dan janji Alkitab. Dan hari ini kami akan dibantu semua berkaitan dengan hal itu. Kami senang sekali bisa hadir di sini.
13: Pertemuan regional saksi-saksi Yehuwa 2026 di Pekanbaru masih akan berlangsung hingga hari Minggu 2 Agustus 2026 dengan rangkaian kegiatan yang terbuka bagi masyarakat umum. Demikian, Alwi Suryatmaja melaporkan.
0: Sementara itu, polisi tangkap dua pelaku penipuan online, kerugian korban hingga ratusan juta rupiah. Selengkapnya, Santi Yunas melaporkan.
16: Satreskrim Polres Pekanbaru melalui unit cyber membongkar kasus penipuan online bermodus check out pembelian sofa bed yang gagal. Dalam perkara ini, seorang perempuan asal Kabupaten Rokan Hulu mengalami kerugian hingga 300 juta rupiah. Kesubnit cyber Satreskrim Polres Pekanbaru Ibda Gran Harold Sitorus mengungkapkan, modus pelaku diawali dengan menghubungi korban melalui pesan langsung di akun sosial admin Livestore Copayment. Korban diminta mentransfer dana sebanyak 2 kali dengan total 200 juta rupiah. Selanjutnya korban kembali diarahkan mengirim uang ke rekening lain sehingga total kerugian mencapai 300 juta rupiah.
17: Korban dikirimkan barcode dari Royal Digital AJB dengan nominal pembayaran 1,68 juta. Selanjutnya korban mengirimkan uang lagi ke rekening virtual Karun Bulan Tots sejumlah 50 juta. Lalu korban diarahkan kembali untuk melanjutkan pengiriman uang ke rekening BCA atas nama PJ sebanyak 100 juta rupiah sebanyak 2 kali pengiriman. Lalu diarahkan lagi untuk mengirimkan ke akun rekening BRI sebesar 50 juta rupiah sehingga total kerugian korban mencapai kurang lebih 300 juta rupiah. Tersangka yang sudah kami amankan ada 2 yang sudah ditampilkan tadi. Yang pertama atas nama inisial DN dengan umur 19 tahun. Dan tersangka kedua inisial AP dengan umur 26 tahun. Kami juga sudah melakukan pencarian dan pelacakan terhadap 2 orang lainnya.
16: Sementara itu, kriminolog Universitas Islam Riau Dr. Rio Tutrianto menilai kasus ini menunjukkan bahwa pelaku kejahatan cyber semakin mengandalkan rekayasa sosial dibandingkan peretasan teknologi. Pelaku memanfaatkan kepercayaan korban dengan menyamar sebagai pihak resmi, lalu menciptakan situasi yang membuat korban merasa harus segera mengikuti instruksi tanpa sempat melakukan verifikasi.
18: Kejahatan semacam ini adalah kejahatan yang berbasis kesempatan atau istilahnya kami menjelaskan sebagai opportunity crime gitu. Dia muncul karena ada pelaku yang termotivasi dan korban yang dapat dijangkau atau dalam teori rational choice atau aktivitas rutin kita menjelaskannya sebagai bentuk korban yang berkesesuaian. Gini, saya jelaskan. Korban akan gampang sekali kena bujuk rayu, harga murah.
16: Saat ini, 2 pelaku yang ditangkap yakni AS dan RM telah ditahan di Mapolresta Pekanbaru, sementara DPO lainnya masih dalam pengejaran pihak kepolisian. Reporter Santi Yunas, RRI Pekanbaru.

0: Kita ke kabar olahraga, pendengar. Sebanyak 77 pengurus Komite Olahraga Nasional Indonesia atau KONI Kota Pekanbaru periode 2026-2030 resmi dikukuhkan di Ballroom Hotel Grand Elite Pekanbaru Sabtu siang. Kepengurusan baru ini diharapkan mampu memperkuat pembinaan atlet dan meningkatkan prestasi olahraga di Kota Pekanbaru. Khairani Januari melaporkan selengkapnya.
1: Kepengurusan baru Komite Olahraga Nasional Indonesia KONI Kota Pekanbaru periode 2026-2030 resmi memulai masa bakti. Sebanyak 77 pengurus dikukuhkan dalam prosesi yang berlangsung di Ballroom Hotel Grand Elite Jalan Riau, Pekanbaru, Sabtu siang sebagai langkah awal memperkuat pembinaan olahraga di Ibu Kota Provinsi Riau. Prosesi pengukuhan dipimpin langsung Ketua KONI Provinsi Riau Iskandar Husin. Ahmad Reza resmi mengemban amanah sebagai Ketua KONI Kota Pekanbaru periode 2026-2030. Acara tersebut turut dihadiri Wali Kota Pekanbaru Agung Nugroho, Wakil Wali Kota Pekanbaru Markarius Anwar, jajaran pengurus cabang olahraga, cabor, serta para tamu undangan. Ketua KONI Kota Pekanbaru Ahmad Reza menyampaikan bahwa amanah memimpin KONI Pekanbaru selama 4 tahun ke depan merupakan tanggung jawab besar yang harus dijalankan bersama seluruh jajaran pengurus. Ia berharap kepengurusan yang baru mampu memberikan kontribusi nyata dalam memajukan dunia olahraga di Kota Pekanbaru.
2: Alhamdulillah, ya, dari Kongres KONI bisa bakti 2030 sudah dilantik oleh KONI Provinsi Riau. Yang harapannya ke depan KONI Pekanbaru sejabatan ini bisa berkontribusi untuk memajukan Kota Pekanbaru.
1: Sementara itu, Wali Kota Pekanbaru Agung Nugroho mengucapkan selamat kepada seluruh pengurus yang baru dikukuhkan. Ia berharap kepengurusan yang terbentuk melalui proses aklamasi tidak hanya aktif saat pelantikan, tetapi mampu bekerja secara nyata dalam membina atlet. Wali Kota menambahkan, KONI harus menjadi organisasi yang produktif dalam melahirkan atlet-atlet berprestasi yang siap mewakili Pekanbaru pada berbagai ajang olahraga di tingkat provinsi, nasional hingga internasional.
2: Terus KONI Kota Pekanbaru yang baru saja dilantik dan semoga tentu dapat menumbuhkan untuk semangat para cabur-cabur untuk memunculkan generasi penerus dari para atlet-atletnya. Dan kita berharap melalui KONI Kota ini olahraga tentunya semakin meriah di Kota Pekanbaru dan juga tentu dapat menghasilkan atlet-atlet yang bisa kita utus untuk ke PON untuk mendapatkan dan mengharumkan nama Kota Pekanbaru khususnya.
1: Dengan semangat kepengurusan baru, KONI Kota Pekanbaru menargetkan lahirnya lebih banyak atlet berprestasi yang mampu mengharumkan nama daerah sekaligus membawa Pekanbaru menjadi salah satu kekuatan olahraga di Provinsi Riau. Demikian Khairan Januari ini melaporkan.
0: Sementara itu, Piala Soratin Zona Riau 2026 untuk kategori U13 dan U15 resmi berakhir. EBR FC sukses keluar sebagai juara di kelompok usia U13, sedangkan Mandro FC memastikan gelar juara U15 usai memenangi laga final yang berlangsung sengit di Stadion Gelora Hang Tuah Pekanbaru Sabtu sore. KRN Januari ini melaporkan selengkapnya.
1: Kompetisi Piala Soratin Zona Riau 2026 untuk kategori U13 dan U15 resmi berakhir setelah seluruh rangkaian pertandingan final digelar di Stadion Gelora Hang Tuah Pekanbaru. EBR FC keluar sebagai juara di kelompok usia U13, sementara Mandro FC memastikan gelar juara U15 usai menaklukkan EBR Pervisi Undri melalui drama adu penalti. Sementara itu, persaingan pada kategori U17 masih terus berlangsung. Hingga saat ini, pertandingan babak penyisihan masih digelar di Rengat untuk menentukan tim-tim yang akan melaju ke fase berikutnya sekaligus memperebutkan tiket menuju putaran nasional. Ketua Asprof PSSI Riau Edward Riansah mengapresiasi seluruh tim peserta yang telah mengikuti kompetisi dengan menjunjung tinggi sportivitas. Menurutnya, pelaksanaan Piala Soratin Zona Riau 2026 dari awal hingga partai final berjalan dengan lancar tanpa adanya insiden yang mencederai jalannya pertandingan. Ia berharap kompetisi usia muda tersebut dapat terus digelar secara berkesinambungan sebagai wadah pembinaan talenta sepak bola di Provinsi Riau. Edward juga optimis tim yang akan mewakili Riau pada putaran nasional mampu menunjukkan performa terbaik dan membawa nama baik daerah di tingkat nasional.
3: Ya, kami mengucapkan terima kasih kepada seluruh peserta, baik di usia 13, 15, 18 sampai pertandingan final ini, tim berjalan dengan baik. Hal-hal yang rusak pertandingan bisa berkelanjutan untuk promosi bola di Aula Junior. Lagi saya ucapkan terima kasih kepada seluruh sponsor, seluruh peserta, mudah-mudahan kasih ke depannya bisa lebih baik dan melaksanakan kompetisi bola senior ini ke depannya. Insyaallah.
4: Yang mewakili tingkat nasional, apa yang kita harapkan, Bang?
3: Ya, kami berharap kita bisa bicara baik. Saya yakin tim yang dilaksanakan oleh Dekan dan dilaksanakan oleh Mankul bisa bersaing di tingkat nasional.
1: Di kategori U15, Presiden Manro FC, Rudi Manurung, mengaku bangga atas perjuangan para pemainnya yang berhasil meraih gelar juara setelah melewati laga final yang berlangsung ketat. Kemenangan melalui adu penalti atas EBR Provinsi Unri menjadi bukti semangat juang dan mental bertanding para pemain muda Manro FC. Rudi menegaskan keberhasilan menjuarai Piala Suratin Zona Riau menjadi motivasi besar bagi timnya untuk kembali mengukir prestasi di tingkat nasional. Manro FC menargetkan mampu bersaing memperebutkan gelar juara sekaligus mengharumkan nama Provinsi Riau. Dengan berakhirnya Piala Suratin Zona Riau 2026 untuk kategori U13 dan U15, harapan kini tertuju pada wakil Riau agar mampu tampil maksimal dan mengukir prestasi pada putaran nasional nanti. Demikian Khairan Januari ini melaporkan.

Baik, pendengar, kabar tadi sekaligus menutup kebersamaan kita dalam rangkaian program Riau Pagi hari ini. Dan sebelum berpisah, kami sampaikan pokok-pokok berita utama. Pelaksana tugas PLT Gubernur Riau SF Haryanto memastikan tidak ada kebijakan pemberhentian terhadap pemerintah dengan perjanjian kerja atau P3K di pemerintah provinsi dan kabupaten atau kota. Wali Kota Pekanbaru melantik 45 ketua RT dan RW sekecamatan Sail sekaligus mengajak mereka aktif mendukung program pembangunan Kota Pekanbaru. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Pranoto, selamat pagi dan sampai jumpa.

90,7 MHz Radio Republik Indonesia Bengkalis. Ya, pendengar, baru saja Anda tadi simak Warta Riau ya yang disiarkan melalui RRI Pekanbaru. Dan

Saat ini Anda bersama kami di 90,7 MHz dan kami ucapkan selamat pagi untuk Anda. Ya, apa kabar? Kami doakan semoga dalam keadaan sehat ya, bahagia dan siap menikmati suasana di hari Minggu ini, pendengar. Dan pendengar, bersama saya Al, temani Anda hingga pukul 11 waktu Indonesia Barat nanti. Di pagi ini hingga pukul 7 kita nikmati program musik dan informasi ya. Pendengar, di Minggu pagi ini tentu memiliki suasana yang berbeda ya. Setelah selama sepekan kita disibukkan dengan pekerjaan, berbagai aktivitas ya, hari ini menjadi kesempatan untuk sedikit lebih santai ya. Ada yang pagi ini mungkin sudah berolahraga, jalan santai ataupun bersepeda ya. Ada juga yang sedang menyiapkan sarapan barangkali untuk keluarga, atau mungkin masih duduk santai ditemani secangkir kopi dan musik dari RRI Bengkalis ya. Apapun aktivitas Anda di pagi Minggu ini, pendengar, terima kasih sudah setia bersama kami ya di RRI Bengkalis sebagai teman setia Anda. Pendengar, di pagi ini kami akan menghadirkan musik pilihan ya, dan informasi ringan yang dekat dengan kehidupan kita sehari-hari. Jadi tetap bersama kami di 90,7 MHz. Satu lagu untuk Anda dari Triad berikut ini.

0: Kamu dek, ini kak kran airnya terbuka, jadi airnya menetes terus dan aku tampung dengan tanganku.
1: Iya, sayang terbuang sia-sia air bersih ini.
0: Semua makhluk hidup butuh air. Air itu bagai emas.
1: Coba bayangkan jika tidak ada air.
2: Air adalah sumber kehidupan kita. Manfaatkan air sesuai kebutuhan.
3: Kerannya kok nggak dimatiin sih?
4: Oh iya, aku lupa matiin keran.
3: Duh, luber-luber nih, jangan buang-buang air terus lah.
4: Namanya juga lupa, toh air masih banyak gini.
3: Oh, pantesan nih ya, tagihan air tiap bulan selalu naik. Ternyata kamu yang suka lupa matiin.
4: Ya maaf, lagian cuman air kayak gini, banyak tuh di sumur. Jangan ngomel mulu dong, ntar aku matiin.
3: Dikasih tahu malah ngeyel. Kita itu harus hemat air bersih. Air bersih itu mahal tau. Lihat dong, banyak kan orang-orang di luar sana yang kekurangan air bersih. Nah, kamunya malah boros air gini.
5: Nah kan, yang suka lupa, yuk biasain matiin keran tiap selesai pakai kamar mandi. Sayang kan kalau airnya dibuang-buang.
6: Setiap pagi melihat aliran sungai yang jernih dan ikan-ikan dengan lincahnya berenang ke sana kemari. Tapi semuanya jauh dari harapan bahwa aku pergi dari sini.
7: Ya elah, segitunya. Emang kenapa? Gak mau ngekos di sini lagi?
8: Noh, emang kamu betah lihat sungai depan kos kita yang jorok penuh sampah? Mana baunya not smell good banget lagi. Udah airnya hitam, kalau hujan kayak gini kan meluap jadinya. Mana bau lagi? Kan kita gak buang sampah ke sungai. Masa iya kita yang nanggung akibat yang dibuat sama orang lain sih?
9: Kadang kita lupa untuk menjaga lingkungan kita. Jagalah kebersihan, jangan buang sampah sembarangan, apalagi ke sungai, karena bersih-bersih sebagian dari iman. Sebagian lagi adalah tugas kita. Yuk ke iman, kita bersih-bersih.
7: Ayo.

90,7 MHz Radio Republik Indonesia Bengkalis, satu lagu dari Silet Open Up ya, dengan singlenya Tabola Bali. Ya, pendengar, untuk Anda yang memilih mengawali minggu ini dengan jalan santai, ya tentu ini bisa menjadi cara sederhana ya untuk membuat tubuh tetap aktif. Ya, tidak perlu terlalu jauh-jauh ya, bisa berkeliling di sekitar rumah ataupun kawasan yang nyaman. Yang penting nikmati suasana pagi dan tetap perhatikan keselamatan ya. Ya, pendengar, untuk informasi terupdate di pagi ini nanti kita akan simak bersama RRI Pro 3 Jakarta pada pukul 7 waktu Indonesia Barat. Ya, pendengar, kembali kita nikmati lagu-lagu pilihan di pagi ini untuk Anda.

0: pembangunan Indonesia harus bergeser dari eksploitasi lingkungan menjadi pembangunan. Seorang disabilitas lulus mengikuti pendidikan dan latihan sarjana penggerak pembangunan Indonesia atau SPPI. Inilah warta berita selengkapnya Minggu 2 Agustus 2026 bersama saya Zaini. Menteri Agama Nasaruddin Umar menyebut peningkatan kerukunan umat beragama di Indonesia menjadi modal penting menjaga persatuan dan mendukung pembangunan nasional. Berikut Zahrotin Aljana melaporkan.
1: Indeks kesalehan umat beragama juga meningkat menjadi 84,20.
2: Menteri Agama Nasaruddin Umar menilai upaya pemerintah bersama tokoh agama dalam merawat kerukunan mulai membuahkan hasil. Hal tersebut disampaikan dalam kegiatan zikir dan doa kebangsaan di kawasan Monas, Jakarta, Sabtu malam tadi. Ia menyebut meningkatnya indeks kerukunan umat beragama sepanjang 2025 menjadi capaian tertinggi sejak Indonesia berdiri. Nasaruddin menjelaskan, capaian tersebut melampaui target RPJM tahun 2025 dan semakin mendekati target